hiasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11 Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sortir penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendikti Saintek, Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mengsubsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
5: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Pratikno menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu bahwa Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesibilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
5: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, nah selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
5: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
6: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak...
5: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
7: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
8: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
9: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Nah, untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
12: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saya kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pemang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari exit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Lalu untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antam Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
13: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Yes, musik-musik manis dari persembahan musik director kami baru saja lewat ya. Pas banget untuk menemani semangat pagi Anda. Tapi saatnya saya, Hapsarina Choa, pamit dulu dari Denpasar pagi ini untuk Kamis 24 September 2026. Tapi tenang, obrolan seru masih berlanjut. Berikutnya ada dialog Denpasar pagi bersama rekan saya Dayu Friska. Sebelum nanti disambung rekan Hari Sukma menemani jelang waktu istirahat siang Anda di Denpasar siang ini. Ingat kata orang bijak ya, kerja keras itu penting tapi jangan lupa nafas. Tetap setia di Pro 1 RRI Denpasar FM 105,2 MHz RRI Digital. Teman terbaik untuk update informasi Anda hari ini dan setiap hari.

0: beda?
1: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
4: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan ada pemeriksaan atau razia kendaraan secara door-to-door dari rumah ke rumah pada akhir September 2026. Dilakukan oleh tim gabungan polisi dan perusahaan pembiayaan atau finance. Mari kita cek faktanya. Dikutip dari cekfaktatirto.id, Korlantas Polri menegaskan informasi tersebut tidak benar dan bukan merupakan pengumuman resmi. Korlantas menjelaskan pemeriksaan kendaraan bermotor oleh kepolisian dilakukan di jalan melalui prosedur dan surat perintah tugas tertentu, bukan berupa rahasia kendaraan secara nasional dari rumah ke rumah. Untuk penagihan pajak kendaraan, mekanismenya dilakukan melalui pemerintah daerah. Sementara itu, eksekusi kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Tunggakan pajak tidak serta-merta menjadi dasar bagi polisi untuk menggeledah rumah, dan perusahaan pembiayaan tidak dapat menjadikan kepolisian sebagai penagih hutang secara langsung. Kesimpulannya tentang razia kendaraan dari rumah ke rumah pada akhir September 2026 oleh polisi dan pihak finance adalah hoax dan penyesatkan. Masyarakat diimbau tidak panik serta memeriksa informasi mengenai penertiban kendaraan melalui kanal resmi kepolisian atau instansi terkait. Semoga ke depan kita bisa semakin cermat dalam memilih dan memilah informasi agar terhindar dari misinformasi dan informasi menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pasar pagi ini.

Setiap 24 September Indonesia memperingati Hari Tani Nasional. Peringatan itu menandai lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA nomor 5 tahun 1960. Undang-undang ini menjadi tonggak reforma agraria yang bertujuan menghapus ketimpangan penguasaan tanah warisan kolonial dan menjamin keadilan bagi petani. Pada masa penjajahan, sebagian besar tanah dikuasai perusahaan asing dan tuan tanah besar. UUPA hadir sebagai jawaban atas ketimpangan tersebut dengan memberikan landasan hukum agar tanah dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Hari Tani Nasional bukan sekedar peringatan historis, tetapi juga menjadi momentum untuk menyoroti kondisi petani saat ini. Konflik agraria, alih fungsi lahan, dan ketimpangan kepemilikan tanah masih menjadi tantangan besar. Petani kecil yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan kerap terpinggirkan. Perayaan Hari Tani Nasional kembali mengingatkan pentingnya reforma agraria sejati. Pemerintah didorong untuk serius menjalankan distribusi lahan yang adil, melindungi hak petani, dan memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi kedaulatan pangan nasional.

0: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Senang sekali saya Dai Friska kembali menyapa dan juga mengisi ruang dengar Anda dalam Dialog Denpasar pagi ini untuk edisi hari ini Kamis 24 September tahun 2026. Dan selama kurang lebih nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita akan berbincang bagaimana reforma agraria untuk mewujudkan ketahanan pangan. Dan saya ucapkan juga selamat Hari Tani Nasional hari ini pada tanggal 24 September tahun 2026. Kalau kita berbicara bagaimana sejatinya terkait reforma agraria ini memang menjadi salah satu agenda penting ya dalam memperkuat sektor pertanian dan juga ketahanan pangan nasional, di mana penataan akses dan juga penguasaan tanah, perlindungan lahan pertanian serta juga bagaimana penguatan dari posisi petani ini menjadi bagian dari tantangan yang perlu dibahas secara terbuka dan juga berkelanjutan. Nah, sejauh mana fenomena atau reforma dari agraria ini pendengar untuk memberikan dampak bagi para petani dan juga produksi pangan, apa saja sih tantangan yang masih dihadapi di lapangan, serta bagaimana langkah dan juga apa yang perlu diperkuat dalam memastikan tanah dapat menjadi basis kesejahteraan petani sekaligus ketahanan pangan. Kita akan membahas bersama dua narasumber yang pagi hari ini sudah bersama kami. Ada yang sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Denpasar. Saya sapa dulu, ada Ibu Dice Siska Nun. Oke, beliau adalah ahli analis prasarana dan sarana pertanian, ahli muda dari Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Provinsi Bali. Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi, Bu Dayu.
0: Sehat, Bu Dice.
1: Amin, sehat.
0: Sehat ya. Baik, di ujung telepon kita sapa juga ada Ibu Dr. Egusti Ayudia Unity, beliau dosen FEB Universitas Mahasaraswati Denpasar. Om Swastiastu, selamat pagi, Bu Dia.
2: Om Swastiastu, selamat pagi, Dayu. Selamat pagi, salam kenal Ibu Siska.
0: Iya, baik, terima kasih. Dan nanti pendengar juga kami undang untuk ikut berinteraktif di line telepon di 0361 2221 61, dan juga di WhatsApp di 0896781238330, dan juga di Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Ya, mengawali perbincangan kita pagi hari ini mungkin saya ke Ibu Dice dulu ya. Oke. Saya agak kelu ya, Bu ya. Mohon izin untuk menyebutkan namanya Ibu.
1: Bebas aja sih, Bu Dayu.
0: Bebas aja ya, Ibu ya.
1: Bu Dice boleh, kayak Bu Dia, Bu Siska.
0: Bu Siska boleh gitu ya. Oke, Bu Dice. Kalau kita berbicara soal reforma agraria begitu ya, untuk mewujudkan ketahanan pangan, sebelum kita bahas atau melanjutkan topik yang lebih dalam, bisa dijelaskan dulu, Bu, apa sih sejatinya reforma agraria ini begitu ya? Kenapa reforma agraria ini juga menyumbang untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional termasuk kita juga di Pulau Dewata? Silakan, Ibu.
1: Iya, baik, Om Swastiastu, Bu Dayu, juga para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Reforma agraria itu adalah suatu usaha untuk penataan ulang struktur penguasaan tanah, ya, penguasaan, pemilikan, penggunaan, kemudian pemanfaatannya, sumber daya agraria terutama tanah, agar lebih adil dan merata, terutama bagi masyarakat. Nah, peran aktif dari pertanian, kemudian juga dari ATR BPN ya, itu ada TORA itu ya, tanah objek reforma agraria, itu sangat amat membantu memberikan kepastian hukum.
0: Ya.
1: Karena petani yang berada di tanah-tanah ini, kalau mereka berusaha itu masih ragu-ragu, ini tanah gimana untuk kepastian kedepannya, Bu, tingkat legalitasnya.
0: Okay.
1: Nah, dengan adanya reforma agraria, petani-petani gurem, ya, petani miskin lah mau dibilang tanda kutip, itu sangat terbantu dan berusaha itu lebih pasti, mereka berani berinvestasi untuk bisa mengembangkan budidayanya mereka.
0: Artinya mereka sangat terbantu dengan adanya reforma agraria. Betul, bisa sangat dikatakan membantu. Seperti itu ya Bu. Yeah. Iya, baik. Kalau kita berbicara soal kembali nih reforma agraria begitu ya, sejauh mana sih sejatinya dampaknya terhadap ketahanan pangan kita Ibu di Bali?
1: Kalau kita bicara mengenai dampak terhadap ketahanan pangan ini sangat amat membantu Bu. Ini sangat berdampak karena dengan kepastian mereka untuk memiliki hak atas tanah yang didiami, itu memotivasi mereka untuk bisa berusaha lebih aktif meningkatkan produksi pangan dan bisa berinvestasi jangka panjang, beranilah cari modal lah gitu ya Bu ya, sehingga dengan modal yang mereka miliki mereka bisa mengembangkan usaha mereka gitu.
0: Oke, ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Dica untuk gambaran awalnya. Sejatinya memang ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan reforma agraria ini. Salah satunya tadi bisa melindungi para petani kita begitu ya. Ada kejelasan nanti ke depannya seperti apa. Betul. Sehingga ada keberanian untuk mulai berinvestasi.
1: Betul.
0: Oke.
1: Betul,
0: baik, nanti kita akan perbincangkan lebih lanjut lagi Bu Dica, sejatinya tantangan apa sih yang masih dihadapi di lapangan? Selain itu nanti langkah seperti apa mungkin yang akan dilakukan khususnya dari Dinas Pertanian untuk mengakselerasi ketahanan pangan kita di Bali terutamanya Ibu ya. Iya. Baik, saya menyapa dulu Bu Dia masih bersama kami di ujung telepon.
2: Iya.
0: Iya, baik Bu Dia, tadi kita lihat dari sisi kacamata pemerintah ya, dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Kalau Bu Dia sendiri melihat selaku akademisi, bagaimana sih melihat seberapa efektif sejatinya performa agraria ini dalam mewujudkan ketahanan pangan kita di Bali, Bu Dia?
2: Baik, terima kasih Dayu. Tadi kan sudah disampaikan kalau reforma agraria itu, jadi kalau menurut saya ya, bukan hanya untuk sekedar membagikan tanah, tetapi nah, menata hubungan manusia dengan tanah itu agar tanah dapat dimanfaatkan secara adil, produktif, dan tentunya berkelanjutan. Nah, kalau dari reforma agraria ini ada saya lihat dua komponen ya. Jadi di sini ada penataan aset, ini tentunya berkaitan dengan penataan penguasaan dan kepemilikan tanah ya, termasuk juga di sana pemberian atau penguatan kepastian hak atas tanah kepada pihak yang berhak. Kemudian yang kedua adalah penataan akses. Ini tentunya berkaitan dengan pemberian akses kepada penerima manfaat ya.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena tanah ini kan menjadi sumber ekonomi ya, seperti modal, teknologi, sarana, prasarana pendampingan kan seperti itu.
0: Yeah.
2: Nah, kalau kita melihat efektivitas dari reformasi agraria ini tentunya dalam konteks reforma agraria ya, ini tentunya tidak hanya berkaitan dengan pembagian atau legalisasi tanah ya, tetapi juga bagaimana upaya menjamin akses petani terhadap lahan pertanian yang berkelanjutan.
0: Okay.
2: Jadi produktivitas usaha tani, menjaga keberlangsungan sistem pertanian lokal ya, terutama di sini subak. Jadi kalau kita ngomongin efektivitas reforma agraria dalam memperkuat ketahanan pangan di Bali, tentunya ini sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk kepastian dan akses atas tanah itu menjadi peningkatan produksi pangan ya. Tentunya kalau produksi pangan sudah meningkat, petani juga pasti sudah sejahtera ya. Serta bagaimana kita bisa melaksanakan perlindungan lahan pertanian secara berkelanjutan. Okay. Seperti tadi disampaikan, sekarang kan banyak sekali terjadi alih fungsi lahan seperti itu.
0: Yeah.
2: Keberhasilan agraria ini tidak cukup diukur dari berapa jumlah sertifikat tanah yang diterbitkan atau berapa luas yang didistribusikan, tetapi juga bagaimana dampaknya terhadap ketersediaan pangan. Nah, akses masyarakat terhadap pangan dan keberlanjutan dari produksi pertanian itu sendiri, seperti itu barangkali Dayu.
0: Oke, baik. Terima kasih gambaran awal dari Bu Diah. Dari sisi akademisi tadi sudah menyoroti ya bagaimana sejatinya efektivitas dari reforma agraria dalam memperkuat ketahanan pangan di Bali. Terima kasih Bu Diah. Nanti kita akan lanjutkan lagi pendengar pembincangan kita pagi hari ini. Dan masih di Dialog Denpasar pagi ini berbicara terkait reforma agraria untuk mewujudkan ketahanan pangan. Nanti Anda bisa ikut berinteraktif di line telepon di 0361-222161 ataupun di WhatsApp di 089-678-123-830. Kita jeda yang satu ini dulu.
3: RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan.
6: Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB adalah sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Isi tas siaga bencana antara lain uang cash secukupnya untuk pembekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan atau P3K, seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum. Pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan, dan sebagainya. Perlengkapan mandi seperti sabun mandi, sikat gigi dan odol, sisir, cotton bud, dan sebagainya. Alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala atau headlamp, korek api, lilin, dan sebagainya. Surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Masker, peluit, alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti radio atau ponsel beserta baterai, charger, atau power bank.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Perkenalkan, saya Yudi, berasal dari Abian Semang. Menurut saya yang paling berperan dalam mewujudkan reforma agraria yang berhasil itu perlu adanya sinergi dari berbagai pihak, terutama pemerintah yang mempunyai kewenangan soal kebijakan pemerataan pemilikan tanah, tapi peran petani sendiri juga sangat penting karena mereka yang harus dikasih pelajaran agar pengelolaan lahan lebih produktif.
1: Mita, saya berasal dari Pemogan. Menurut saya reforma agraria ini sangat penting untuk ketahanan pangan, soalnya kan banyak petani kita yang sebenarnya cuma jadi penggarap, jadi mereka susah buat pikir jangka panjang. Takut sewaktu-waktu lahannya diambil dan tidak bisa digunakan. Kalau reforma agraria ini jalan beneran, distribusi lahannya kan pasti adil. Petani bisa memiliki kepastian dalam mengelola lahannya. Dan menurut saya reforma agraria ini bisa menjadi salah satu dasar untuk memperkuat produksi pangan menjadi lebih maksimal.
2: Perkenalkan, saya Igede Krisna Saputra. Saya berasal dari Sukawati. Pesan saya kepada masyarakat tentang reforma agraria dan ketahanan pangan itu, masyarakat perlu lebih mengerti kalau isu agraria itu sebenarnya dekat banget sama kehidupan sehari-hari, terutama soal harga pangan. Jadi jangan cuek, ikut dukung kebijakan yang bikin petani kita sejahtera.
3: Baik, pendengar, masih dalam dialog Denpasar pagi ini kita masih berbicara bagaimana reforma agraria untuk mewujudkan ketahanan pangan. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana pandangan dan juga komentar masyarakat ya. Masih bersama dua narasumber kita, ada Ibu Dice dan juga ada Ibu Dia Yuniti di ujung telepon. Bu Dice, bisa dikomentari sedikit Ibu. Tadi sudah menyimak juga ya bagaimana pandangan masyarakat kita soal reforma agraria. Di sana juga dikatakan bagaimana ada peran serta pemerintah, ada kepastian juga pengelolaan tanah nanti ke depannya. Selain itu juga tadi disebutkan bagaimana kemakmuran para petani juga kita dari manfaat reforma agraria ini. Silakan ada di komentari sedikit Ibu.
4: Baik, makasih Bu Dayu. Nah, seperti yang dikomentari tadi, kami dari sisi pertaniannya itu sangat mendukung petani-petani yang berada di lokasi-lokasi reforma agraria. Terutama karena kita tahu bahwa petani di sana yang jelas kepemilikan lahannya terbatas, modalnya terbatas, kemudian tadi perlu juga ada pendampingan sehingga untuk ke depannya mereka lebih banyak dibantu bimbingan, baik dalam bagaimana berbudidaya, nah bagaimana juga mereka yang biasanya parsial-parsial itu mereka bisa bekerja secara kelompok, bisa berbudidaya secara lebih, skalanya lebih besar, sehingga nanti nilai tawarnya mereka juga akan lebih. Nah, sisi lainnya lagi tadi itu dengan mereka sudah memiliki sertifikat ya tadi untuk pembukaan modalnya mereka untuk diperbankan dan untuk mengembangkan ekonomi mereka lainnya, itu lebih yakin, lebih pasti gitu. Jadi mereka sudah tidak ragu-ragu lagi untuk bisa berusaha, karena memang peran pemerintah di sana, bagaimana pemerintah hadir terutama dari dinas pertanian, sisi pertaniannya itu bisa memberikan penyuluhan, pendampingan, baik dari hulu itu bagaimana mereka bisa menyiapkan sarana produksi, kemudian untuk di budidayanya bagaimana mereka bertani yang baik, kemudian dari hilirisasi bagaimana mereka melakukan penanganan panen, pasca panen, pengolahan, sampai kepada bagaimana mereka bisa mengakses pasar. Karena ini adalah satu rantai yang tidak bisa kita lepas. Ini adalah satu subsistem yang tergabung menjadi satu sistem. Jadi melalui pendampingan-pendampingan ini kepada petani, kami juga seringkali berdiskusi dengan teman-teman dari BPN juga, banyak di sana menyampaikan bahwa masih petani itu perlu adanya pendampingan sehingga mereka bisa meningkatkan taraf hidup mereka.
3: Iya, tadi kalau Ibu juga sempat sebutkan tadi petani yang berada di wilayah reforma agraria begitu. Kalau di Bali di mana saja Ibu, dan ada luasan nggak Ibu berapa?
4: Kalau untuk lokasi yang kami tahu pasti itu yang seperti di Sumber Kelampok ya itu, kalau kita tahu itu bahwa itu lokasi dulu sebagai pengungsi teman-teman ya ex transmigran yang dari Timur-Timur ditampung di sana. Nah, itu mereka harus diberikan kepastian hukum supaya mereka berusaha apa namanya lebih pasti, lebih yakin. Dan itu sudah melalui ATR BPN sebenarnya sudah banyak lokasi sih Bu, ada di Nusa, ada juga di Jembrana, di mana beberapa lokasi Bu. Untuk data detail angkanya pasti kami tidak pegang Bu ya, di BPN gitu, biar kami tidak keliru menjelaskan. Tetapi di tanah-tanah seperti itu, seperti juga disampaikan, ada petani-petani yang berdiam di tanah-tanah itu, dan mungkin dia penggarap saja. Nah, dengan diberikan haknya kepada mereka tuh ya, apa namanya, mereka lebih yakin, nggak takut, nggak digusur lahannya, apalagi banyak kepentingan ya, banyak kepentingan, udah banyak yang melirik gitu ya Bu ya, nilai jual tanahnya tinggi, kemudian tekanan ekonomi, baik untuk kehidupan mereka sehari-hari, dapurnya bisa ngepul, biaya kesehatan, terutama juga biaya pendidikan anak-anak mereka itu Bu.
3: Oke, baik. Artinya kalau data realnya memang dari BPN sendiri yang memegang begitu ya, sejatinya seberapa luas begitu ya reforma agraria di Pulau Dewata. Baik, saya izin ke Budiah kembali.
4: Silakan.
3: Budiah, masih bersama kami? Iya. Budiah, kalau Budiah sendiri melihat, apakah reforma agraria ini kalau dilihat dari kita dengar tadi penjelasan yang tadi, apakah mampu Budiah menekan laju alih fungsi lahan pertanian kita di Pulau Dewata? Dan kalau kita berbicara soal reforma agraria, dari pandangan Budiah sendiri, apa sih sejatinya yang masih menjadi persoalan utama Budiah dalam pelaksanaan reforma agraria di Bali ini?
5: Iya, baik. Kalau kita ngomongin adanya reforma agraria ini, apakah mampu menekan laju alih fungsi lahan, ini kita berbicara dalam konteks di Bali ya. Nah, reforma agraria ini kan menjadi salah satu instrumen yang strategis ya. Karena apa? Lahan pertanian itu seperti saya sampaikan kan tidak hanya berfungsi sebagai aset ekonomi petani semata ya, tetapi juga sebagai basis ketahanan pangan. Juga kalau berbicara di Bali juga sebagai penyangga lingkungan dan bagian dari keberlanjutan sistem subak itu sendiri. Karena kan hanya ada di Bali aja sistem irigasi subak ini. Nah, kalau ditanyakan apakah bisa menekan laju alih fungsi lahan, kalau saya jawab ya. Tetapi reforma agraria ini mampu menekan alih fungsi, laju alih fungsi lahan pertanian, namun saya ada catatannya, efektivitasnya ini tergantung pada bagaimana desain kebijakan dari pemerintah, pelaksanaan di lapangan, serta bagaimana dukungan perlindungan lahan, dan tentunya jangan dilupakan kesejahteraan petani itu seperti apa. Tetapi reforma agraria ini kalau saya boleh sebutkan, bukanlah suatu instrumen yang bisa secara otomatis begitu ya menghentikan alih fungsi lahan ya, tetapi bagaimana kepastian hak atas tanah itu perlu diikuti oleh pemegang kebijakan. Jadi memastikan bahwa tanah tersebut tetap produktif dan memberikan manfaat ekonomi tentunya bagi petani ya. Jadi persoalan apa namanya reforma agraria di Bali ini tentunya bagaimana mewujudkan keadilan dan kepastian penguasaan lahan tanah itu ya, sekaligus untuk mempertahankan fungsi sosial budaya sosial budaya ekologis juga ya, dan produktif tanah di tengah tekanan pembangunan seperti ini. Pertanyaan kedua Pak Priska deh, lupa saya.
3: Iya, itu tadi sudah terjawab Ibu, persoalan utama dalam pelaksanaan reforma agraria Ibu.
5: Iya, karena kalau kita berbicara dalam skop Bali kan seperti itu ya, tetap saya pikir tekanan alih fungsi lahan itu tentunya ada berbagai faktor kan, tentunya barangkali akibat perkembangan pariwisata, ketimpangan penguasaan, kompleksitas status tanah adat juga itu barangkali itu juga menjadi pembicaraan ya, karena kalau kita ngomongin tanah ya, di Bali kan ada tanah adat. Kalau kita ngomongin desa adat, semua tanah di wewidangan desa adat itu adalah hak milik desa adat. Nah, itu barangkali juga perlu didiskusikan lebih lanjut, Dayu.
3: Oke, baik. Terima kasih, Budiah. Sejatinya ada banyak persoalan juga yang perlu didiskusikan ya Bu Dia ya. Tidak hanya semata-mata hanya beralih pada alih fungsi lahan pertanian, bagaimana kita meningkatkan produktivitas pertanian, tapi ada hal-hal spesifik juga yang perlu diperbincangkan. Mungkin nanti di kesempatan yang lain kita juga akan undang pihak-pihak yang lain juga ya, yang ikut juga dalam berkecimpung dalam reforma agraria ini. Ya, izin Bu Dia, saya kembali ke Bu Dice dulu. Kalau tadi kita sudah dengar pandangan dari Bu Dia dari sisi akademisi ya Bu Dice ya, kita kembali dari pemerintah khususnya dalam bidang pertanian dan juga ketahanan pangan, kalau berbicara tentang reforma agraria begitu ya, ada lahan reforma agraria tadi sudah disebutkan hampir semua di kabupaten kota di Provinsi Bali ada begitu ya lahan reforma agraria ini, tapi apakah reforma agraria ini benar-benar bisa begitu ya Ibu, kalau dari sisi pertanian dapat meningkatkan ketahanan pangan kita di Provinsi Bali? Dan berbicara soal petani, kendala utama petani yang dihadapi dalam mengelola lahan reforma agraria ini apa sejatinya Ibu?
4: Baik, makasih untuk pertanyaannya tadi, bahwa memang banyak kendala ya, banyak kendala yang dihadapi oleh para petani kita. Terutamanya kalau mau melihat bahwa generasi muda kita yang mau terjun ke bidang pertanian itu khususnya di Bali ya makin minim.
3: Oke, berarti
4: anak regenerasi muda, regenerasi petani itu ya. Dan tidak bisa kita sangkal pada saat kami turun ke lapangan itu rata-rata kami melihat petani itu sudah di atas 50 tahun. Malah anaknya sendiri katakan, anak saya enggak mau jadi petani katanya. Terus kemana Bapak? Kapal pesiar lah, pariwisata, pokoknya di luar pertanian. Menganggap mungkin pertanian itu ya lumpur, kotor, dan mungkin juga tidak bisa memberikan apa namanya pendapatan yang pasti buat dia, sehingga mereka banyak beralih. Nah, itu dah kami juga punya tantangan sendiri, bagaimana kami bisa melibatkan petani-petani milenial itu ya untuk bertani secara modern itu, sehingga mereka mau, termasuk di mana mereka juga harus bisa menguasai alsintan-alsintan yang ada. Banyak program pemerintah memberikan bantuan kepada petani alsin-alsin, tetapi ya generasi muda sendiri Bali ya, khususnya anak-anak Bali itu tidak banyak yang mempunyai kemampuan untuk itu. Jadi pada saat-saat tertentu pasti pada saat pengolahan atau panen tuh kita kekurangan tenaga. Karena apa? Misalnya ada musim hari raya ya, teman-teman kita mungkin pulang kampung sehingga tanamnya bisa lambat karena operator traktornya itu dari luar Bali. Saat panen pun demikian, tukang panennya itu. Jadi itu banyak kendalanya. Kemudian tadi terkait dengan ketahanan pangan, kita bicara terkait ketahanan pangan memang tidak hanya terkait dengan beras. Memang beras itu utama, Bu. Tetapi misalnya lahan-lahan di pinggiran-pinggiran itu ya, itu hutan, dia kan tidak punya sawah ya. Tetapi bagaimana dia bisa memanfaatkan sejengkal tanah yang dimiliki itu untuk bisa memberikan ketahanan pangan terutama pada rumah tangganya.
3: Minimal di skup rumah tangganya
4: ya, tercukupi. Okay. Gitu. Apakah mungkin lahan itu kita tidak bisa menyatakan mengeneralisasi bahwa semua lahan itu sawah. Kita juga bisa melihat untuk topografi masing-masing wilayah itu ada yang memang pengairannya bagus, kemudian ada mungkin di sana daerah dengan ketinggian tertentu mungkin bisa untuk hortikultura dan sebagainya, dan itu atau perkebunan. Nah, dengan komoditas-komoditas yang sesuai dengan agroklimat itu diharapkan mereka mampu untuk memberikan kontribusi untuk diri mereka sendirilah, ketahanan pangan mulai dari rumah tangganya mereka. Jangan sampai mereka untuk dapurnya sendiri enggak bisa ngepul karena enggak ada yang bisa dihasilkan.
3: Oke, gitu. Tapi kalau berbicara soal pangan tadi, komoditas apa sih Bu yang maksudnya diprioritaskan gitu dalam upaya mendukung program ini?
4: Kalau kita bicara secara umum, bukan reforma agraria saja, padi terutama beras itu menjadi komoditas utama. Karena beras ini kan merupakan komoditas yang sangat strategis ya secara nasional, sehingga kalau satu daerah kekurangan beras tuh akan menimbulkan gejolak. Sehingga kami mengupayakan tetap melakukan pendampingan, memberikan bantuan terutama di wilayah-wilayah yang memang itu apa namanya sawah beririgasi teknis, dan itu kita bantu supaya mereka bisa melakukan budidaya itu dari IP-nya 1, indeks pertanaman itu 1 atau 2 bisa menjadi 3. Nah, bantuan apa yang bisa diberikan oleh pemerintah? Itu dari hulunya tadi ya Bu ya, Bu dia bahwa ada bantuan pupuk, ada bantuan benih, ada bantuan traktor. Nah itu pupuk pun ada pupuk organik juga di situ, ada organik padat, ada organik cair. Nah itu merupakan langkah-langkah bantuan yang bisa diberikan oleh pemerintah, di mana pemerintah hadir sehingga petani itu tidak merasa berusaha sendiri, tidak dibantu. Kehadiran petani, pemerintah selalu ada untuk petani.
3: Baik, termasuk juga pendampingan ada ya Ibu?
4: Termasuk dengan pendampingan ya. Karena misalnya gini, petani kita memberikan pupuk, tetapi kita tidak melakukan pendampingan, itu harus ada tepat cara, tepat dosis, tepat waktu. Nah itu semua perlu ada pendampingan. Misalnya ke padi, masih umurnya baru tanam atau 10 hari, berapa dosisnya? Setelah itu padinya udah umur sebulan, 40 hari, berapa dosisnya? Pupuk apa yang harus diberikan dulu? Apakah urea aja atau SP36 atau KCL? Nah itu perlu pendampingan, dan juga bagaimana mereka mengendalikan hama penyakit, dan juga kita menuju kepada organik. Nah bagaimana kita bisa menjaga alam Bali ini supaya kita bisa memberikan pengendalian hama dan penyakit itu pada saat sudah mendekati ambang ekonomis, bisa mengakibatkan kerugian, kita melakukan pengendalian dan kita melakukan yang organik atau nabati. Sehingga memang betul penyuluh harus hadir setiap saat memberikan pendampingan setiap saat.
3: Gitu. Oke, baik. Ternyata memang banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan produktivitas pangan kita. Selain itu juga menggeliatkan kembali minat generasi muda tadi ya Ibu ya, untuk meregenerasi menjadi seorang petani. Apalagi tadi sudah ada keterlibatan dari petani milenial. Nanti saya juga sebenarnya tertarik ya dengan adanya petani milenial, ada program reforma agraria ini, sebagai mana besar nanti dampaknya terhadap ketahanan pangan kita di Bali ya. Nanti dijawab Ibu, saya kembali ke Bu Diah dulu sebelum kita kembali jeda. Bu Diah, kalau berbicara soal dampak kepastian lahan nih Bu Diah terhadap produktivitas dan juga kesejahteraan petani, apakah reforma agraria ini juga bisa memberikan dampak kepastian lahan Bu Diah dari kacamata Bu Diah, lalu bagaimana terhadap produktivitas dan juga kesejahteraan petani? Dan tadi juga sempat disebutkan, apakah reforma agraria ini cukup begitu ya, tanpa adanya dukungan teknologi, selain itu juga permodalan tadi dan juga akses pasar, Bu Diah?
5: Iya, baik, terima kasih. Tadi sudah banyak sekali disampaikan. Perlu saya garis bawahi, memang bantuan dari pemerintah kepada petani itu sudah cukup banyak ya. Ada pupuk, ada traktor, dan lain sebagainya. Tetapi yang terjadi kalau kita, saya tidak punya data secara statistik ya, tidak ada penelitian. Barangkali ya kalau ada penelitian ini akan lebih bagus sekali. Walaupun sudah ada bantuan dari pemerintah ya, tetapi kenapa alih fungsi lahan ini masih tetap berlangsung dan masif seperti itu ya. Ada apa? Ini barangkali perlu dicarikan jalan keluarnya ya. Kalaupun tadi disampaikan memang benar petani itu banyak yang sudah berumur ya, sudah tua petani milenial kita. Walaupun kita bilang tidak mesti jadi petani itu berkutat dengan lumpur, dekil, daki gitu ya. Sekarang banyak petani berdas, tetapi minat generasi muda terjun ke dunia pertanian masih rendah. Nah ini barangkali PR bagi kita semua ya Ibu Siska. Nah kalau kita berbicara tentang apakah cukup tanpa dukungan teknologi, saya kira kalau kita berbicara tentang reforma agraria kembali ya, ini kan menjadi suatu pondasi yang sangat penting untuk bagaimana kita bisa mewujudkan keadilan agraria melalui penataan ya, penataan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ini kan tentu sangat besar sekali manfaatnya. Tetapi kalau kita melihat kepemilikan atau penguasaan tanah itu kan tidak secara otomatis itu bisa menjamin peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan petani. Karena petani juga perlu sumber daya produktif ya, agar tanahnya yang dikuasai itu ya dapat dimanfaatkan, dikelola secara optimal agar memberikan nilai ekonomis tentunya tetap yang berkelanjutan seperti itu ya. Nah, dalam hal ini reformasi agraria ini seperti saya katakan tadi perlu mengintegrasikan penataan aset dan penataan akses. Jadi bagaimana pemberdayaan petani melalui dukungan ekonomi, teknologi, kelembagaan, tentunya juga pemasaran. Kalau salah satu ini tidak ada, nah circle-nya ini akan terputus. Pemerintah sudah memberi bantuan secara teknologi, pupuk, bibit, dan seperti itu ya. Tetapi bagaimana dukungan ekonomi, bagaimana dukungan pemasarannya, seperti itu. Ini kan juga sangat diperlukan ya. Jadi tidak hanya cukup hanya berorientasi pada redistribusi tanah ya, dan hak tanah, tetapi dukungan teknologi, modal, akses pasar, kelembagaan petani ini boleh dikatakan merupakan suatu komponen yang penting ya. Kenapa? Karena reforma agraria ini agar mampu menghasilkan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan untuk petani ya. Kembali kalau saya ngomongin dalam konteks di Bali ya, ini perlu dikembangkan sebagai strategi pembangunan pertanian yang terpadu ya. Okay. Bagaimana kita bisa menghubungkan kepastian lahan, penguatan kapasitas petani ya, kemudian yang tidak kalah pentingnya keberlanjutan subak dan perlindungan lahan pangan seperti itu ya. Jadi boleh saya sampaikan tanah ini adalah merupakan pondasi produksi ya. Tetapi teknologi, modal, akses pasar ini sangat membutuhkan kemampuan petani ya, bagaimana mengubah kepastian lahan menjadi produktivitas, pendapatan, tentunya kesejahteraan yang berkelanjutan seperti itu.
3: Baik.
5: Ada yang belum kejawab? Ada yang belum kejawab?
3: Iya, sudah Ibu. Tadi sudah banyak juga dijelaskan, termasuk juga bagaimana dukungan terhadap teknologi, modal, dan juga akses pasar. Tadi juga Ibu sempat menyebutkan bagaimana keberlanjutan dari sistem subak terhadap reforma agraria ini, tapi nanti dijawab ya. Kita sapa dulu satu penelpon di 0361-222161. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi Pak Agung, bisa diulang? Ya. Kami baru bisa memonitor suara Pak Agung, silakan.
6: Om Swastiastu, dengan Bapak Ibu Agraria. Dari Kendaraan Agraria mana nih, Bu?
3: Iya, narasumbernya ada dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, ada Bu Dice dan juga ada Bu Diah dari Akademisi Pertanian.
6: Oh, begitu dong. Inge. Soalnya ini dengan cuma menanyakan mengenai agraria, yang kira termasuk tupoksinya sampai pertanian ini ada dinasnya gitu mas, dalam hasilnya gitu. Apakah agraria hanya menguruskan sertifikat atau kepunyaan tanah dari masyarakat atau bagaimana? Kalau yang tanya sekarang, apakah semua tanah pertanian sudah didata mempunyai sertifikat atau tidak? Nah dari itu di sini kan sudah, kalau di Denpasar sudah termasuk sedikit sekarang ini ya pertaniannya. Kalau yang lihat tuh di lapangan banyak yang belum ada sertifikatnya. Apakah wajib masyarakat mensertifikatkan tanahnya sendiri-sendiri itu? Nah itu nantinya di agraria ya. Masalah pertanian, dari kantor pertanian harus juga turun ke lapangan melihat petani mengerjakan tugas-tugasnya membuat padi apa yang perlu di, dibuat oleh masyarakat sebagai petani itu.
3: Yeah.
6: Nah, itu yang mau tanyakan. Nah, tumben yang dengar ini Kak Gradia mengurus pertanian ya.
3: Nggih.
6: Okay. Yang ngurus sertifikat administrasi tanah-tanah aja.
3: Iya. Yeah.
6: Terima kasih.
3: Nggih. Terima kasih Pak Agung di Denpasar. Iya, kita berbicara soal bagaimana reforma agraria untuk mewujudkan ketahanan pangan ya, Pak Agung ya. Tadi bisa disimak tadi Ibu Dice dan agak juga Bu Dia agak kecil ya. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan, termasuk juga apakah semua lahan pertanian ini wajib disertifikasi begitu ya. Sudah ada tanah sertifikatnya, terus tadi juga ditekankan bagaimana dari Dinas Pertanian apakah juga sudah melakukan upaya untuk turun ke lapangan untuk melihat secara langsung bagaimana kinerja petani di lapangan begitu. Silakan ditanggapi mungkin Bu Dica.
4: Baik, terima kasih Om Swastiastu, Pak Agung yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam dialog interaktif juga. Untuk sertifikat tanah itu wajib ya, petani itu punya untuk memastikan gitu. Jangan sampai petani tidak mensertifikatkan tanahnya kemudian nanti diklaim oleh orang lain atau pihak lain kan gitu. Apalagi kalau posisi tanahnya sangat strategis, banyak mata yang ngincar ke sana. Jadi untuk kepastiannya Bapak Pak Agung nggih terus diurus sertifikatnya gitu ke kantor apa namanya? Pertanahan ya. Kemudian apa namanya? Yang berikutnya tadi terkait apa lagi Bu Dayu?
3: Iya, kelapangan dari Dinas Pertanian.
4: Kalau Dinas Pertanian ini terus kelapangan secara intent ya, kami dari provinsi, kabupaten, kecamatan sampai desa itu apa namanya selalu turun ke lapangan Bu. Dan kami melihat bahwa kinerja petani Bali itu luar biasa. Kami bilang katakan luar biasa apa? Karena saat kami turun itu kami tidak melihat bahwa sawah itu dibiarkan, tidak ada. Yang penting ada air, pasti petani itu nanam.
3: Oke, tidak ada yang terbengkalai.
4: Tidak ada yang terbengkalai. Terbengkalai itu mungkin pada saat dalam tanda kutip bulan-bulan tertentu, kan kita juga tahu ada awik-awik Bali ya, ada apa namanya istilahnya perarem atau apalah istilahnya Bali itu kapan harus mulai memule dan sebagainya. Itu juga itu kami yakini, dan juga mungkin ada perbaikan-perbaikan irigasi dan apa namanya mungkin ada acara adat yang mungkin tertunda itu hanya beberapa saat sih, tetapi kinerjanya petani Bali itu luar biasa. Okay. Itu
3: iya yeah.
4: Nah, dimana-mana ada panen loh Bu Dayu, ada panen, ada tanam itu selalu ada gitu.
3: Iya yeah, itu tanggapan dari Bu Dica. Mungkin Bu Diah ada yang ingin direspon dari pernyataan Pak Agung dan juga pertanyaan Pak Agung tadi Bu Diah.
5: Iya yeah, Pak Agung terima kasih tadi. Kalau terkait sertifikat yang berhak tadi sudah dijawab. Barangkali kalau apa namanya kenapa agraria mengurus pertanian, bukan pertanian diurus ya Pak Agung ya. Dalam hal ini kepemilikan tanah, makanya ada reforma agraria. Ini barangkali seperti itu. Yang berhak menjawab tentunya ini dari dinas ya, karena saya bukan di sana. Jadi kalau ke bidang pertaniannya, baiklah barangkali kalau tadi disampaikan kami dari akademisi juga Pak Agung sekedar informasi bahwa kami juga sering turun ke bawah dengan melakukan pengabdian masyarakat gitu ya, ke subak-subak seperti itu. Jadi dari sanalah kami terutama yang dari akademisi dari Fakultas Pertanian membantu apa yang bisa kami bantu di masing-masing komunitas subak itu, apakah dengan memberikan bantuan alat, bagaimana cara mengedukasi petani, cara menanam dan lain sebagainya, tentunya dengan maksud agar alih fungsi lahan ini tidak kebablasan. Barangkali ini yang perlu disoroti, kenapa seperti pertanyaan saya tadi, sudah banyak diberikan bantuan baik dari pemerintah, dari apa namanya ibah-ibah perguruan tinggi, tetapi alih fungsi lahan pertanian itu makin masif, dan itu di lahan pertanian yang masih produktif seperti itu. Barangkali ini perlu menjadi apa garis bawah ya. Ini PR semua. Itu aja. Ya, Yunggi.
3: Baik, terima kasih Bu Dia, dan kita juga sudah ada di menit ke-50. Mungkin ini adalah segmen terakhir ya. Ada hal-hal yang belum disampaikan tadi kepada pendengar kita. Selain itu juga mungkin bagaimana kita bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan melalui reforma agraria. Ada pesan penting mungkin yang ingin disampaikan di sisa waktu kita lagi kurang lebih 5 menit nih Bu ya, karena nanti kita akan mengumandangkan lagu Indonesia Raya juga di pukul 10. Mungkin dari Bu Diah dulu, diawali Bu Diah, silakan ada hal-hal yang ingin disampaikan kembali kepada pendengar kita terkait reforma agraria dalam mewujudkan ketahanan pangan, sekaligus juga Bu Diah, strategi apa yang mungkin harus dilakukan dan juga diperkuat begitu ya, agar Bali dan juga reforma agraria ini juga bisa memberikan dampak nyata bagi pertanian dan juga produksi pangan kita di Bali. Silakan Bu Diah.
5: Iya, baik, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang reforma agraria di Bali ya, apakah berdampak nyata bagi petani dan produksi pangan gitu ya, bagaimana agar reforma agraria ini bisa berdampak. Nah, strategi utamanya perlu bergeser, bukan hanya sekedar penataan dan legalisasi tanah, menuju penataan tanah harus diikuti dengan penguatan usaha.

0: sektor pertanian. Kemudian yang tadi saya sampaikan, perkuat akses reforman setelah petani memperoleh tanah gitu ya. Ini mungkin menurut saya strategi yang paling penting ya, karena apa? Karena petani membutuhkan lebih dari sekedar kepastian lahan ya. Kemudian jadikan suba itu sebagai mitra utama reforma agraria aja. Jadi untuk di Bali ya, pendekatannya sebaiknya tidak hanya petani per petani ya, tetapi kalau bisa berbasis kelembagaan suba ya, karena suba ini kita bisa libatkan dalam pemetaan pertanian, pengawasan alih fungsi lahan, pengelolaan air, yang tidak kalah pentingnya tentunya juga perencanaan pola tanam ya.
1: Okay.
0: Dengan demikian ya, maka reforma agraria ini bisa memperkuat hubungan antara tanah, air, petani dan suba. Jadi circle-nya tidak hilang. Dan juga bagaimana kita bisa meningkatkan keuntungan ekonomi dari bertani sehingga anak-anak muda itu mau menjadi petani. Jadi bagaimana kita bisa menahan alih fungsi lahan, tidak cukup dengan larangan saja ya. Mungkin papan-papan pengumuman larangan sudah banyak ya, tetapi di sekitarnya sudah ada alih fungsi lahan, papan-papan aja seperti itu ya. Tetapi bagaimana pertanian harus bisa memberikan manfaat ekonomi yang kompetitif bagi petani. Jadi di sini di Bali terutama bisa memperkuat hilirisasi produk pertanian, koperasi atau kelembagaan ekonomi petani ya, juga branding produk pertanian Bali ya. Saya kira ini sangat penting ya, karena jika nilai ekonomi pertanian terlalu rendah dibandingkan dengan pengguna tanah untuk non pertanian ya, kita bisa pastikan bahwa kepastian lahan saja itu belum tentu mampu mempertahankan petani. Satu lagi barangkali teknologi pertanian yang sesuai dengan kondisi di Bali ya, karena belum tentu kondisi di Bali sama dengan yang lain, pasti akan berbeda ya.
1: Baik.
0: Jadi report ya ini perlu dikaitkan dengan peningkatan produktivitas seperti misalnya mekanisasi pertanian, pertanian presisi, varietas adaptif dan lain sebagainya yang bertujuan untuk kembali meningkatkan produksi. Tetapi meningkatkan produksi tentunya dengan biaya dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien, barangkali itu garis besar dari saya.
1: Baik.
0: Terima kasih Tiu, terima kasih Mbak Siska.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Diah dan selamat beraktivitas kembali Bu Diah sudah menyapa pendengar kita pagi hari ini dan juga berbagi informasi bagaimana reforma agraria untuk mewujudkan ketahanan pangan. Silakan dari Bu Dica.
2: Baik, makasih Bu Dayu. Nah, seperti dijelaskan oleh Bu Dia tadi bahwa pemerintah itu untuk memastikan lahan tidak beralih fungsi itu sudah ada peraturan daerah Provinsi Bali yaitu nomor 4 tahun 2026 tentang pengendalian alih fungsi lahan produktif. Melalui perda ini pemerintah menerapkan larangan kepemilikan lahan nomine karena biasanya itu ada terselubung pihak asing atau korporasi yang menggunakan warga lokal untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar pertanian. Oleh sebab itu, moratorium izin untuk non-pertanian, pengertian izin hotel, restoran, dan toko modern itu sangat penting, apalagi di daerah-daerah yang menjadi jalur hijau. Dan kalaupun memang untuk dipakai untuk kepentingan publik umum yang mendesak itu perlu ada penggantian 3 kali dari lahan yang diambil. Nah itu. Dan untuk sementara di Bali ini sejalan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri ATR BPN bahwa harus 87% LBS lahan baku sawah itu harus menjadi LP2B. Nah di Bali saat ini sudah tercatat sekitar 64.078 hektar itu sudah menjadi LBS dan sudah mengarah kepada 86,66%, sekitar 55.000 lebih kita kunci untuk sebagai wilayah daerah-daerah LP2B. Nah ini belum sampai 87% karena kita lihat tiga daerah Kota Denpasar, Badung dan Gianyar ini masih berproses untuk mencapai 87%. Nah, juga ada keterkaitan antara Dinas Pertanian, ATR BPN apalagi Subak yang berulang kali ditekankan oleh Bu Dia bahwa memang secara kondisi

0: Di lapangan memang kita tidak apa namanya tidak lepas karena Subak itu adalah merupakan apa namanya ketahanan terakhir kita ya. Jadi kita harus memang mendekatkan diri ke Subak dan juga memang dari pertanian tidak melakukan kegiatan itu secara parsial-parsial.
1: Okay.
0: Kami tidak melayani itu, harus berkelompok dan wadahnya adalah Subak sebagai apa namanya mitra kerja kami, Bu Dia.
1: Iya.
0: Tuh. Ya.
1: Baik, terima kasih. Kita sudah ada di menit ke-58. Terima kasih tadi untuk penekanannya kembali dari Bu Dice, perwakilan dari Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan. Dan semoga apa yang kita perbincangkan pada pagi hari ini dari Bu Dice Siska dan juga ada Ibu Diah Unity tadi yang sudah memberikan gambaran sejatinya bagaimana nantinya reforma agraria ini kita harapkan bersama-sama untuk bisa mewujudkan ketahanan kita di Bali, terutama dalam bidang pangan. Dan juga sekaligus tadi bagaimana mengeksistensikan keberadaan Subak kita dan sekaligus akan berimplikasi terhadap lingkungan kita termasuk juga menekan alih fungsi lahan tadi ya. Dan yang paling terpenting regenerasi para petani kita juga nantinya akan menjadi pilihan bagi generasi muda sehingga nanti mereka juga akan bisa memberikan dampak terhadap sektor ekonomi mereka dari sisi pertanian sehingga
0: dampak positif padanya.
1: Tidak beralih ke hal yang lain
0: yang lain
1: gitu ya. Baik. Sekali lagi terima kasih Bu Dice dan juga Bu Diah dan pendengar. Anda bisa simak kembali perbincangan kami di Facebook Pro Satu RRI dan Pasar. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
0: Terima kasih Bu Dayu.
2: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
6: Denpasar siang ini.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
11: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
12: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini di edisi hari Kamis 24 September 2026. Saya Hari Sukma akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti. Tentunya dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1 pendengar, dan pastinya untuk mengawali Denpasar pada siang hari ini kami juga akan hadirkan informasi mengenai ketersediaan kantung darah yang tentunya akan langsung disampaikan oleh Ibu Mega dari PMI Provinsi Bali. Selamat siang Bu Mega.
13: Selamat siang. Selamat siang para pendengar Publik Indonesia, RRI Pro 1 dan Pasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Kamis 24 September 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A 94 kantong, golongan darah B 112 kantong, golongan darah O 103 kantong dan golongan darah AB 3 kantong. Dan untuk kegiatan donor darah pada pagi hari ini, yang pertama kita berada di Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali di jam 9 pagi, kemudian di Hotel Ibis Style Bali Denpasar di Jalan Toko Umar di jam 9 pagi. Kemudian di PT Era Saya Swasembada TBK Jalan Gunung Sangyang di jam 3 sore. Dan kita juga buka gerai donor darah di lapangan Bajri Sami Renon di jam 3 sore juga. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Jumat 25 September 2026, yang pertama kita berada di Holiday Inn Express Bali Raya Kuta di Jalan Martanadi Kuta di jam 9 pagi. Kemudian di Hotel Legian Paradiso, Jalan Legian, di jam 9 pagi. Dan di Swanata Uluwatu Bali Resort, di Jalan Pemutih Labuan Said Uluwatu, di jam 2 siang. Dan bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi, atau datang ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali, yang beralamat di Jalan Trengguli 1, nomor 27 Penati Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
12: Baik, terima kasih Bu Mega atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali untuk Bu Mega dan juga tim. Tentunya juga pendengar, Hari Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Jadi stay tune terus, karena setelah ini Sukma akan putarkan satu lagu dari Ran dan juga Tulus Para Pemenang.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Dialog Dini Hari Kulminasi 2 sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Dan juga para pendengar Pro 1, satu buah informasi untuk Anda yang dimana berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2026, fungsi pantai dan sempadan pantai digolongkan menjadi dua, antara lain yang pertama fungsi niskale yaitu fungsi untuk upacara adat, dan yang kedua fungsi skale yaitu meliputi fungsi sosial, ekonomi, dan juga fungsi lainnya. Selanjutnya, dalam pemanfaatan ruang pantai dan sempadan pantai, masyarakat wajib memperhatikan dan mengacu pada rencana tata ruang, baik rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kota atau kabupaten, dan rencana detail tata ruang kota atau kabupaten, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang tentunya berlaku.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
4: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
5: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
4: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
6: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
4: Hah? Masa sih?
7: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal, dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Terima kasih pendengar Anda masih membersamai kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih untuk para pendengar yang masih membersamai kami tentunya melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Dan semoga masih semangat terus ya para pendengar, karena hari ini masih hari Kamis juga, dan pastinya Hari Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda sampai nanti jam 3 sore pendengar. Ngomong-ngomong nih pendengar Pro 1, pernah gak sih ngerasa udah telat karena mungkin usia udah terlalu senja seperti itu untuk ngejar cita-cita seperti itu? Tapi pendengar, ada juga nih sosok yang tentunya inspiratif banget, karena kisah dari sosok ini juga bikin kita sadar kalau belajar itu ternyata enggak pernah mengenal batas usia. Melansir kabar dari nusabali.com pendengar, seorang pria bernama Pak Erwin berhasil membuktikan semangat belajar yang tentunya tanpa batas, karena di usianya yang sekarang sudah menginjak usia 65 tahun, beliau baru saja resmi memulai perjalanan studi jenjang doktor alias S3 dan pastinya tercatat sebagai mahasiswa calon doktor tertua di angkatannya. Dan luar biasanya lagi pendengar, bukan sekedar mengejar gelar ya, Pak Erwin ini juga punya motivasi yang mulia, yang pastinya beliau ingin menunjukkan bahwa usia ini bukan penghalang untuk terus menambah ilmu dan berkontribusi bagi masyarakat. Dan pastinya pendengar, semangatnya juga diharapkan bisa menampar rasa malas kita ya, yang mungkin masih muda, biar nggak gampang menyerah tentunya dalam hal menuntut ilmu. Luar biasa sekali ya pendengar, keren banget gitu ya. Jadi memang belajar itu memang proses seumur hidup ya. Jadi untuk pendengar yang lagi ragu atau lagi berjuang juga untuk meraih mimpi, tetap semangat ya, dan yang pastinya jangan pantang menyerah. Dan setelah ini pendengar, Sukma akan putarkan lagu dari Putri Aryani, Teruskan Langkah Baikmu, karena pastinya Sukma juga masih akan terus temani ruang dengar Anda. Jadi stay tune terus di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Berkerabat dengan pohon nangka, akar tunggang dan gantung pohon ini sangat baik menstabilkan struktur tanah sehingga aman dari genangan air dan juga longsor. Mudah tumbuh liar di sekitar sumber air dan menyukai curah hujan tinggi, toleransinya terhadap sinar matahari dan beragam jenis tanah cukup baik. Pohon yang akan terus membesar dan semakin sulit untuk ditebang ini, bahasa Jawanya disebut waringin. Salah satu keanekaragaman hayati Indonesia yang satu ini, faktanya menjaga lingkungan sekitarnya, memiliki toleransi dengan perbedaan, dan menunjukkan kekuatan seiring dengan waktu. Tak salah rasanya waringin alias pohon beringin, menjadi inspirasi simbol Pancasila sila ketiga.
2: Saya Cina. Saya pribumi.
3: Saya muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
6: Cantik kali, apa kakak cari?
5: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami. Dan pastinya Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda ya di Denpasar siang hari ini sampai jam 3 sore nanti. Dan ngomong-ngomong nih pendengar, pernah nggak sih Anda ngerasa pusing atau puyeng kalau misalnya lewat jalanan kota yang macet, yang rumit atau banyak persimpangannya? Ternyata pendengar ada juga nih kabar mengejutkan juga di balik kerumitan sudut-sudut kota itu. Dan melansir dari temuan unik dari rri.co.id, sebuah studi terbaru mengungkapkan bahwa tinggal di area kota dengan tata ruang yang rumit justru malah bikin otak kita awet muda loh pendengar. Dan ada poin plusnya juga, yaitu adalah bisa mencegah pikun. Yang dimana pendengar, laporan ini juga dimuat dalam laman-laman The Conversation baru-baru ini, yang dimana area tempat tinggal mempengaruhi tingkat resiko penyakit Alzheimer seseorang. Kok bisa gitu ya? Ini dia pendengar, ada beberapa alasannya. Yang pertama itu ketika kita terbiasa menavigasi rute jalanan kota yang berliku dan penuh belokan, otak kita justru secara otomatis dipaksa bekerja aktif untuk mengingat peta visual dan juga mengambil keputusan dengan cepat. Yang kedua pendengar, lingkungan yang dinamis dan kompleks ini, nah dia bertindak sebagai pembentuk otot buat bagian otak bernama hipokampus, yang dimana ini area yang bertanggung jawab atas memori dan juga navigasi. Dan pastinya pendengar, dengan tinggal di kota yang rumit ini pastinya mencegah penuaan dini juga terhadap otak Anda. Sama seperti olahraga ya untuk tubuh, nah tantangan navigasi harian di kota rumit ini juga ternyata jadi latihan mental alami yang menjaga fungsi kognitif otak Anda tetap tajam seiring dengan bertambahnya usia pendengar. Jadi kalau misalnya pendengar Pro 1 nanti pulang kerja lagi mikir keras gitu ya, menentukan rute jalan pas pulang supaya nggak kena macet, nah anggap aja itu lagi nge-gym gratis buat otak Anda ya pendengar. Dan pastinya ulasan informasi ini juga Anda bisa baca secara lebih lengkap nanti pendengar di laman kami rri.co.id. Dan pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Jadi stay tune terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Thank you.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Salma Salsabil, Memori, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Nah pendengar, tadi kita sudah bahas ya gimana navigasi di jalanan kota yang rumit bisa bikin otak tetap aktif dan juga awet muda. Tapi ngomongin soal mobilitas harian, ada juga satu hal yang sering bikin kita nggak nyaman pendengar, yang dimana ada radiasi AC mobil, angin jalanan, sampai terlalu lama menatap layar navigasi atau smartphone. Nah pasti ujung-ujungnya pendengar, mata Anda bisa terasa perih, gatal atau sepet juga ya. Nah untuk pendengar Pro 1 yang mungkin pernah ngalamin kondisi seperti ini, nah itu biasanya dikenal ya sebagai gejala dry eye syndrome atau sindrom mata kering. Nah nanti kita akan bahas nih pendengar di dialog Denpasar siang hari ini. Kita akan bahas bersama dengan Balik Karisma Usada, tapi nanti akan dipandu oleh rekan saya Natalia Meka. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Di satu ruang kerja, kita datang dengan kebiasaan yang berbeda. Cara bicara berbeda, cara menyelesaikan pekerjaan pun tak selalu sama. Ada yang rapi terencana, ada yang tepat dan spontan, ada yang butuh waktu tenang, ada juga yang nyaman bekerja sambil berdiskusi. Tapi, saat waktu deadline datang, kita belajar satu hal penting. Bukan soal siapa yang benar caranya, melainkan bagaimana semua bisa saling menyesuaikan. Di lingkungan kerja, menghargai bukan berarti harus sepakat. Cukup memberi ruang, cukup saling memahami batas, karena pekerjaan akan lebih ringan kalau dikerjakan dengan kepala dingin dan sikap menghormati. Dan dari ruang kerja yang sederhana itu, kita belajar hidup bersama bisa tetap berjalan meski kita tidak selalu sama.

0: Ya, pendengar, masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi melalui FM 105,2, 100,9, juga 99,5. Anda tentu juga bisa simak siaran kami, pendengar, melalui audio streaming www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital pada smartphone Anda. Senang sekali di hari ini, Kamis 24 September 2026, di rangkaian Denpasar siang ini, program Dialog Interaktif Kita Indonesia. Saya Natalia Meka kembali hadir menemani Anda, dan siang ini juga di sesi Dialog Interaktif Kita Indonesia, saya tidak sendiri, ada Regina Maharani yang menemani saya. Selamat siang, Regina.
1: Selamat siang, Kak Ari sekali ya.
0: Apa kabar, Regina?
1: Kabar baik.
0: Oke, Regina ini mahasiswa magang dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia ya. Jurusan
1: Bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia, semester berapa sekarang?
1: Semester 5 sekarang kali ya.
0: Oke, jurusan Bahasa Indonesia, tapi gak ada salahnya kita belajar tentang kesehatan mata ya. Bener. Regina ya. Dan kita senang juga nih, Regina, siang ini karena di Studio Pro 1 RRI Denpasar sudah hadir narasumber yang memang berkompeten untuk menjawab nanti apa saja menjadi permasalahan terkait topik kita siang ini, yaitu dry eye syndrome, masalah dan bagaimana upaya mengatasinya. Kita sapa dulu, ada Dr. Wayan Gede Daryate, spesialis mata konsultan. Selamat siang, Dok.
2: Selamat siang. Dan ya, senang sekali pada siang hari ini kita dapat beranjang sana kembali
0: ya, di udara kepada, ya, Dok.
2: Di udara.
0: Ya?
2: Anjang sana udara. Iya. Menemani teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita pencinta Radio Republik Indonesia. Iya. Dan mungkin kita awali dengan Om Swastiastu.
0: Swastiastu, Dok. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dan namo buddhaya, selamat sejahtera untuk kita semua. Dan selalu diberkati dan diberikan rezeki oleh Yang Maha Kuasa.
0: Baik.
2: Pada siang hari ini, saya ingin mengajak ke pendengar pencinta Radio Republik Indonesia untuk kembali membahas sedikit mengenai dry eye syndrome.
0: Okay.
2: Nah, kenapa dry eye syndrome ini saya pilih? Dan di sebelah saya nih ada Regina yang sudah diperkenalkan tadi ya. Jadi kita lanjut dulu ya, nanti kita bisa berbincang-bincang. Dan bincang ini benar-benar bincang santai.
0: Santai,
2: ya.
0: Diskusi bincang ya, santai. Dok ya.
2: Kalau bincang santai sehat mata untuk negeri itu, pernah saya mencoba mencari kira-kira apa singkatannya ya.
0: Apa itu?
2: Ternyata bisa, namanya adalah bisa sehati gitu.
0: Oh, bisa sehati.
2: Ya, mudah-mudahan bincang, kita jadi sehati semuanya.
0: Bincang mata sehat untuk negeri. Oke, jadi kalau
2: sehat mata untuk negeri.
0: Sehat mata untuk negeri. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan obrolan kita siang ini, Regina mungkin bisa sampaikan ke pendengar juga nih siang ini, kalau ada pendengar yang ingin bergabung melalui kanal apa saja nih, Regina?
2: Ah, silakan Regina.
1: Pro 1 boleh bergabung melalui line telepon 0361-222-161, WhatsApp 089-678-123-380, atau boleh juga bergabung melalui Facebook, komentar di live Facebook at RRI Pro 1 Denpasar.
0: Iya, betul sekali, karena kita live ya, Dok. Ya, di Facebook. Kadang-kadang memang ada juga yang berkomentar di Facebook, walaupun mungkin hanya menyapa begitu ya. Tapi kalau memang ada pertanyaan terkait topik kita siang hari ini, boleh ya, Dok?
2: Boleh
0: ya,
2: sekali. Terkait ataupun yang terkait dengan kesehatan mata.
0: Kesehatan mata, karena Dokter dari atas siap untuk menjawab begitu ya, Dok ya.
2: Nah, tadi saya sempat menyampaikan latar belakangnya kenapa ya. Kita ada perubahan-perubahan cuaca.
0: Betul.
2: Perubahan cuaca kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas. Nah, itu salah satu juga bisa menyebabkan mata ini menjadi dry eye. Nah, kita sedikit membedakan antara dry eye dengan dry eye syndrome.
0: Oke, beda dry, berarti ya.
2: Agak beda dikit ya. Kelihatannya sama-sama dry.
0: Iya,
2: Dry eye itu sendiri memang mata kering. Kalau dry eye syndrome, matanya jadi kering oleh karena beberapa penyebab. Ya, salah satunya mungkin cuaca, usia, perubahan hormon. Kalau minum obat-obatan, anti alergi, steroid, berpengaruh juga.
0: Okay.
2: Dan tetapi boleh dikatakan mungkin sama aja kedengarannya ya, matanya jadi kering.
0: Kering, betul.
2: Ya, tapi sebenarnya bukan kering yang sesungguhnya. Ya.
0: Oke, kan ada yang bilang mata bisa terasa perih.
2: Perih, nah, itu salah satu gejalanya.
0: Kemudian kayak terasa ada pasir.
2: Pasir, ya.
0: Kemudian panas, gatal, nah, mata
2: itu sudah
0: merah.
2: Sindrom.
0: jadi itu yang membedakan nanti ya dok ya.
2: Berarti ada penyebab-penyebab lain yang mengikuti sampai terjadinya mata kering.
0: Oke, tapi kalau yang mata berair terus-menerus ini dikategorikan
2: ini
0: karena kan
2: ya?
0: Tadi katanya dry eye. Berarti kan matanya
2: kering.
0: Kering.
2: Tapi kering.
0: Kok bisa berair terus-menerus ya Regina? Tapi bukan nangis ya Regina.
1: Beda ya kali ya. Ya.
2: Okay. Jadi begini, ketika mata itu kering, reaksi daripada tubuh kita itu harus mengeluarkan air sebanyak-banyaknya. Tapi air yang dikeluarkan ini mungkin tidak punya kualitas yang baik, sehingga tidak mampu menutrisi mata itu sendiri. Okay. Gitu ya. Jadi disanalah sebabnya kenapa reaksinya menjadi mata ini ada yang mengatakan berair banyak, ada yang mengatakan watery ya, watery atau tearing, ya menangis juga. Itu kalau kita bawa ke dalam bahasa.
0: Nah, jadi, kondisi sesungguhnya dari dry eye, kita bahas dry eye-nya dulu ya dok ya, sebelum nanti masuk ke dry eye syndrome begitu ya.
2: Itu bisa juga disebabkan oleh karena kelenjar yang membuat air mata itu sendiri memang kurang berfungsi dengan baik.
0: Penyebabnya dok?
2: Nah, itu dia kadang-kadang ya, ada yang sejak anak-anak ya kongenital sudah bisa terjadi seperti itu.
0: Okay.
2: Tetapi kebanyakan karena usia kita bertambah, jadi ada lingkungan membutuhkan air yang lebih banyak ya, sehingga banyak diproduksi lama-lama kehabisan atau terbuang percuma.
0: Okay.
2: Nah, ini yang sering reaksi banyak air mata keluar itu.
0: Artinya kita bisa mengatakan bahwa tidak selalu berarti mata kering itu tidak menghasilkan air mata.
2: Ya,
0: justru tadi matanya
2: air mata ya.
0: Air
2: jadi
0: mata.
2: Ada air mata yang berkualitas.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Karena ada beberapa unsur yang menentukan. Dia bukan cuma air saja. Dia juga ada dibentuk ada minyaknya untuk menjaga supaya air mata itu benar-benar berfungsi untuk mata itu sendiri. Ya, ada juga istilahnya itu musin ya, jadi semacam kelenjar yang juga mengeluarkan untuk menjaga air mata ini supaya benar-benar bisa bermanfaat untuk mata. Namun ya karena adanya gangguan yang lain seperti misalnya matanya terlalu kering ya, ada yang disebut karena suatu infeksi misalnya ya. Jadi terlalu kering ya tetap saja dia tidak banyak berfungsi sehingga perlu dibantu dengan obat-obat semacam air mata buatan dari luar ya.
0: Gejala awalnya seperti apa ini dok?
2: Nah tentu kalau sudah disebut dry eye itu matanya memang mulai dari perih, panas,
0: ya,
2: seperti ada sesuatu di mata, rasa berpasir, rasanya berpasir,
1: mata itu tidak nyaman, ya,
2: tidak nyaman mulai ya, dan sering juga kalau orang begadang gitu misalnya.
1: Begadang.
0: Regina mungkin begadang bikin tugas
2: terlalu banyak menggunakan
0: gadget
2: ya. Apa istilahnya itu screen time-nya terlalu lama ya.
0: Scroll medsos gitu. Ini bisa menjadi penyebab juga ya, Dok ya.
2: Itu penyebab-penyebab yang menyebabkan, tapi memang ada juga yang karena gangguan kelenjar pembuat air matanya itu sendiri yang kurang berfungsi dengan baik.
0: Ada faktor internal dan eksternal.
2: Ya boleh dikatakan seperti itu ya. Jadi internalnya karena kelenjar-kelenjar pembentuk air mata itu sendiri tidak berfungsi dengan baik.
0: Karena ada
2: hormon, kongenital juga ada ya karena penyebab-penyebab yang bawaan juga.
0: Ini biasa yang mengalami dry eye syndrome ini usia berapa saja dok? Apakah memang
2: dari anak-anak sudah bisa ya, sudah bisa terjadi. Tetapi lebih sering ya karena kita sudah memasuki usia di atas 40 tahun itu sudah mulai ada proses-proses degenerasi, ada perubahan-perubahan pada kelenjar-kelenjarnya sehingga menyebabkan mata itu menjadi kurang mendapatkan asupan air mata yang berkualitas. Mungkin lengkapnya seperti itu ya.
0: Jadi artinya apa, bagaimana pola hidup kita, apa yang kita asup setiap harinya ini juga mempengaruhi begitu ya, dok.
2: Di mana kita berada juga ya.
0: Oke, okay. Tadi juga cuaca ternyata
2: cuaca, aircon, air condition.
0: Oh, AC juga ya, dok ya. Oke, okay. Jadi ketika AC terlalu kencang, matanya perih,
2: apalagi
0: itu?
2: Disemprot dengan angin yang keras bisa jadi menyebabkan kering. Ya itu, suasananya jadi banyak berair, ternyata akibat daripada matanya kekeringan. Agak apa ya, kontroversial kelihatannya, kedengarannya ya. Ya seperti itulah mata kering itu sendiri. Ya.
0: Oke, okay. Kalau bisa disederhanakan, apakah ada orang yang memang air matanya kurang bisa diproduksi dengan baik? Ada juga yang mengatakan air matanya cepat menguap, kayak air bisa menguap begitu ya dok ya. Ini juga... Berlaku untuk mata
2: kering memang. Jadi penguapan yang terlalu cepat sehingga belum sempat dia memberikan nutrisi kepada mata itu sendiri itu sudah menguap. Nah tentu akan dicari kira-kira apa yang menjadi penyebabnya.
0: Kan kalau kita lihat ya dok, kondisi mata yang mengalami gangguan itu hampir sama gejalanya gitu. Nah apa yang membedakan dry eye syndrome ini dengan kondisi-kondisi gangguan mata lainnya dok?
2: Nah tentu kita harus melakukan satu pemeriksaan. Ini pemeriksaan yang penting. Bagaimana air mata yang sudah diproduksi ini, apakah dia cepat hilang ataukah dia masih bisa diproduksi dengan baik? Nah itu ada pengukurannya. Nah kemudian juga kita bisa melihat menggunakan tes yang lain untuk melihat bagaimana akibat daripada mata kering. Jadi akibat daripada mata kering. Karena mirip-mirip memang antara mata kering dengan mata infeksi.
0: Iya, betul.
2: Mirip-mirip. Tapi
0: iritasi.
2: Iya, iritasi. Begitu, ya,
0: dok, ya. Tandanya hampir sama ya, dok?
2: Hampir sama, tetapi kita bisa melihat tentunya ya. Dokter akan tahu, oh ini akibat daripada mata kering. Jadi timbullah infeksi. Jadi yang mana penyebabnya adalah infeksi misalnya. Infeksinya harus diatasi, dibantu dengan semacam tetes-tetes air mata buatan.
0: Ada dampak lanjutan begitu ya ketika kita ketahui penyebabnya adalah mata kering karena mata infeksi.
2: Mata kering karena suatu infeksi.
0: Jadi macam-macam ya Regina ya.
2: Kelihatannya saya ingin
0: kayaknya hampir sama semua kan ya di awal.
2: Ada perlu suatu pemeriksaan.
0: Dan itu yang bisa periksa memang dokter mata. Kalau secara kasat mata dok?
2: Ya kasat mata biasanya dilihat matanya mulai merah-merah. Dia sering mengeluh perih ya. Kemudian ya dirasakan banyak air mata keluar.
0: Mata kering tapi justru air matanya banyak keluar.
2: Nah itu dia kontroversialnya.
0: Kontroversinya di situ kontradiktif sebenarnya kondisinya ya dok ya. Jadi mata kering tapi justru air matanya banyak keluar.
2: Itu reaksinya seperti itu.
0: Regina mungkin ada yang mau ditanya sama Regina. Dokter nih.
1: Mau nanya kalau mata dry eye syndrome itu apakah bisa disamakan dengan mata minus juga dok? Karena kan ciri-cirinya hampir sama
0: kadang
1: gitu
0: berair juga, kadang ngerasa kering juga gitu ya.
2: Keluhannya.
0: Itu tadi tanda-tandanya hampir sama.
1: Hampir sama ya dok ya.
2: Nah kalau mata minus, nah kita sudah menyebut tadi mata minus.
0: Mata minus
2: ini adalah suatu kelainan refraksi namanya. Ada minus, ada plus, ada astigmat ya. Jadi astigmat itu apabila dikoreksi dengan kacamata silinder. Nah tentu berbeda. Kalau mata minus itu karena penglihatannya kabur, tapi tidak ada berkaitan dengan mata kering. Sampai di sana dulu.
0: Itu bedanya keras.
2: Tetapi apabila matanya karena minus tidak menggunakan kacamata, terus menerus dia mulai akhirnya berair. Nah, jadi seolah-olah seperti mata kering. Nah, kita mengatasi di sini bukan mata keringnya nanti di dalam pemeriksaan,
0: tapi minusnya.
2: Itu minusnya diatasi. Minusnya diatasi dengan kacamata, diharapkan dengan penglihatan yang baik, dia akan tidak ada terganggu lagi.
0: Jadi penyebab utamanya dulu yang harus diatasi.
2: Regina, nah itu kalau mata minus itu namanya kelainan refraksi, yang mana harus dibantu nantinya di terapi dengan kacamata gitu misalnya. Dan juga karena ada keringnya juga, nah diatasi juga dengan semacam artificial tears ya, okay. Jadi air mata,
0: air mata buatan
2: juga.
0: Obat tetes.
2: Tetes juga.
0: Oke. Ya. Tadi kan dokter juga mengatakan bahwa dari internal itu, kondisi internal seseorang, ada kelenjar yang mungkin tidak berfungsi dengan baik. Ya. Ini kelenjar apa sih dok yang mungkin bisa kita jelaskan
2: yang
0: juga ke pendengar kita?
2: Jadi yang pertama itu adalah kelenjar pembentuk ke air mata. Mm-hmm. Jadi namanya lacrimal gland namanya ya.
0: Susah ya?
2: Agak susah ya.
0: Agak
2: belepotan. Kemudian ada yang disebut itu... Meibom gland ya,
0: Meibom gland.
2: Jadi kelenjar meibom itu yang semacam kelenjar minyak dia.
0: Kelenjar minyak.
2: Nah,
0: okay.
2: Kalau kita perhatikan mata kita bisa bergerak dengan baik itu karena ada kelenjar minyak. Jadi kalau kelenjar minyak tidak berfungsi dengan baik, ya menatap ke sana atau kontak sana kontak sini, akhirnya kering dia. Jadi itu salah satu juga. Sebagai bagian daripada pembentuk air mata itu sendiri.
0: Jadi bisa dikatakan dalam mata kita ini tidak hanya berupa air saja.
2: Tidak, ternyata jadi ada campuran, ada istilahnya mukus ya, semacam kelenjar mukusnya itu. Kemudian ada air dan kemudian ada kelenjar minyaknya.
0: Itu tadi yang
2: kelenjar minyak itu yang apabila dia tersumbat, apabila tersumbat ya karena berbagai macam sebab ya. Itu yang sering menyebabkan mata menjadi bintitan ya mungkin ya.
0: Bintitan. Jadi ada mitos bintitan itu karena ngintip apa gitu. Kira-kira pernah dengar nggak?
1: Pernah.
0: Tapi nggak begitu
1: saja.
2: Pernah ngintip katanya.
0: Tapi mitos ya dok ya.
2: Mitos tentunya karena itu adalah suatu infeksi bisa boleh dikatakan ya karena tersumbatnya kelenjar minyak itu
0: tadi
2: sendiri. Nah kalau kita perhatikan kelopak mata kita, kelopak mata, tepi daripada kelopak mata itu kadang-kadang kelihatan ada bintik-bintik gitu ya. Nah itu adalah kelenjar minyak kita.
0: Ada juga yang seperti ada lubang kecilnya juga.
2: Lubang itu adalah salurannya.
0: Baik.
2: Jadi saluran pembuangannya dia. Memang kecil-kecil, halus ya.
0: Kelenjar minyak ini berarti diproduksi secara internal
2: melalui
0: apa yang kita konsumsikan atau
2: berkaitan
0: apa
2: semua
0: saja,
2: dengan kondisi kita secara
0: aktivitas
2: menyeluruh.
0: Aktivitas kita
2: ya.
0: Juga berarti di situ dok berpengaruh.
2: Ya, berpengaruh. Ya, semua berpengaruh. Ya.
0: Oke.
2: Okay. Kadang-kadang dia bisa tersumbat. Nah, kalau dia tersumbat banyak, dia membengkak. Nah, ini yang menjadi bintitan ya. Kalau dalam bahasa kedokterannya ada hordeolum, ada kalasion, ya nanti pernah sudah saya sampaikan apa bedanya hordeolum, apa bedanya kalasion ya.
0: Istilahnya macam-macam. Oke, Regina mungkin ada pertanyaan lagi sebelum nanti kita break ya. Oke.
2: Oh iya, baik.
1: Apa? Jadi apa ada kebiasaan yang sehari-hari itu dok yang menyebabkan dry eye syndrome tanpa kita sadari?
2: Ya, tadi sempat saya singgung sedikit adalah screen time. Ya, screen time salah satu ya. Screen time apabila, nah dulu sudah pernah kita cerita tentang 20-20 ya.
0: Ini selalu kita ingatkan juga ya,
2: nanti
0: dok,
2: kita ulang-ulang lagi ya. WHO ya, atau Badan Dunia Kesehatan ya, Kesehatan Dunia itu mengingatkan kita apabila Anda mencintai mata Anda. Nah, screen time ini berkaitan yang disebut dengan 20-20-20. Setiap 20 menit orang harus istirahat 20 detik.
0: Ya, itu. Ini mungkin
2: ini
0: untuk
2: diingat,
0: teman-teman
2: ya,
0: yang untuk baru bergabung atau Regina bisa menyampaikan juga ke teman-temannya Karena kan anak-anak sekarang memang kita memang enggak bisa lepas dari gadget ya.
1: Dari gadget.
0: Dok ya.
2: Ya, computerized ya.
0: Betul. Entah itu karena aktivitas untuk anak-anak mahasiswa mungkin karena tugas.
1: Karena tugas juga ya.
0: Bukan hanya semata-mata mantengin media sosial ya sebenarnya, tapi memang ada keperluan-keperluan khusus yang memang membuat kita harus melihat gadget begitu ya dok ya.
2: Nah, tapi jangan lupa itu ya. Setiap 20 menit istirahat 20 detik.
0: Istirahatnya 20 detik aja.
2: 20 detik aja. Caranya bisa pejamkan mata atau melihat jauh 20 feet. 20 feet itu sama dengan 6 meter ya, 6 meter di mana dianggap mata itu relax. Nah, apabila sudah 2 jam memang kita harus istirahat lebih banyak ya, kira-kira setengah jam dari duduk kita berdiri jalan-jalan. Waktunya snack kita bisa snack, minum, atau waktunya makan, silakan dimakan.
0: Tidak
2: dulu ya.
0: Tidak terpapar dengan ini tadi ya.
2: Ya, istirahat,
0: ya, komputer, istirahat, ya. Gadget ya. Juga ya.
2: Nah,
0: dok, ya.
2: Baru kemudian bisa balik lagi dan kita bisa beraktivitas berjam-jam ya.
0: Ya betul.
2: Jadi jangan berpikir bahwa harus berhenti terus-menerus, tidak, ya, enggak iya, jadi iya. Kerja
0: nanti. Enggak kerja nanti, apalagi kalau, iya benar-benar, kalau kita di dunia kerja kan memang mau tidak
2: itu.
0: Mau ya dok. Ya,
2: itu dilakukan.
0: Jadi setiap 20 menit,
2: ya, istirahatnya 20 detik, ya, tutup mata sebentar atau melihat jauh ya. Ya, kemudian bisa balik lagi.
0: Bisa balik lagi, tapi kalau sudah durasi 2 jam,
2: 2 jam kita stop dulu,
0: dulu setidaknya 30 menit begitu ya dok.
2: Itu salah
0: masa
2: satu.
0: Kita nggak makan, masa kita nggak
2: tidak snack ya.
0: Tidak snack ya dok ya.
2: Minum paling tidak.
0: Iya paling tidak minum atau daripada screen time terus bisa diskusi sama teman juga.
2: Ya, emang harusnya seperti itu.
0: Oke.
2: Ya, itu bisa bikin apa yang kita pelajari mungkin bisa teringat lebih banyak.
0: Betul, betul. Dengan
2: jadi kita
0: diskusi secara langsung.
2: Mata sebentar atau diskusi ya.
0: Iya, iya. Ada itu banyak cara begitu ya, dok.
2: Iya.
0: Tidak hanya antisosial dengan dengan gadget aja begitu ya. Oke, dok, nanti kita sambung lagi ya diskusinya
2: boleh, ya,
0: Regina ya. Nanti juga pendengar masih boleh bergabung bersama kami bertanya langsung di line telepon 0361-222-161 ataupun di WhatsApp di 0896781238 kita jeda dulu untuk yang satu ini.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Kok mata kamu merah banget?
9: Iya nih, soalnya semalam nonton film lama sampai tamat.
8: Waduh, seharian lihat layar gadget terus?
9: Iya, habis itu lanjut scrolling, terus main game dikit.
8: Dikit?
9: Iya, cuma 5 jam kok.
8: Pantesan matamu merah.
9: Lah, emang bahaya ya?
8: Ya iyalah, bahaya. Kalau terlalu lama lihat layar, bisa bikin mata kering, kepala pusing, bahkan gangguan tidur.
9: Pantes. Semalam aku kok pusing banget gitu loh, sampai susah tidur.
8: Makanya, coba deh atur waktu main gadgetnya. Tiap 20 menit, lihat objek jauh, biar matanya istirahat.
9: Oke deh, ntar aku coba. Tapi, gimana nanti kalau handphonenya kangen?

0: kembali di sesi dialog interaktif kita Indonesia di rangkaian pasar siang ini bersama Bali Karisma Usada. Kita masih membahas terkait dry eye syndrome, masalah dan juga bagaimana upaya mengatasinya. Saya masih bersama Regina juga, masih bersama Dr. Royan Gede Daryata, spesialis mata konsultan, dan kita juga masih undang pendengar kita ya Regina
1: ya, masih.
0: Untuk gabung di mana saja Regina, mungkin bisa diingatkan kembali.
1: Baik, pendengar Pro 1 boleh bergabung melalui line telepon 0361 222 161 atau WhatsApp 089 678 123 830 atau melalui komentar di live Facebook at RRI Pro 1 Denpasar.
0: Kita masih tunggu ya. Tadi kita sudah banyak bahas, gejalanya juga sudah sempat disinggung begitu ya dok ya. Mungkin lebih spesifik terkait gejala dari dry eye ataupun dry eye syndrome ini. Apa saja yang, kapan sih kita mulai harus curiga begitu ya dok ya? Kalau saya ternyata mengalami dry eye atau dry eye syndrome ini begitu ya.
2: Secara sederhana tadi sudah kita sempat bahas ya. Mulai dari mata terasa tidak nyaman.
0: Tidak nyaman.
2: Jadi discomfort katanya
0: kalau okay.
2: Nah, kemudian dari rasa tidak nyaman mulai lebih keras sedikit ya. Mulai ada air mata sering-sering muncul ya, sedikit-sedikit mungkin di pojok-pojok kok berakhir ya. Kemudian baru dipegang loh kok terasa ada sesuatu. Kemudian rasa berpasir katanya ya. Kemudian memang benar itu, kadang-kadang ada silau juga. Sakit kepala, ya boleh lanjut ya.
0: Dok, ini sepertinya ada yang bergabung
2: bersama kita.
0: Kita coba terima dulu ya.
2: Baik.
0: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Selamat siang Pak Dokter, Om Swastiastu.
0: Apa kabar ini? Pak Ramadan di Sorong ya Pak ya?
3: Sungkari kabar baik.
2: Jauh sekali Pak Ramadan ini dari Sorong.
3: Semuanya baik-baik dan sehat walafiat, terutama matanya ya Dokter.
2: Matanya ya.
3: Amin.
0: Amin. Ya.
3: Karena saya kalau lihat orang itu, pertama itu adalah mata. Mata itu yang melihat dia sehat atau jujur atau enggak itu dari matanya.
2: Dari mata turun ke hati itu.
3: Makanya kadang-kadang saya bilang sama teman, coba kita baru tatap mata, siapa yang lebih duluan berkedip. Karena saya lihat mata yang indah itu kan kan dari besarnya mata atau sedang atau kecil kan, dari itu kan dari ras ya dok ya. Tapi keindahannya itu loh yang membuat orang sih menggoda
2: hati ya, bergetar bisa loh.
3: Itu mata yang lain-lain bisa ini, tapi kalau matanya terganggu nggak akan bisa indah lagi.
0: Baik.
3: Jadi pertanyaan saya gini dok, apakah indikator bahwa mata, bagian mata yang sehat itu yang paling utama, apakah area putih mata itu tetap harus tetap bersih, tidak mengalami perubahan warna yang abnormal begitu ya? Karena ada juga orang mata ya putih tapi dia ada campuran merah atau kuning itu yang membuat itu melihatnya kurang bagus kan. Nah, secara medis indikatornya itu apa saja dok? Apa namanya itu, dan lalu ketajaman mata dok itu bagaimana ukuran medis yang bagus itu berapa per berapa sih kelembaban yang sehat itu loh.
0: Air mata, kalau
3: kita lihat ke kiri ke kanan sebaiknya seperti apa agar tidak terlalu tajam gitu, terlalu apa gitu ya.
0: Itu begitu, saja Pak.
2: Terima kasih banyak ini pertanyaannya. Bagus sekali.
0: Dari Sorong dok, Pak Ramadan ya. Oke, silakan dokter mungkin bisa langsung ditanggapi ya.
2: Baik. Nah, mata ini memang bukan hanya untuk melihat, tetapi dilihat. Itu tadi yang dipertanyakan, melihat dan dilihat.
0: Melihat dan dilihat. Bahkan tadi Pak Ramadan sudah punya statement khusus ya, saya bisa tahu orang ini jujur atau tidak dari matanya.
2: Jadi kalau mata sehat ya tentu bisa terbuka dengan baik, bisa bergerak dengan baik ya, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Dan kemudian kalau kita melihat memang matanya cerah ya. Tadi sempat dikatakan warnanya putih ya, bisa juga dia Bisa juga ada kuning-kuning sedikit ya, atau coklat, itu adalah pigmentasi. Pigmentasi itu muncul apabila sering-sering di bawah sinar matahari, ya kena ultraviolet, itu sering merangsang untuk terjadinya mata itu lebih coklat kelihatannya. Di samping itu sinar matahari, ini mata yang biasa deh ya, bisa juga menimbulkan pinguicula namanya. Pinguicula itu adalah semacam pembentukan jaringan yang berada di konjungtiva, yang putihnya mata itu kita sebut saja konjungtiva ya. Nah itu juga harus kita hindari dengan paling tidak menggunakan kacamata anti radiasi ultraviolet, terutama kacamata hitam kalau kita berada di luar. Nah, di samping itu tentu mudah-mudahan ya korneanya jernih ya, kornea jernih sehingga kelihatannya secara menyeluruh baik. Jadi mulai dari kelopak mata, kalau kita melihat mata, kelopak mata ya bermacam macam etnis bisa berbeda-beda, tetapi kebersihannya. Jangan sampai matanya banyak kotoran, banyak kutunya. Kelihatannya sederhana ya, tapi ada yang mengeluh matanya itu memang bulu matanya banyak kutu matanya.
0: Ada ya dok ya?
2: Ada, sehingga selalu nempel ya. Dan ya memang ada cara pembersihan untuk ke bulu mata yang ya bukan karena menggunakan extension atau ya.
0: Tapi memang ada ya?
2: Memang
0: dok,
2: ada. Jadi memang ada kotoran matanya. Nah, tadi juga sempat disinggung adanya kotoran mata. Kotoran mata, ya kalau orang Bali bilang itu pecehan ya. Pecehan apa ya bahasa Indonesianya?
0: Apa
2: kok
0: itu?
2: Nah, apa ada keluar-keluar putih-putih ya.
1: Biasanya baru bangun cuma
2: belean. Belean, bahasa Indonesia. Atau bahasa Jawa itu sebenarnya.
0: Iya, bahasa Jawa ya dok ya. Nah, kotoran mata itu ya.
2: Nah, baru kita melihat di dalamnya itu gimana. Nah, ini sudah mulai kalau dia keras akan tampak. Kalau misalnya suatu katarak ya, katarak kelihatan pupil matanya itu putih ya, jadi pupil di tengah-tengah itu. Kalau kita melihat hitam-hitamnya mata, jadi yang paling hitam itu adalah pupil. Nah, pupilnya itu putih. Nah, putih ini kalau katarak yang sudah keras, dan tentu ada katarak berarti penglihatannya sudah kurang bagus ya, sangat kurang sekali ya. Nah, dari situ kita bisa mengetahui apakah mata itu sehat. Nah, kemudian kalau kita sehat, kelihatannya sehat, nah tentu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya.
0: Ada beberapa untuk indikator ya, dok ya.
2: Apakah penglihatannya cukup tajam ya? Itu ada pemeriksaan refraksi. Nah, tadi sempat ditanyakan mata minus itu bagaimana ya? Nah, tentu dia sering-sering kabur melihat. Jadi kalau orang lain bisa melihat bagus, nah dia sendiri enggak melihat bagus. Nah, sederhana sekali apabila kita melihat suatu presentasi misalnya orang lain wah tenang-tenang aja melihat, kok kita melihatnya kok seperti kabur ya. Ada apa? Lalu kita maju ke depan, nah ternyata lebih terang. Nah, ini satu tanda juga bahwa mata ini perlu dilakukan pemeriksaan. Dilakukan suatu pengukuran refraksi ya. Supaya tahu apakah ada refractive error ya. Yang bisa dibantu dengan kacamata. Kacamata minus bisa. Ada juga pada orang tua di atas usia 40 tahun.
0: Kacamata plus.
2: Mulai.
0: Ada kalau, yang silinder juga.
2: Ada silinder. Silinder itu astigmat ya. Kacamatanya silinder. Astigmat itu artinya dia melihat yang lurus kok ada bengkok-bengkok misalnya kabur lagi. Nah, kabur, bengkok ya gitu misalnya.
0: Kumpul semua itu gangguan matanya ya dok ya. Tadi juga ditanyakan Pak Ramadhan, ketajaman mata itu berapa per berapa? Kalau tensi kita tahu ya dok ya standarnya. Nah, kalau untuk mata gimana
2: mata,
0: nih dok?
2: Mata ada yang menggunakan yang sederhana adalah 6/6.
0: 6/6
2: kali 100 itu artinya 100%.
0: 100%. Iya, betul.
2: Jadi penglihatan 100% itu adalah 6/6. Apa artinya itu? Sudah diatur ada huruf-huruf ya, huruf-huruf yang bagus dilihat pada jarak 6 meter. Ada yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Nah, kalau seseorang yang normal itu dapat membaca huruf itu pada jarak 6 meter. Ini kita pakai ukuran 6. Jadi semua orang yang matanya normal tuh bisa membaca huruf yang sudah disediakan itu.
0: Di jarak 6 meter
2: tadi. Di jarak 6 meter. Kita menggunakan jarak 6 meter. Nah, kemudian apabila orang itu tidak bisa melihat pada jarak 6 meter, berarti ada sesuatu.
0: Yeah.
2: Nah, kita perbesar hurufnya. Ke atas ya, ke perbesar-perbesar sampai di mana dia bisa. Misalnya dia punya penglihatan 50%.
0: Yeah.
2: 50% itu artinya 6/12.
0: Yeah.
2: Ini saya menggunakan yang sederhana ya. Yeah. Karena ada yang pakai 0,5. Tapi yang sederhana adalah 6/12 itu adalah 50% penglihatan. Ada yang cuma 6/60 misalnya ya. Atau ada yang cuma bisa menghitung jari saja. Ini artinya dia sudah memang mempunyai kemampuan penglihatan yang kurang. Jadi kalau ditanyakan berapa ukuran? Ukuran lah ini. Kita menyebutnya 6/6.
0: Berapa per berapanya?
2: Pakai Snellen test namanya ya.
0: Kalikan 100%. Kali 100%.
2: Gitu ya. Nah, sekarang perlu juga saya sampaikan, orang yang dikatakan berpenglihatan baik ya, cukup dia punya penglihatan 50% saja.
0: 50% sudah bisa dikatakan
2: sudah
0: baik.
2: Sudah dikatakan baik, tapi tidak sempurna.
0: Ya.
2: Kalau sempurna adalah 100%. Nah, sehingga suatu ketika seseorang ya, kita sudah berusaha, tetap tidak bisa, cuma 50% baik. Tapi kalau kurang dari itu berarti tidak baik. Tapi 50%-nya kita harus cari kira-kira apa penyebabnya. Kalau perlu kacamata, diberikan kacamata. Kalau misalnya sudah perlu operasi ya, misalnya katarak atau ada hal-hal lain, nah kita sudah boleh melakukan tindakan.
0: Berarti,
2: tapi kalau dia sudah misalnya lebih baik daripada 50%, lebih bagus jangan diganggu dulu. Karena dia masih punya penglihatan baik.
0: Karena 50% itu sudah bisa
2: disebut baik.
0: Baik begitu.
2: Nah, kenapa kita mengatakan baik? Karena untuk mendapatkan SIM itu sudah cukup.
0: Sudah cukup. SIM asli ya, Dok?
2: Iya, SIM. Ada SIM palsu ya.
0: Ini SIM dalam konteks yang memang SIM yang sebenarnya, begitu ya.
2: Jadi negara-negara Eropa, Australia itu pakai ukuran 6/12 itu sudah dianggap baik.
0: 0,5 itu
2: sudah dianggap baik. Ya, 0,5 sudah dianggap baik dan sudah boleh punya SIM.
0: Dan sudah boleh.
2: Asal tidak ada masalah yang lain tentunya.
0: Baik, baik.
2: Ya, karena ada kemampuan penglihatan seseorang itu terbatas ya.
0: Betul, betul. Dan kita tahu terbatasnya karena apa tuh, dengan pemeriksaan.
2: Ya, gitu. Tentu saja ya.
0: Dok, ini saya ada di 0896781238330. Ada pertanyaan dari Mbak Dian nih, Dok.
2: Ya, Mbak Dian, apa kabar nih? Terima kasih sudah bergabung ya kembali.
0: Selamat siang, Dokter. Selalu senang untuk membahas terkait kesehatan mata. Jadi kalau seseorang ini sedang membaca atau bekerja di depan komputer, Dok, kemudian pandangannya tiba-tiba buram, kemudian setelah berkedip bisa menjadi lebih jelas, apakah ini bisa berkaitan dengan lapisan air mata atau bisa dikategorikan masuk dalam dry eye atau dry eye syndrome gitu, Dok? Ya, silakan dijawab nih, Dok.
2: Ya, jadi ini sebenarnya salah satu ya, salah satu akibat dry eye. Dry eye ya, karena air matanya mungkin kurang, jadi matanya kering ya. Jadi langsung saja penglihatannya seolah-olah buram. Pejamkan matanya dulu ya. Pejamkan dulu, kemudian tunggu sebentar. Dengan dibasahi mata itu, diberi nutrisi yang baik, mudah-mudahan dia bisa melihat lebih baik. Itu yang paling-paling sederhana sebenarnya. Kalau dia buram mendadak ya, butuh waktu agak lama, mungkin ada masalah-masalah yang lain. Jadi bukan cuma dry eye, ya mungkin ada pembuluh darah di dalam yang kurang berfungsi dengan baik. Karena ada yang menyebut ini, wah ini stroke ringan kan?
0: Ada kekhawatiran.
2: Gak ada kekhawatiran. Ya, Dok, bisa saja seperti itu. Ya sering orang menyebut seperti itu. Artinya bahwa pembuluh darah yang memberi nutrisi kepada mata kita itu tiba-tiba saja ya, mungkin sudah kelelahan atau memang kurang nutrisinya, jadi terhambat sebentar. Dengan kita memejamkan mata, ya mudah-mudahan bisa lebih baik.
0: Artinya ada gunanya ya, Dok, ya berkedip.
2: Berkedip, ya berkedip itu penting sekali ya, berkedip gitu ya. Sehingga mengatur air mata, paling tidak ya, yeah, mengatur air mata atau memberi rangsangan pada tubuh kita untuk tetap terjaga ya.
0: Iya, karena tadi juga ketika 20 menit aktivitas dengan mata, kita bisa menutup atau berkedip begitu ya, mengistirahatkan mata 20 detik tadi, itu bisa dilakukan begitu ya. Mbak Dian, semoga terjawab ya.
2: Ini terima kasih nih Mbak Dian ini selalu menemani kita. Betul. Siang hari ini juga ya. Terima kasih banyak.
0: Iya. Ada juga yang sering mengatakan mata saya kering ketika lama main HP.
2: Ya, itu sudah pasti.
0: Sudah pasti. Jadi itu memang menjadi penyebab utama.
2: Salah satu penyebab. Salah satu penyebab dari mata kering itu sendiri.
0: Oke. Okay. Tapi memang durasi yang ideal itu seperti yang dokter katakan tadi ya. Memang 20. Oke. Regina, mungkin ada yang mau ditanyain lagi nih ke dokter.
1: Mungkin untuk mau menggunakan gadget atau komputer itu, dok, apakah kita perlu menggunakan kacamata juga untuk menghindari dry eye syndrome ini?
2: Ya, sekarang banyak dipromosikan gitu ya. Ini kacamata untuk menghindari sinar ultraviolet gitu misalnya, atau radiasi ya. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, sebenarnya yang bermasalah itu bukan komputernya mengeluarkan radiasi. Karena kalau komputer mengeluarkan radiasi atau gadget mengeluarkan radiasi, itu pasti dilarang karena itu merusak mata.
0: Betul.
2: Tapi yang jadi permasalahan itu karena apa yang kita tonton itu, yang kita lihat itu bergerak ya, bergerak menyebabkan mata kita harus mengikuti secara refleks.
0: Secara
2: ya. Secara refleks mata kita harus mengikuti. Nah, disanalah menyebabkan mata itu lelah. Ya, bukan berarti tidak boleh menggunakan kacamata radiasi, bukan. Kalau dulu ya, ini dulu ketika awal-awal komputer itu diperkenalkan, saya sendiri melihat saya jadi heran. Ya. Di Australia, mereka pengguna komputer itu menggunakan kacamata berwarna hijau. Jadi setiap dia mulai menggunakan komputer selalu menggunakan kacamata berwarna hijau. Jadi memberikan kesejukan.
0: Jadi ada warna-warna tertentu memang ya dok ya.
2: Jadi sejuk dia matanya sehingga dia bisa berlama-lama bekerja. Nah, kemudian berubah lagi. Screennya diwarnakan hijau ya. Screennya digunakan hijau ya. Sehingga ya bisa berlama-lama bekerja juga. Jadi kelihatannya sejuk aja. Jadi hijau itu memberikan kesejukan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini ya mungkin kacamata anti radiasi katanya gitu ya. Tapi mungkin kecil sekali karena radiasi yang keluar dari komputer itu sudah pasti tidak ada. Karena kalau sampai ada dan merusak mata, komputer dilarang.
0: Kita bisa tuntut dong ya, dok ya.
2: Harus dilarang orang menggunakan komputer atau menggunakan gadget.
1: Jadi harus ada warna yang sejuk gitu ya, dok?
2: Warna sejuk. Ya, maka dari itu 20-20 di sini ya, setiap 20 menit kita istirahat 20 detik, melihatlah jauh. Kalau bisa kita melihat yang hijau-hijau, yang sejuk-sejuk.
0: Rumput tetangga.
2: Hati-hati nanti.
0: Enggak gitu ya Regina ya.
2: Ada tetangga pemiliknya.
0: Kalau cuma ngeliat mungkin gak apa-apa dong. Asal gak ngambil ya dok ya. Oke, dok, kita jeda kembali ya dok. Nanti di segmen terakhir kita akan perjelas kembali apa yang harus kita lakukan begitu ya, agar kita tidak mengalami dry eye ataupun dry eye syndrome. Bagaimana cara mengatasinya ataupun mencegahnya ya dok ya. Oke, kita jeda kembali untuk yang satu ini.
4: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
5: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
4: Kamu tuh dari tadi main HP.
5: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
4: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
5: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
4: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
5: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
4: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
5: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
6: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
5: Hah? Iya.
6: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
7: Lensa kontak atau yang kita kenal dengan soft lens, awalnya bukan untuk gaya, tetapi menjadi solusi medis. Gagasan pertamanya muncul dari Leonardo da Vinci di abad ke-16. Pada tahun 1888, lensa kontak pertama berhasil dibuat dari kaca. Karakteristiknya besar, kaku, dan hanya bisa digunakan sesaat saja. Seorang pembuat bola mata kaca, F.A. Mueller, membuat lensa kontak kaca untuk menutupi seluruh mata, awalnya untuk melindungi mata yang sakit. Lalu perkembangan besar terjadi di tahun 1971 saat soft lens modern terbuat dari bahan hidrogel pertama kali dipasarkan. Lensa ini lembut, nyaman, dan bisa digunakan lebih lama. Membuat soft lens cepat populer bukan untuk kebutuhan medis saja, tapi juga untuk menunjang penampilan. Hingga hari ini, soft lens hadir dalam berbagai warna, ukuran, dan fungsi, dari memperbaiki penglihatan hingga menunjang kepercayaan diri. Perpaduan sains, teknologi, dan gaya sudah ada pada soft lens favorit Anda.
8: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
9: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Ya, pendengar, kita di segmen terakhir sesi dialog interaktif kita Indonesia di Denpasar siang ini masih bersama Balik Karisma Usada ada Dr. Royan Gede Daryate, spesialis mata konsultan yang dari tadi bersama kita ya, kita membahas terkait dry eye syndrome, bagaimana masalah dan juga upaya mengatasinya ya, Regina. Nah, di segmen terakhir ini, Dok, bagaimana sih sebenarnya dan pemeriksaan apa saja begitu ya yang biasanya dilakukan oleh dokter mata untuk memastikan bahwa seseorang ini mengalami dry eye ataupun dry eye syndrome tersebut.
1: Ya, jadi kalau kita ke dokter mata selalu akan ditanyakan, ini anamnese namanya, sejak kapan mulai, bagaimana gejalanya ya. Nah, sehingga kita bisa mengarah kemana. Tapi pada umumnya pemeriksaan itu selalu lengkap, kita melakukan pemeriksaan. Kalau khususnya dry eye itu kita menggunakan pemeriksaan slit lamp namanya. Slit lamp kita bisa melihat, pertama kita tes waktu daripada air mata itu habis gitu ya. Jadi waktu air mata itu habis berapa lama, apa lama, apa cepat gitu ya. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat bagaimana kondisi daripada korneanya itu sendiri. Okay. Itu biasanya kita menggunakan fluoresin namanya. Fluoresin, kita bisa melihat bagaimana kondisi akibat daripada dry eye ini. Jadi air mata yang banyak keluar ini. Nah, kalau kita melihat usia penyebab itu ya. Jadi karena... biasanya usia-usia lanjut bisa juga usia-usia remaja, orang yang banyak menggunakan gadget terutama
0: tergantung apa yang aktivitas yang dikerjakan gitu, ya.
1: Nah, setelah kita mengetahui bahwa ada permasalahan misalnya terkait dengan suatu infeksi

0: tiroid, anti alergi itu kadang-kadang bisa menyebabkan mata itu jadi kering sehingga banyak keluar air mata ya. Tapi bukan kering di mata saja, di bibirnya juga bisa kering.
1: Oh. Ya. Jadi karena obat-obat tertentu ya, dok ya.
0: Itu dia. Nah, kemudian bagaimana upaya kita
1: untuk
0: mengatasi,
1: mencegah atau mengatasinya?
0: Kita harus lihat apa yang menjadi penyebab. Nah, tadi salah satu sudah saya keluarkan clue-nya. Kalau dia hanya air mata yang bermasalah, kita bisa menggunakan artificial tears ya.
1: Aman ya, dok?
0: Aman,
1: ya?
0: Aman, okay. Ya.
1: Tidak perlu di bawah pengawasan dokter kah kalau
0: artificial tears di mana-mana ada yang menjual gitu ya, bisa dimanfaatkan itu ya, itu terlebih dahulu. Tapi kalau berlanjut, nah tentu kita perlu melakukan pemeriksaan. Kemudian kalau dia sudah mulai ada ya disebut inflamasi, kita boleh memberikan anti inflamasi.
1: Ya. Artificial tears di awal begitu ya, dok ya. Kemudian
0: baru anti inflamasi. Kalau kita melihat adanya suatu infeksi ya, itu sudah boleh kita berikan antibiotika.
1: Jadi tingkatannya seperti itu
0: ya. Nah, kemudian obat-obat minum misalnya obat minum peroral biasanya kalau dalam situasi ini kita hanya bisa memberikan vitamin aja. Jadi ada istilahnya vitamin mata.
1: Ada.
0: Ya.
1: Tapi obat minum.
0: Obat minum. Jadi kita sebut itu vitamin mata, ya bisa terdiri dari vitamin A, C, E. Kemudian ada bilberry, ada lutein, nah itu untuk kekuatan daripada sel-sel saraf matanya juga. Nah, begitu biasanya di samping ya tentu kita sarankan
1: pemeriksaan.
0: Ya. Di samping pemeriksaan kita sarankan untuk yang 20-20-20
1: itu wajib sebenarnya ya, dok ya. Jadi, 20 menit aktivitas.
0: Ya.
1: Iya, betul. 20 detik.
0: 20 menit kita baca ya, baca atau melihat sesuatu. Kita harus istirahat 20 detik.
1: Jadi tidak hanya screen time di gadget ataupun komputer, tapi kita ketika membaca pun,
0: nonton TV pun.
1: Oke, baik dok.
0: Dan apabila kita nonton TV ya, biasanya itu ada waktu jeda. Ada reklame ya.
1: Ada iklan yang ada iklan, lewat gitu ya.
0: Iklannya juga kita tonton. Nah, harusnya kita istirahat ya.
1: Karena menarik mungkin.
0: Nah, itu dia. Ya, boleh dilirik-lirik sebentar.
1: Tapi tetap ya ketika kita berpikir bahwa mata kita tuh lebih penting dari
0: sangat berharga
1: begitu ya, dok, ya. Karena ketika mata mengalami gangguan pasti juga produktivitas kita juga akan berkurang begitu. Oke, dok, kita masih ada punya waktu satu menit
0: ya.
1: Mungkin dokter ada lagi yang ingin disampaikan untuk
0: tapi yang utama mungkin utama di dalam pengobatan memang sebaiknya kita bertemu dengan dokter. Supaya dokter tahu yang mana sih yang menjadi masalah ini.
1: Dan tadi kata kuncinya sebenarnya ketika kita merasa tidak nyaman.
0: Ya, itu awal ya, discomfort.
1: Ya, dok, ya. Ya, discomfort itu kita sudah bisa untuk berkonsultasi ya, dok. Ya.
0: Lebih baik ya. Jadi jangan lupa periksakan mata Anda kepada dokter mata ya. Agar supaya kita lebih cepat tahu atau dokter lebih cepat tahu. Sehingga diberikan suatu pengobatan yang tepat. Karena ada yang berlarut-larut sehingga matanya kering. Nah, sudah kering kemudian timbul infeksi. Nah, di sanalah jadi berat. Jadi matanya sudah banyak luka-luka.
1: Komplikasi
0: ya. Timbul namanya corneal ulcers ya. Nah, itu sudah berat sekali. Okay. Nah, ada satu hal lagi saya hampir lupa.
1: Iya,
0: hati-hati penggunaan contact lens.
1: Nah, ini selalu juga diingatkan dokter.
0: Selalu bisa menyebabkan gangguan pada kornea mata. Salah satu juga bisa menyebabkan mata kering. Mata kering dan berlanjut dengan luka-luka yang terjadi pada kornea. Hati-hati penggunaan contact lens. Begitu tidak nyaman, lebih bagus lepas. Karena ada beberapa pasien yang dia sudah tidak nyaman karena dia berpikir dia harus tetap ambil melihat, dipertahankan contact lensnya. Begitu sudah berat, kontak lens susah diangkat, begitu diangkat sudah rusak semua korneanya, dan dia harus pulang kembali ke negerinya.
1: Jadi daripada menggunakan kontak lens, tetap dianjurkan menggunakan kacamata.
0: Yang paling baik adalah kacamata dulu.
2: Biar aman ya.
0: Aman ya. Kacamata ya.
1: Oke, dokter, sayang sekali waktu kita sudah habis begitu ya. Terima kasih, dok. Sudah berbagi informasi siang hari ini. Kita berharap bulan depan kita bisa ketemu lagi ya, dok ya.
0: Lebih cepat lebih baik.
1: Lebih cepat lebih baik.

0: Dan saya perlu menyampaikan terima kasih ya kepada semua pendengar. Ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan siang hari ini bermanfaat. Apalagi Pak Ramadan dari jauh sekali dari Sorong, Sorong ya. Kemudian Dian yang selalu menemani kita pada setiap siang kita bertemu. Dan mudah-mudahan kita bisa sehati ya.
1: Sehat.
0: Bincang santai. Sehat mata untuk negeri.
1: Bincang santai, sehat mata untuk negeri.
0: Mudah-mudahan.
1: Dok, sekali lagi terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Regina, makasih banyak sudah menemani kali ya siang hari ini. Pak Ramadan di Sorong, Mbak Dian di Denpasar juga terima kasih. Dan untuk Anda yang sudah menyimak siaran kami juga di siang hari ini melalui kanal Facebook juga terima kasih. Masih bisa ditonton ya di kanal Facebook ya untuk perbincangan kita siang hari ini. Dokter, sekali lagi terima kasih dan kita akhiri sesi dialog siang ini dengan Pak Ramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, usai sudah kebersamaan kita dalam sesi dialog interaktif kita Indonesia siang ini. Jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya umat Hindu dimanapun berada mengambil waktu hening sejenak untuk haturkan puja Trisandya.

0: kecepatan yang lebih baik lagi?
1: Asian Games saya yang kedua. Yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
0: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor Nas Half Marathon Putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
2: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49. Itu memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Karena dari PB Pasi maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
0: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karismatik Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3 lawan 3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain. Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat bilang harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada bilang pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka, didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung, apa dasar kita untuk bersatu? Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Ungu, Terang Dalam Gelap, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Iya, dan juga pastinya pendengar kembali lagi ya bersama Hari Sukma yang akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti pendengar. Tentunya Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Nah, sekarang pendengar Sukma mau ajak pendengar mengintip ide kreatif ya, yang tentunya nggak cuma estetik, tapi juga ramah lingkungan, dan pastinya juga menghasilkan cuan nih pendengar. Pendengar, melansir dari berita di rri.co.id, tren produk upcycle berbasis wastra Nusantara, nah sekarang lagi makin diminati nih pendengar. Salah satu inovasi keren ini juga datang dari pengrajin kreatif yang memanfaatkan perca atau kain sisa batik untuk diolah kembali menjadi aneka produk fashion dan juga lifestyle bernilai tentunya ekonomi yang tinggi. Dan juga pendengar, inovasi ini dikembangkan Wastra Upcycle yang digagas oleh mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dan ada beberapa poin penting ya, poin unik juga yang bikin produk ini tentunya menarik banget pendengar. Yang pertama, biasanya memang kain-kain sisa itu terbuang gitu ya pendengar ya. Tapi sekarang kain sisa ini disulap jadi tas, outer, dompet, sampai aksesoris yang tentunya estetik dan pastinya kekinian. Dan yang kedua pendengar, poin uniknya juga karena dibuat dari kombinasi potongan perca batik yang berbeda-beda, jadi setiap produk itu jadinya sangat unik dan pastinya ada kesan eksklusif juga karena produknya itu nggak bakal sama dengan yang lainnya pendengar. Nah, pastinya produk upcycling ini juga terbukti punya nilai jual yang tinggi. Bahkan sekarang juga sudah berhasil tembus ke pasar pameran nasional hingga juga mancanegara. Jadi ini bukti nyata banget ya pendengar, kalau misalnya ide kreatif yang juga pastinya dikombinasikan sama kepedulian lingkungan bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Dan juga pastinya pendengar, informasi ini Sukma lansir dari laman rri.co.id. Jadi untuk pendengar yang mungkin juga penasaran ya sama ragam produk fashion kain perca batik ini, Anda bisa sekali untuk simak secara lebih lengkap lagi di laman kami rri.co.id. Dan pastinya Hari Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Hah, capek. Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
1: Pak. Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang para pendengar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 atau yang juga sudah membersamai kami melalui aplikasi RRI Digital. Terima kasih banyak pendengar karena pastinya setelah ini kami juga masih akan hadirkan untuk Anda di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, Warta Berita Lintas Dewata Siang yang pastinya akan menghadirkan banyak informasi terupdate untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana ya pendengar, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari

0: sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Reforma agraria penting bagi ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu membutuhkan ketersediaan lahan.
2: Kita berproses seperti apa? Salah satu ininya terkait dengan peringatan dini gempa bumi tsunami seperti itu.
3: Selamat siang. Reforma agraria menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan pangan. Komunikasi inklusif menjadi bagian penting dalam penanggulangan bencana. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang kali ini kami awali soal reforma agraria menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan pangan. Upaya tersebut perlu dibarengi peningkatan kesejahteraan dan regenerasi petani agar sektor pertanian tetap berkelanjutan.
1: Reforma agraria penting bagi ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu membutuhkan ketersediaan lahan yang cukup dan pengelolaan yang berkelanjutan.
5: Reforma agraria dinilai tidak hanya berkaitan dengan penataan kepemilikan tanah, tetapi juga bagaimana lahan dapat dikelola secara produktif, adil, dan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan. Hal ini menjadi perhatian pada Hari Tani Nasional 2026 yang mengusung tema reforma agraria untuk mewujudkan ketahanan pangan. Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Buleleng, IKD Agus Indrawan kepada RRI kemarin mengatakan, kepastian hak atas tanah dan perlindungan lahan pertanian produktif penting untuk menjaga ketersediaan pangan. Ia juga mendorong agar reforma agraria diikuti dukungan model, sarana produksi, teknologi, pasar, serta pendampingan bagi petani.
1: Reforma agraria ini dapat menjadikan salah satu fondasi untuk memperkuat produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Adapun mengapa reforma agraria penting bagi ketahanan pangan? Ketahanan pangan itu membutuhkan ketersediaan lahan yang cukup dan pengelolaan yang berkelanjutan.
5: Dosen Fakultas Hukum Universitas Suwarmadewa sekaligus pecinta pertanian Imade Gianyar menilai kesejahteraan petani menjadi bagian penting dalam upaya mempertahankan lahan pertanian dari alih fungsi. Menurutnya, profesi petani harus memiliki nilai ekonomi dan sosial yang setara dengan profesi lainnya agar generasi muda tertarik melanjutkan sektor pertanian.
6: Kalau orang jadi petani tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa sejahtera, tidak bisa nyekolahin anak, tidak bisa hidupnya enak. Tapi kalau pariwisata justru berdasi, pakai jas, akhirnya ya alih fungsi itu tidak bisa terkecuali pola subsidi silang dari pariwisata datang uang, berikutnya itu dipergunakan sebagai insentif bagi para petani sehingga petani tidak perlu beli pupuk. Petani, pokoknya untuk petani itu tinggal ngitung hasilnya saja, biayanya itu sudah bisa ditopang dari sektor lain, sektor pariwisata, sehingga orang tidak ada alih fungsi, Mas.
5: Penguatan ketahanan pangan membutuhkan perlindungan lahan pertanian, peningkatan produktivitas, serta dukungan berkelanjutan agar sektor pertanian tetap mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Regenerasi petani juga menjadi bagian penting untuk memastikan keberlanjutan pertanian di tengah tekanan alih fungsi lahan. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Reforma agraria menjadi salah satu agenda penting dalam memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Penataan akses dan penguasaan tanah, perlindungan lahan, pertanian, serta penguatan posisi petani menjadi bagian dari tantangan yang perlu dibahas secara berkelanjutan. Lalu bagaimana reforma agraria dalam memberikan dampak terhadap ketahanan pangan di Bali? Berikut perbincangan Dayu Friska bersama analis prasarana dan sarana pertanian Bali, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Dice Siskandoen.
7: Bu Dice Siska, kita berbicara bagaimana reforma agraria untuk mewujudkan ketahanan pangan. Dari kacamata pemerintah, khususnya dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Bu Dice, sejauh mana sih sejatinya reforma agraria ini berdampak terhadap ketahanan pangan kita di Provinsi Bali, Bu Dice?
8: Reforma agraria sangat berdampak kepada ketahanan pangan Bali karena di situ akan terlihat bagaimana petani-petani yang sudah memiliki kepastian hukum ya terhadap aset yang dimiliki, tanah yang didiami itu bisa mereka berusaha untuk lebih luas lagi gitu ya. Sehingga apa namanya mereka untuk mengakses permodalan, kemudian apa namanya kelembagaan mereka lebih luas lagi, berusaha lebih luas lagi, itu sangat mumpuni untuk mereka lakukan gitu Bu Dayu.
7: Iya. Selama ini Ibu, apa sih yang masih menjadi kendala utama para petani begitu ya dalam mengelola lahan hasil dari reforma agraria khususnya yang ada di Provinsi Bali ini?
8: Satu, untuk lahan-lahan di reforma agraria terutama itu kita harus meneliti kembali apakah mereka sudah berkelompok apa tidak. Kemudian karena mereka sudah berkelompok, tentunya penekanan kami di sana bagaimana mereka bisa melakukan kegiatan itu secara berkelompok, ada manajemennya di sana, dan kita perlu kembali menata mereka sehingga mereka mau bersatu. Nah, untuk membuat kelompok ini di lahan-lahan yang reforma agraria ini memang betul effort yang luar biasa dari apa namanya dari petani sendiri maupun dari teman-teman penyuluh, dan juga tidak terbatas hanya untuk di pertanian saja, harus ada kolaborasi dengan sektor-sektor lain, misalnya dari koperasi. Nah, bagaimana koperasi hadir di situ? Nah, bagaimana juga mungkin dari apa namanya perdagangan atau perindustrian juga bisa hadir di situ, atau mungkin dari instansi-instansi teknis lainnya yang bisa secara berkolaborasi bergandengan tangan untuk bisa mengangkat derajat lah taraf hidup masyarakat yang berada di lokasi-lokasi reforma agraria.
7: Oke. Lalu bagaimana pemerintah khususnya dari Dinas Pertanian juga ikut menjaga begitu ya agar tanah-tanah di reforma agraria ini tidak beralih fungsi lahan, Ibu?
8: Nah, sepanjang ini kami terus terang harus bekerja sama dengan PU, dengan ATR BPN supaya kami bisa melihat juga, karena seyokianya kami ini sebenarnya Dinas Pertanian juga adalah yang menerima manfaat dari adanya reforma agraria dengan luasan tertentu, di mana apakah dia masuk dalam jalur hijau atau bukan, apakah itu memang daerah untuk pemukiman. Nah, dan juga yang kami ikuti juga beberapa waktu yang lalu bahwa daerah-daerah itu apakah sudah tersedia, apakah sudah sesuai dengan peruntukannya. Nah, itu perlu lagi kita melakukan diskusi lebih lanjut, lebih mendetailkan, dan juga hasil-hasil yang sudah diperoleh selama kami berdiskusi dengan ATR BPN juga perlu kita bawa ini ke misalnya ke Bapeda. Kita usulkan bahwa di reforma di wilayah-wilayah reforma agraria itu perlu suatu penataan akses yang lebih, mereka diberikan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif sehingga bisa masuk dalam program nasional. Nah, jangan sampai seperti disampaikan Bu Dia tadi, jangan hanya sekedar memberikan sertifikat, tetapi perlu pendampingan-pendampingan supaya mereka mengerti teknologi, bagaimana mereka bisa berusaha lebih baik, bagaimana pasarnya, bagaimana pengolahan dan sebagainya. Ya. Itu perlu.
7: Tuh. Baik. Terakhir Ibu, langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah begitu ya dalam menjamin keberlanjutan lahan pangan di Bali, termasuk juga dalam mendukung upaya ketahanan pangan kita di Provinsi Bali.
8: Langkah-langkah yang diberikan oleh Dinas Pertanian, satu, kami selalu hadir di dalam setiap aspek itu, baik secara kelembagaan, baik teknis, pendampingan selalu kami hadir, dan keberadaan kami bukan hanya sekedar, tetapi kami sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat selalu hadir dengan petani, dan jika ada petani ada masalah ya kami juga membantu hadir di situ. Kami tidak membiarkan itu berjalan sendiri, tetapi kami tetap hadir di situ. Pendampingan selalu ada setiap saat, di setiap segmen, di setiap aspek.
7: Baik, terima kasih Bu Dice. Dan pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama analis prasarana dan sarana pertanian ahli muda Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Dice Siska Nun, yang berbicara bagaimana reforma agraria untuk mewujudkan ketahanan pangan. Terima kasih.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, kerukunan umat beragama di Kota Denpasar diperkuat melalui kunjungan lintas majelis agama setiap 2 bulan. Kegiatan ini menjadi sarana mempererat komunikasi dan hubungan antar umat beragama di tengah masyarakat yang majemuk.
9: Disinilah kita akan membentuk satu kerukunan umat beragama.
10: Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Denpasar memperkuat kerukunan antar umat beragama melalui kegiatan kunjungan lintas majelis agama. Kegiatan ini menjadi ruang bagi para pemuka agama untuk saling mengenal, bertukar pandangan, dan membangun komunikasi di tengah kemajemukan masyarakat. Ketua FKUB Kota Denpasar, Dr. Imade Arka, kepada RRI di Denpasar mengatakan, koordinasi antar majelis agama dilakukan secara berkala melalui kegiatan kunjungan setiap 2 bulan. Agenda tersebut melibatkan majelis agama yang ada di Kota Denpasar dengan mengunjungi tempat-tempat ibadah masing-masing.
9: FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama, saya selaku ketua majelis berkoordinasi terus kepada ketua majelis. Jadi majelis-majelis agama kami sering berkoordinasi dengan salah satu kami membuat acara setiap 2 bulan. Dalam setahun itu kita saling mengunjungi ke tempat-tempat majelis.
10: Menurut Imari Arka, pertemuan langsung antar pemuka agama membantu membangun hubungan yang lebih dekat dan saling memahami. Kedekatan tersebut menjadi modal penting ketika muncul perbedaan maupun persoalan sosial yang membutuhkan komunikasi antar umat beragama.
9: Dengan cara seperti itu kita sudah kenal, tentunya pasti ada komunikasi yang baik kan. Adapun permasalahan-permasalahan nanti akan muncul kalau kita sudah kenal, pasti cara bicaranya akan berbeda. Nah sehingga disinilah kita akan membentuk satu kerukunan umat beragama yang akan berimplementasi kepada kedamaian.
10: Ia menegaskan kerukunan perlu dibangun melalui interaksi dan tindakan nyata, bukan sekadar imbauan. FKUB Denpasar berharap koordinasi lintas majelis agama terus dipertahankan sebagai upaya menjaga hubungan harmonis dan mendukung kehidupan sosial yang damai di tengah kemajemukan masyarakat.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Komunikasi yang inklusif menjadi bagian penting dalam penanggulangan bencana. Tujuannya agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat memahami informasi dengan baik.
11: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Provinsi Bali selama ini menghimpun sekitar 22 lembaga termasuk pegiat kebencanaan di Pulau Dewata. Anggota FPRB Provinsi Bali, Wayan Winata, mengatakan dalam 2 hingga 3 tahun terakhir, forum ini fokus membangun kesiapsiagaan bencana di sekolah, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA termasuk SLB. Upaya tersebut dilakukan melalui program Satuan Pendidikan Aman Berencana yang digagas bersama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
12: Sesuai dengan namanya, Forum Pengurangan Risiko lebih banyak kita berkegiatan terkait upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang kita lakukan di Bali.
11: Sementara itu, anggota DPD Pertuni Provinsi Bali, Ide Bagus Surya Maduaba menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintahan dan pelaku industri, diantaranya soal tantangan yang harus dihadapi disabilitas ketika terjadi bencana. Menurutnya kondisi itu perlu disikapi dan disiasati dengan serius.
12: Bagaimana sih memberikan informasi untuk teman difabel atau yang sulitan dalam melihat agar ada nanti dalam bentuk suara misalnya. Cuman ini masih kita berproses. Itu seperti apa? Salah satu ininya terkait dengan peringatan dini gempa bumi tsunami seperti itu. Nah itu kan di jalur-jalur di pantai, kalau tanda untuk ataupun jalur evakuasi itu sudah ada.
11: Kesiapsiagaan bencana yang inklusif diharapkan terus diperkuat. Langkah itu bertujuan untuk memberikan ketetaraan bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas dalam berkomunikasi dan menyelamatkan diri dari bencana. Reporter RRI Denpasar, Dwi Maya melaporkan.
3: Kejahatan cyber hadir dengan berbagai modus, mulai dari phishing, APK, pencurian OTP, hingga akun palsu. Pelaku memanfaatkan kepanikan dan kelengahan korban untuk memperoleh data maupun keuntungan.
13: Kejahatan cyber hadir dengan berbagai modus, mulai dari phishing, APK, pencurian OTP, hingga akun palsu. Pelaku memanfaatkan kepanikan dan kelengahan korban untuk memperoleh data maupun keuntungan. Masyarakat masih sulit menyaring informasi di media sosial. Kondisi itu menyebabkan banyak orang menjadi sasaran kejahatan di ruang digital. Majelis Etik AMSI Bali, Dr. Nimade Ras Amanda Gelgel menyebut, kelemahan dan kekosongan yang dimiliki manusia dapat dimanfaatkan pelaku untuk menjalankan kejahatan.
14: Jadi begini, bagaimanapun juga netizen ini kan adalah seorang manusia. Yeah. Pasti mereka punya kelemahan-kelemahan tertentu. Nah, kelemahan-kelemahan atau pinter banget nih dimasukin sama kejahatan-kejahatan.
13: Tindak pidana di ruang digital telah memiliki dasar hukum di Indonesia. Salah satunya diatur melalui Undang-Undang ITE terkait penyebaran informasi yang merugikan masyarakat.
15: Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Dr. Diah Ratnasari Haryanto menyebut, pelanggar bisa dijerat Undang-Undang ITE dengan durasi hukuman sesuai peraturan yang berlaku.
16: Yang pertama sudah pasti dia mengenai Undang-Undang IT. Dia memang bicara tentang Undang-Undang IT ini adalah bicara tentang penyebaran informasi, intinya yang merupakan bisa menimbulkan gitu ya, menimbulkan kerugian kepada masyarakat, tetapi dia melalui media internet ataupun online ataupun jaringan informasi lainnya.
15: Perkembangan kejahatan cyber menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat di ruang digital juga diikuti dengan semakin beragamnya modus kejahatan. Kesadaran masyarakat dalam mengenali modus, menjaga data pribadi, serta memahami aturan hukum menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman kejahatan di ruang digital. Reporter RRI Trisna Tambu melaporkan.
3: Pendengar, arah pembangunan pariwisata Bali dinilai perlu bergeser dari mengejar jumlah menuju kualitas. Keberhasilan pariwisata ke depan tidak hanya dilihat dari jumlah wisatawan, kamar hotel atau tingkat hunian. Hal yang lebih penting adalah manfaat yang dirasakan masyarakat serta kemampuan pariwisata menjaga budaya dan lingkungan. Ia menegaskan konsep pariwisata yang didorong Bali tidak cukup hanya dengan menjaga keberlanjutan atau sustainable tourism. Bali perlu bergerak menuju pariwisata generatif, yakni pariwisata yang tidak hanya menjaga kondisi yang ada, tetapi juga memberikan perbaikan bagi lingkungan, masyarakat, dan kebudayaan. Mantan Wakil Gubernur Bali menjelaskan perubahan arah tersebut juga mempengaruhi cara mengukur keberhasilan pariwisata. Selama ini jumlah wisatawan, kamar hotel, dan tingkat hunian masih sering dijadikan ukuran perkembangan pariwisata. Kedepan, ukuran tersebut perlu dilengkapi dengan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, seorang pekerja migran Indonesia asal lingkungan Biluk Poh Kangin, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dilaporkan meninggal dunia di Taichung, Taiwan pada Sabtu 19 September 2026. Pria yang diketahui bernama Imade Pariana, usia 49 ini, dikabarkan sempat mengalami sakit.
17: Ini satu lagi dari Kelurahan Tegal Cangkring. Jadi PMI bekerja di negara Taiwan.
18: Seorang pekerja migran Indonesia, PMI asal lingkungan Biluk Poh Kangin, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Menuyu, Jembrana, dilaporkan meninggal dunia di Taichung, Taiwan pada Sabtu 19 September 2026. Pria yang diketahui bernama Imade Pariana, 49 tahun ini, dikabarkan sempat mengalami sakit. Dikonfirmasi RRI kemarin, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Naker Print Kabupaten Jembrana, Kadek Mirah Ananta Sukmadewi membenarkan kabar duka tersebut. Pihaknya menerima informasi awal dari Tim Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Bali yang berkoordinasi dengan rekan kerja almarhum di Taiwan. Meninggalnya almarhum juga telah dikonfirmasi oleh Atase Ketenaga Kerjaan KDI Taiwan. Ia menambahkan saat ini di Snaker Print Jembrana bersama BP3MI Bali terus berkoordinasi dengan KDI Taipei untuk memantau proses penanganan serta rencana kepulangan jenazah ke tanah air. Dikonfirmasi terpisah, Ketua Tim Pelindungan dan Pemberdayaan Program BP3MI Bali, Dwi Agustina mengungkapkan bahwa terkait status PMI almarhum, Made Pariana diketahui berangkat ke Taiwan bekerja di sektor pertanian menggunakan visa kunjungan atau visa turis. Mengenai penyebab kematian, pihak BP3MI Bali masih menunggu konfirmasi resmi dari otoritas tempat, meski dugaan awal menunjukkan almarhum mengembuskan napas terakhir lantaran sakit.
17: Untuk kronologisnya, kemarin kita sudah konfirmasi juga koordinasi dengan KDII Taiwan. Jadi memang almarhum ini berangkat dengan visa kunjungan atau visa turis. Saat ini almarhum sudah berada di funeral home dan meninggalnya di daerah Taichung. Jadi memang nanti kami akan koordinasi lebih lanjut dengan KDII.
19: Sakit apa?
17: Saya kurang tahu, soalnya terinformasi sakit.
18: Pihaknya saat ini masih menunggu informasi terbaru terkait kepastian penyebab sakit serta proses pemulangan jenazahnya ke Jembrana. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Pendengar, saat ini ramai kabar soal banyak hotel di Bali dijual di portal jual beli online seperti Rumah 123 dan juga OLX. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Haryadi BS Sukamdhani mengatakan hotel yang dijual tersebut mayoritas merupakan hotel kecil atau bintang 1 dan 2. Menurut Haryadi, fenomena tersebut tidak serta-merta menunjukkan bisnis pariwisata Bali sedang mengalami penurunan. Ia menyebut jumlah kunjungan wisatawan ke Bali masih menunjukkan tren kenaikan. Ia mengatakan salah satu faktor yang membuat hotel kecil tertekan adalah semakin banyaknya akomodasi yang ditawarkan melalui Airbnb. Menurut Haryadi, keputusan pemilik hotel kecil untuk menjual propertinya juga berkaitan dengan perhitungan bisnis masing-masing pemilik. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, latihan kader bela negara bagi tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, ormas, dan komunitas tingkat pertama tahun anggaran 2026 resmi ditutup di Dodik Bela Negara Rindam 9 Udayana Tabanan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kecintaan terhadap tanah air sekaligus mendorong peserta menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Selengkapnya akan dilaporkan Zanuar Setiaji, rekan Zanuar. Anwar, silakan laporan Anda.
20: Baik, Hari Sukma dan para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Dodik Bela Negara Rindam 9 Udayana Tabanan. Dan di mana tadi telah dilakukan penutupan latihan kader bela negara bagi tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas tingkat pertama tahun anggaran 2026. Kegiatan yang digelar Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia atau GNMI Bali ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesadaran bela negara di tengah masyarakat. Komandan Rindam 9 Udayana, Brigjen TNI Anwar SH mengatakan latihan tersebut juga bertujuan meningkatkan dan menguatkan kecintaan terhadap tanah air, bangsa, dan negara. Peserta juga diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menumbuhkan semangat bela negara di lingkungan masing-masing. Menurutnya, para peserta juga dapat meneruskan nilai-nilai bela negara kepada masyarakat, tempat kerja maupun lingkungan sekitarnya, dan ia juga menilai kegiatan tersebut memiliki arti penting dalam memperkuat rasa cinta tanah air di tengah masyarakat. Brigjen TNI Anwar juga menambahkan kegiatan serupa akan dilanjutkan pada gelombang berikutnya sesuai dengan perubahan dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Ia juga berharap latihan bela negara dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memperkuat semangat persatuan dan kecintaan kepada Indonesia. Dari Kabupaten Tabanan, Yanuar Setiaji, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan Zanuar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sementara pendengar dari dunia olahraga dilaporkan, Pengka Perbasasi Badung bertekad mempertahankan predikat juara umum Porprov Bali 2027. Tryout ke luar Bali akan diupayakan untuk mematangkan performa para atlet.
21: Untuk mempertahankan juara umum Porprov Bali, Badung harus bekerja keras ini.
22: Pengka Perserikatan Baseball dan Softball seluruh Indonesia Perbasasi Badung bertekad mempertahankan predikat juara umum cabur softball pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Ketua Umum Pengka Perbasasi Badung Iketut Widya Astika mengatakan, para atlet softball di Bumi Keris baru saja menuntaskan rangkaian Piala Bupati Badung Liga Softball 2026. Event tersebut diikuti 5 klub unggulan softball Badung dan telah melahirkan juara-juara baru. Widya Astika mengatakan hasil Piala Bupati Badung tersebut akan digodok untuk membentuk tim definitif Porprov Bali 2027.
21: Melibatkan anak-anak U12 tahun, kemudian yang senior-senior mereka, sebagian dari mereka adalah pemain Porjar Bali, kemudian sebagian pernah terlibat di PON, bahkan ada beberapa pemain kita akan ikut di timnas di kejuaraan internasional. Jadi dengan berbekal itu kita punya optimisme untuk tetap melaju dengan raihan prestasi terbaik.
22: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 3 KONI Badung Iwayan Sukerte menilai regenerasi atlet softball Badung sudah cukup baik terkait fasilitas dan pendanaan untuk mendukung atlet softball Badung melaksanakan tryout, KONI Badung tetap memfasilitasi menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
0: Ya tetap di ada di setahu kami di KONI untuk tryout ada sekedar untuk dirangsang lah, sekedar untuk biaya untuk berangkat transportasi untuk persiapan berangkat dari tempat menuju tujuan.
22: Predikat juara umum Porprov Bali menjadi harga mati yang harus dipertahankan Perbasasi Badung agar mampu mengulang sukses Porprov Bali 2025. Pada multi-event bergengsi 2 tahunan di Pulau Dewata 2025 itu, 2 emas softball putra dan putri berhasil dikawinkan atlet softball Bumi Kris. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Mendengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Reforma agraria menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan pangan. Komunikasi inklusif menjadi bagian penting dalam penanggulangan bencana. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Atikara, Katakan Saja, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar siang hari ini. Ya, selamat siang untuk para pendengar setia Pro 1 yang mungkin baru saja bergabung bersama kami. Dan saat ini juga pendengar, cuaca di Hayamuruk 70 Denpasar terpantau sangat cerah, bahkan agak terik juga ya pendengar. Dan paling pas kalau panas-panas siang-siang gini, emang kalau misalnya kita bisa dapat sesuatu yang nyegerin, yang dingin, manis, dan pastinya bisa menyegarkan tenggorokan ya pendengar. Dan pas banget nih, Sukma juga punya rekomendasi jajanan kekinian juga pendengar yang tentunya siap buat membuat tenggorokan Anda segar kembali. Pendengar, melansir dari artikel rri.co.id, saat ini salah satu minuman yang lagi banyak juga diburu masyarakat untuk melepas dahaga adalah alpukat kocok creamy. Dan pastinya pendengar, kuliner olahan alpukat ini punya daya tarik tersendiri yang pastinya bikin nagih banget ya. Karena tentunya untuk teksturnya dari alpukat menteganya ini yang pastinya nggak perlu di blender secara halus banget. Melainkan ini dihancurkan atau dikocok manual, jadi tekstur buahnya itu masih kerasa dan pastinya ada gurih alami yang masih terasa pada saat diseruput. Lalu untuk alpukat kocok creamy ini juga biasanya dipadukan sama susu kental manis, krimer, dan juga serutan es batu yang melimpah. Pastinya bikin rasanya itu makin kaya ya, dan pastinya makin segar juga. Dan juga pendengar, biar makin mantap, nah biasanya itu ada toppingnya juga nih di atasnya. Ada topping kental manis coklat, parutan keju, sampai ada juga bubuk coklat di atasnya. Wah, bayanginnya aja udah bikin ngiler banget ya pendengar. Dan ini cocok sekali sebagai ide jajanan siang atau sore nanti sepulang kerja. Dan pastinya pendengar, Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kopi Rempah Sekanak merupakan minuman khas Tanjung Pinang yang cukup unik. Kopi Sekanak diracik oleh tabib Kerajaan Kesultanan Riau Lingga pada awal abad ke-20. Dahulunya Kopi Sekanak adalah minuman yang hanya dikonsumsi oleh Raja Lingga beserta keluarganya. Kopi Sekanak ada dua macam. Kopi Sekanak yang khusus untuk dikonsumsi di siang hari dan Kopi Sekanak yang khusus dikonsumsi di malam hari. Perbedaan antara Kopi Sekanak siang dan Kopi Sekanak malam adalah campuran dari rempah-rempah yang membangun cita rasa Kopi Sekanak tersebut. Kopi Sekanak yang dikonsumsi untuk siang hari diolah dengan 7 macam rempah. Sedangkan Kopi Sekanak yang dikonsumsi di malam hari diolah dengan 9 macam rempah unggulan. Keunikan lain dari Kopi Sekanak adalah Kopi Sekanak siang dapat diminum di malam hari. Namun, Kopi Sekanak malam tidak dapat diminum pada siang hari.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim vaksinasi COVID-19 menyebabkan kematian massal dan menjadi bagian dari upaya mengurangi populasi termasuk mengeliminasi generasi X dan milenial awal. Namun mari kita cek faktanya. Pendengar, disadur dari cekfaktatirto.id, klaim tersebut menggunakan pemberitaan kompas.com tentang pergeseran pola kematian masyarakat Indonesia. Namun Kementerian Kesehatan tidak pernah

0: menyatakan bahwa perubahan pola kematian pada kelompok usia 35 hingga 60 tahun disebabkan oleh vaksinasi COVID-19. Kemenkes menjelaskan pergeseran tersebut berkaitan dengan menurunnya angka kematian bayi serta meningkatnya perhatian terhadap penyakit tidak menular dan pentingnya deteksi dini. Kemenkes juga sebelumnya membantah klaim bahwa vaksin COVID-19 menyebabkan kematian massal. WHO menyatakan data keamanan vaksin COVID-19 selama lebih dari 5 tahun menunjukkan profil keamanan yang baik dengan kejadian serius yang sangat jarang. Kematian setelah vaksinasi juga tidak otomatis membuktikan vaksin sebagai penyebab karena dapat dipengaruhi faktor lain seperti usia dan penyakit penyerta. Kesimpulannya pendengar, klaim vaksin COVID-19 memicu depopulasi dan pergeseran pola kematian masyarakat adalah keliru dan menyesatkan. Tidak ditemukan bukti ilmiah yang mendukung vaksin COVID-19 menyebabkan kematian massal atau perubahan pola kematian berdasarkan generasi seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan juga hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja, harapan itu akan tetap ada maupun tidak tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini, karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 atau yang pastinya sudah membersamai kami juga melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti. Tentunya pendengar pastinya Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Dan setelah ini pendengar, kita akan simak dulu feature dengan judul Konservasi Penyu Sindu Dua Rawati Perkuat Pelestarian Ekosistem. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti.

0: deburan ombak dan hamparan pasir pantai, sebuah upaya pelestarian kehidupan terus berlangsung. Bukan sekadar menjaga keberadaan satwa, konservasi penyu menjadi bagian penting dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem pesisir. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan konservasi penyu Sindu Dwarawati yang berkomitmen menjaga keberlangsungan hidup penyu sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lingkungan. Pendengar, penyu merupakan salah satu satwa yang memiliki peran dalam ekosistem laut. Namun keberadaannya menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kerusakan habitat, aktivitas manusia, hingga ancaman terhadap keberhasilan penetasan telur. Melalui kegiatan konservasi, perlindungan habitat, pemantauan telur, serta pelepas liaran tukik menjadi bagian dari langkah yang dapat mendukung keberlanjutan populasi penyu. Upaya tersebut juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pengelola konservasi, masyarakat, dan pemerhati lingkungan. Pelestarian penyu tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat dalam menjaga lingkungan pesisir. Kesadaran untuk mengurangi sampah, melindungi kawasan pantai, serta mendukung kegiatan konservasi menjadi langkah yang dapat dilakukan secara berkelanjutan. Selain berorientasi pada perlindungan satwa, edukasi lingkungan juga menjadi bagian penting dalam membangun kepedulian generasi muda terhadap keanekaragaman hayati. Dengan demikian, konservasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola, tetapi juga gerakan bersama untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Pendengar, berikut kita simak perbincangan Tri Larasati bersama salah seorang pengelola dari konservasi penyu Sindu Dwarawati, Ana Agung Gede Raka Parwata.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan salah seorang pengelola dari konservasi Sindu Dwarawati yang berada di kawasan Sanur. Pak, mungkin bisa sedikit diinformasikan bersama dengan kami, sebetulnya konservasi penyu di Sanur dari Sindu Dwarawati ini sudah berlangsung sejak kapan saja, Pak?
2: Konservasi ini terbentuk tahun 2012, sampai sekarang kita sudah hampir 14 tahun. Nah, itu kelompok pelestari penyu itu dari kalangan masyarakat yang ada di kawasan Pantai Sindu, khususnya warga Banjar ada Sindu Kajusani.
1: Baik, jadi sudah cukup lama seperti itu, Pak Nggih. Kalau dari kegiatannya itu, tadi juga saya sempat mendapatkan informasi dari beberapa statistiknya, ada setiap minggu dilakukan kegiatan seperti ini ke Pak Gung, dari Sindu Dwarawati. Mungkin bisa diinformasikan kegiatannya ini seperti apa saja, Pak?
2: Setiap minggu biasanya kalau pas kita lagi ada titik, kita melakukan istilahnya pelepas ikan setiap minggu. Biasanya kita lakukan setiap hari minggu, nah kita sebar informasi ke masing-masing hotel, nah kita adakan pelepasan itu.
1: Ya baik, jadi ini kerjasama juga dilakukan dengan beberapa hotel ya Pak ya?
2: Iya.
1: Baik, kalau kami boleh ketahui dari tukik yang ada di sini, rata-rata ada berapa totalnya Pak? Dari telur mungkin atau dari yang sudah menetas, bahkan yang penyu dewasa saya lihat juga di penangkarannya tadi Pak.
2: Kalau telur per bulan kemarin kita ada kurang lebih sekitar 5.000 telur yang didapatkan oleh relawan dari Sindu Dwarawati. Nah penetasnya itu kurang lebih 1,5 bulan. Ya. Nah kalau jenis penyunya kita di sini ada 3 jenis, ada yang namanya penyu lekang, ada penyu hijau dan penyu sisik. Nah kita ya perbedaannya dari segi kulitnya. Jadi ya, cangkangnya beda ya. Nah kita di sini apa kita memiliki sekarang itu 3 penyu hijau yang berumur kurang lebih 5 tahun, dan 1 penyu lekang yang sudah berumur juga apa namanya kurang lebih 5 tahun, dan juga 2 penyu sisik yang kurang lebih berumur 4 tahun.
1: Oh baik. Jadi kalau untuk penyu dewasa yang di sini ada berapa jenis, Bapak? Ada berapa
2: total? 3 jenis.
1: 3 jenis.
2: Ya.
1: Itu semua memproduksi telur setiap bulannya?
2: Enggak. Telur yang kita dapat itu adalah selain dari penyu yang liar. Dari penyu liar, nah ini kita hanya penangkaran. dan kita juga pengawasan dari BKSDA. Nah, beberapa titik yang apa pun yang besar, nanti sudah ada chipnya itu. Itu sudah ya dari BKSDA.
1: Baik, jadi memang sudah dipantau seperti ini, Pak Agung. Baik, kalau mungkin bisa sedikit dibagikan informasi dari pelepasan tukik sendiri, Pak. Sistemnya nikah seperti apa? Dalam artian, apakah kita harus memang betul-betul taruh langsung di air atau seperti apa,
2: Pak? Biasanya kalau kita melepas tukik, nah itu tergantung situasi airnya. Kalau air yang pasang, biasanya kita 1 meter taruh tukik di pasir, di bibir pantai. Tapi kurang lebih 1 meter.
1: Baik. Kalau dari sejauh ini kendala-kendala yang dihadapi oleh Simbu Dwarawati selama kurang lebih sudah beroperasi puluhan tahun seperti ini, ada apa saja, Pak?
2: Kendala yang paling berat yang pernah kita alami pada saat COVID-19. Karena ya, karena terus terang istilahnya wisatawan tidak ada, yang berkunjung tidak ada. Nah itu kita untuk membiayai untuk pakan bikin itu kita disupport penuh oleh Banjar Adat Simbu Kajil.
1: Jadi memang Banjar di sini juga ikut ya Pak ya, turut andil. Kalau dari sisi pakan, tadi Pak Agung juga sempat menyampaikan, pakan penyu ini ada jenisnya apa saja, Pak?
2: Kalau pakan penyu secara umum sih kita kasih ikan laut, kayak ikan tongkol, dan juga selain ada rumput laut. Kita kasih pakan di sini 2 kali sehari, pagi kira-kira jam 8 pada saat kita buka, dan sore hari pada sore hari jam 6 sore. Nah itu kita juga membersihkan, menguras air gininya untuk kolam itu rata-rata 2 kali sehari, pagi sehabis makan, dan malamnya juga sehabis makan.
1: Baik, jadi memang rutin seperti itu, karena kami juga melihat baru masuk ini sudah cukup bersih ya Pak ya, jadi tidak ada istilahnya kotor-kotor yang akan mengganggu dari produktivitas penyu sendiri. Nah kalau dari sisi penyu atau tukik ini perkembangannya Pak Agung, perkembangan sejak ia menetas sampai dengan penyu dewasa tadi, apakah memakan waktu yang lama lalu?
2: Lumayan lama. Karena kita selanya beberapa, kita memang selanya yang kita bikin untuk dibesarkan di sini, itu cukup lama itu. Karena di sini juga ada yang kita umur 1 tahun juga ada, yang seperti anak, ini juga agak lama gitu. Cuma yang perawatnya yang kecil itu, yang baby tukik itu agak susah. Karena rata-rata masa transisinya itu dari 2 bulan itu kadang-kadang banyak yang gini, banyak yang mati.
1: Berapa dari berapa Pak Agung biasanya?
2: Mungkin sekitar 5% itu bisa mati. Kalau istilahnya pas lagi situasi atau cuacanya kurang bagus.
1: Kalau itu selain dari cuaca, ada yang mempengaruhi penyu itu tidak bisa lanjut dari sisi usianya Pak
2: Agung? Biasanya kalau istilahnya terlalu banyak juga biasanya kita istilahnya dia saling berebut, saling berantem soalnya. Tapi itu sih kecil, tapi salah satu penyebabnya yang meninggal salah satu ini.
1: Baik. Jadi kalau dari sisi penyu tukik ini yang sudah berjalan puluhan tahun, memang sudah terbukti memang dari si Simbu Dwarawati ini menjaganya dengan sangat baik, dan perkembangannya itu mengikuti dari sisi sustainability-nya Pak Agung. Mungkin sedikit sebelum nanti ke himbauan atau harapan untuk masyarakat, dari sisi mencintai alam dan juga peduli akan makhluk hidup tukik ini seperti apa? Alangkah baiknya masyarakat lakukan, Pak Agung.
2: Kalau masyarakat yang mengimbau umpamanya melihat selanya ada penyu yang bertelur, silakan informasikan ke kami. Kami ada tim untuk selanya mengevakuasi mungkin ada telur. Nah juga selanya kami juga berharap biar selanya terlangsung daripada penyu ini selanya bisa selamanya bisa lebih baik.
1: Dan terakhir harapannya Pak Agung untuk perkembangan dari konservasi penyu di Simbu Dwarawati, tentunya untuk apa nantinya bisa disampaikan harapan Pak Agung selaku pengelola untuk masyarakat, pemerintah, atau mungkin wisatawan yang datang ke Bali khususnya. Silahkan Pak Agung.
2: Kalau kami selain minta support kepada baik itu selama perorangan atau selama dari satu pemerintah swasta atau pemerintah untuk menjaga kelangsungan penyu tersebut.
1: Terima kasih Pak Agung telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
0: Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dari setiap telur penyu yang terlindungi dan setiap tukik yang dilepas liarkan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan kehidupan di alam. Konservasi penyu di Simbu Dwarawati menunjukkan bahwa pelestarian keanekaragaman hayati membutuhkan komitmen, edukasi, dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Sebab, menjaga penyu bukan hanya tentang melindungi satu spesies, melainkan juga merawat ekosistem pesisir bagi generasi mendatang. Konservasi penyu Sindu Dwarawati menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjaga keanekaragaman hayati sekaligus melindungi ekosistem pesisir dari berbagai ancaman lingkungan. Melalui perlindungan habitat, pemantauan telur, dan pelepas liaran tukik, keberlangsungan populasi penyu terus diupayakan dengan melibatkan kepedulian serta partisipasi masyarakat. Lebih dari sekadar kegiatan pelestarian satwa, konservasi ini menjadi ruang edukasi untuk menumbuhkan kesadaran generasi muda agar turut menjaga lingkungan dan menghargai kekayaan alam. Sebab, keberlanjutan ekosistem tidak hanya ditentukan oleh upaya hari ini, tetapi juga oleh komitmen bersama dalam merawat alam untuk masa depan. Dari pesisir, harapan bagi kelestarian penyu terus dijaga. Setiap tukik yang kembali ke laut menjadi pengingat bahwa langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan arti besar bagi keberlangsungan kehidupan.

0: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Itu dia tadi kami sudah hadirkan untuk Anda feature dengan judul Konservasi Penyu Sindu Dwarawati Perkuat Pelestarian Ekosistem. Dan juga pastinya pendengar, Hari Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda ya sampai di jam 3. Tapi gak kerasa ya, jam 3 lagi bentar lagi ya. Dan tentunya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan pendengar. Jadi stay tune terus ya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Dew, lo tau gak? Yeah. Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Jus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.
4: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
5: Oh ya?
4: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
5: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
4: Tapi namaku bener, Yan.
5: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
4: Waduh.
5: Nah kan?
4: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
5: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
4: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
0: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih mendengarkan kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Ya, senang sekali ya pendengar, Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda sampai jam 3 sore nanti. Dan siang-siang gini kayaknya pikiran udah kemana-mana gitu ya, karena lapar juga. Dan ngomong-ngomong nih pendengar Pro 1, pernah nggak dengar atau bahkan mencicipi buah delima? Kalau delima merah sih mungkin kita masih sering lihat ya pendengar. Tapi tahu nggak sih kalau sekarang, atau bukan sekarang sih, kalau memang ada nih varian delima putih yang keberadaannya sekarang makin langka dan makin sulit untuk ditemui. Dan juga pendengar, melansir dari artikel kesehatan dan lingkungan dari rri.co.id, tanaman delima putih ini ternyata menyimpan segudang khasiat luar biasa bagi kesehatan tubuh, meskipun saat ini populasi pohonnya itu kian menyusut. Adapun pendengar, khasiat dan keunikan delima putih yang perlu Anda tahu, yang pertama pastinya kandungan nutrisinya yang sangat tinggi dan sangat baik untuk membantu menangkal radikal bebas dan pastinya untuk menjaga daya tahan tubuh juga. Dan pendengar, sejak dulu delima putih ini seringkali dimanfaatkan sebagai herbal alami untuk meredakan masalah perut hingga merawat kesehatan kulit dari dalam. Tapi sayang sekali ya pendengar, keberadaannya saat ini makin langka karena berkurangnya lahan budidaya serta masa tanam yang membutuhkan perawatan ekstra dibanding dengan varietas buah lainnya. Jadi sayang banget ya pendengar kalau misalnya buah kaya manfaat ini harus sampai punah. Jadi kalau misalnya pendengar Pro 1 yang mungkin masih punya ya, masih punya pohonnya atau di pekarangan rumahnya juga masih tersedia tanah untuk bisa bercocok tanam. Nah, Anda bisa sekali untuk tanam pohon delima putih dan dirawat dengan baik-baik. Serta juga pendengar, pastinya informasi ini Sukma lansir dari laman rri.co.id dan pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Setelah ini kita akan dengarkan satu lagu dari Coldplay, Magic.

0: Tel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
5: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
6: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya. 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
7: Pro 1 RRI Denpasar.
8: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1, terasa nggak sih kalau memang sekarang gitu ya, waktu berjalan cepat banget. Tadi rasanya baru aja Sukma nyapa di awal siaran tadi ya, tahu-tahu sekarang udah masuk ke penghujung kebersamaan aja nih. Dan ngomongin soal waktu, pendengar, pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, kenapa ya pas masih kecil dulu seharian rasanya lama banget, tapi begitu udah dewasa, minggu ke minggu, bahkan bulan ke bulan itu berlalunya kayak cuma sekejap mata. Dan juga pendengar, melansir dari laman rri.co.id, ternyata ini ada alasan ilmiah loh di balik fenomena ini. Beberapa penyebab utamanya, pendengar, yang pertama yang itu adalah pengalaman baru dan juga rutinitas ya. Waktu kecil otak kita terus-menerus memproses banyak hal baru. Jadi memori merekamnya secara rinci dan bikin waktu terasa lambat. Tapi pas sudah dewasa, kita terjebak rutinitas yang monoton, sehingga otak juga nggak perlu kerja keras untuk merekam detail harian. Nah, ini juga yang buat buat hari-hari itu berlalu begitu cepat. Dan juga pendengar, ada teori proporsi usia. Jadi bagi anak umur 5 tahun, 1 tahun itu melambangkan 20% dari seluruh hidupnya. Tapi bagi orang dewasa, 1 tahun itu cuma bagian kecil dari total usianya. Dan yang ketiga, pendengar, biasanya saat usia udah semakin dewasa gitu ya, pastinya banyak multitasking dan pikiran juga jadi terbagi. Kesibukan, pekerjaan, dan tumpukan tanggung jawab lainnya yang pastinya bikin kita jadi jarang benar-benar fokus di momen saat ini. Jadi pendengar, biar waktu nggak lewat begitu saja, ayo coba pelan-pelan kita belajar menikmati setiap proses dan tentunya momen kecil yang kita hadapi setiap harinya. Dan juga pendengar Setia Pro 1, karena udah semakin merapat ke pukul 3, jadi Hari Sukma harus pamit dulu ya dari ruang dengar Anda di siaran Denpasar siang hari ini. Tapi gak perlu khawatir juga pendengar, karena setelah ini juga sudah siap rekan saya Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti. Jadi terima kasih banyak untuk pendengar Pro 1 yang udah nemenin Sukma dari jam 10 tadi. Jangan lupa jaga kesehatan ya, dan selamat melanjutkan aktivitas. Dan tentunya sampai jumpa lagi di siaran berikutnya.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar sore ini.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih disiarkan langsung dari Hayamuruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Om Swastiastu pendengar, senang rasanya di sini saya Fitri Marlinda bisa kembali hadir untuk menemani ruang dengan Anda di Denpasar sore ini. Edisi hari Kamis di tanggal 24 September tahun 2026. Tentunya dari jam 3 sore waktu Indonesia Tengah sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan seperti biasa di Denpasar sore ini tentunya Linda akan membagikan beragam informasi dan juga memutarkan lagu-lagu pilihan yang telah disusun rapi nih oleh musik director kita Daniel. Dan pastinya nanti juga di jam 4 sore waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan. Selain itu juga nanti di jam 5 sore waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang pada hari ini akan disiarkan oleh RRI Denpasar pendengar. Jadi tentunya jangan kemana-mana, stay tune di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi sudah Linda putarkan satu lagu dari Shanti dengan judulnya Katakanlah, berikutnya Linda mau puterin lagu dari Andin nih dengan judulnya Milikmu Selalu. Selamat mendengarkan.

atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

masih di Pro 1 Denpasar, kenal informasi dan inspirasi. Berikutnya Linda ingin membagikan berita pertama nih di Denpasar sore ini ya. Walaupun mungkin beritanya bisa dibilang kurang baik, karena berita berikutnya yang ingin Linda bagikan ini datang dari dunia ekonomi, perekonomian di Indonesia, di mana rupiah memang masih mengalami keanjlokan ya. Dan BI sebut bahwa faktor eksternal menjadi penyebabnya, pendengar. Dikutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, Bank Indonesia menyebut pelemahan nilai tukar rupiah pada hari Kamis 24 September 2026 dipengaruhi oleh faktor eksternal dan juga dalam negeri. Berdasarkan data Bloomberg, hingga jeda siang, rupiah berada di posisi Rp17.887 per dolar Amerika Serikat. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea mengatakan tekanan eksternal berasal dari ekspektasi pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat dan kekhawatiran inflasi global serta outlook fiskal. Kondisi ini mendorong imbal hasil obligasi Amerika Serikat tenor 10 tahun hingga 5,11%, di mana hal ini menjadi tertinggi sejak tahun 2007, pendengar. Selain itu, ada beberapa tekanan lainnya yang juga dipengaruhi atas ketidakpastian konflik di Timur Tengah ya, yang tentunya mendorong harga minyak Brent kembali di atas $100 Amerika Serikat per barel. Dan dari dalam negeri sendiri, kebutuhan valuta asing importir yang meningkat menjelang akhir triwulan ketiga pastinya juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi lemahnya rupiah. Atas hal ini, BI mengatakan bahwa akan terus melakukan stabilisasi melalui intervensi di pasar valuta asing dan juga pembelian surat berharga negara. Sementara itu, untuk cadangan devisa Indonesia hingga akhir Agustus 2026 tercatat di $146.5 miliar naik dari $145.3 miliar pada bulan Juli, pendengar. Memang kayaknya rupiah kita masih sakit-sakitan ya. Masih setiap hari masih naik turun kayak panas dingin gitu. Tapi yang pasti kita doakan semoga bisa kembali sehat rupiahnya, bisa menguat, bisa menjadi uang terkuat. Ya, kita doakan bersama saja ya. Dan tentunya informasi tadi Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo setunggal kali tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkannya.

Mendengar itu dia tadi satu lagu dari Rita Effendy dengan judulnya Selamat Jalan Kekasih. Siang-siang, kok siang ya? Tapi udah masuk sore nggak sih ini? Tapi lagunya lagu galau, nggak apa-apa ya pendengar ya. Karena lagu berikutnya juga masih sedikit mellow-mellow nih. Ada lagu dari Afgan dengan judulnya Ku Dengannya, Kau Dengan Dia.

0: Diam! Yuh! Bisa diam gak kamu? Kelenang, kelening. Bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah! Gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan? Daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing, seperti bahasa Inggris, guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggambal. Titik.
2: Lo, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Hei, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan satu lagu dari One Ok Rock dengan judulnya Heartache. Dan berikutnya Lina ingin membagikan informasi lagi. Kita beralih ke informasi mancanegara ya pendengar ya. Di mana Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut wabah Ebola di Kongo masih belum terkendali dan menjadi salah satu wabah yang berkembang paling cepat dalam sejarah pendengar. Kekurangan tenaga kesehatan tentunya menjadi salah satu kendala utama ya, terutama di Provinsi Kivu Utara yang mencatat peningkatan kasus hingga 73% dalam 3 pekan. Secara keseluruhan sendiri, Ebola telah menyebar ke 7 provinsi dengan 7.773 kasus terkonfirmasi dan juga 3.759 kematian berdasarkan data pemerintah terbaru. Respon terhadap wabah Ebola tersebut juga terkendala masalah keamanan, pengungsian, mobilitas penduduk, serta aksi mogok tenaga kerja kesehatan akibat persoalan upah pendengar. WHO memperkirakan wabah ini berpotensi melampaui wabah Ebola di Afrika Barat pada 2014 silam yang menewaskan lebih dari 11.000 orang. Selain itu, WHO juga menyoroti tingginya risiko pada anak-anak dan tingkat kematian kasus pada anak di bawah 5 tahun mencapai lebih dari 60% dibandingkan sekitar 40% pada orang dewasa. Dan informasi mengenai wabah Ebola tersebut tentunya Linda kutip dari laman resmi kami di rr.co.id. Setelah ini Linda akan putarkan dulu satu lagu dari Kelly Clarkson dengan judulnya Never Enough. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya Kentongan.
1: Anda pernah membayangkan ketika sedang asyik atau sibuk dengan berbagai aktivitas, tiba-tiba saja bumi berguncang, tanda bencana gempa bumi?
2: Lalu gimana dong?
3: Suasana gempa seperti itu mungkin saja terjadi, dan gempa tidak dapat diprediksi. Guncangan akan terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu, upayakan keselamatan diri Anda dengan cara berlindung di bawah meja, menghindari benda-benda yang mungkin jatuh, dan jauh dari jendela kaca. Saat berada di pusat keramaian, hindarkan diri dari berdesak-desakan untuk keluar pintu.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan jangan kemana-mana, nanti pada pukul 4 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah, kita juga akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan. Jadi tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep

0: negara sebagai rumah bersama. Tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, is not available.

105,2 FM Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Beranda Asta Cita Nasional yang nanti akan diisi oleh rekan-rekan dari RRI Medan, RRI Bogor, RRI Manado, dan juga RRI Banten.

Tentunya dengan topik-topik yang menarik ya. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Janda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Mendengar Beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Astacita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syahputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602.000 dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit, pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi, internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
5: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Berada di Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Anggu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita. Serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat namanya karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya, mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Dengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet? Dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan the sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Bang Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Ya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat, kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI juga, coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif. Ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran. AI itu sangat revolusioner.
3: Cepat sekali ya.
4: Cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
3: dilatih, pemerintah arti ya.
4: Betul, dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan di talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Bang Hendra. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah, kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak? Dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi. Spektakuler ya, tinggi. Ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Ya. Nah, ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah, ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi Untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi wow, ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali.
3: Wow.
4: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian.
4: Live streaming. Nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
3: Betul. Baik, ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
4: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
3: Iya, iya.
4: Tadi pilarnya enggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
3: Empat, ya.
4: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah, itu
3: betul.
4: Kunci utama, tanpa infrastruktur gak jalan nih kita.
3: Tiga ini.
4: Streaming, kita hari ini aja streaming mungkin kalau gak ada infrastruktur, gak ada jaringan, gak ada internet, kita gak bisa melakukan ini. Jadi basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kecanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang yang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
6: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
7: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan dan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
6: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
7: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password, karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
6: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
7: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gere-gere, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
6: Oke, kalau kita bahas soal internet nih. Nah, semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu?
7: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
6: Iya. Yeah.
7: Ya kan. Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya. Apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi, atau seperti apa. Yang kedua, cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Brabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
6: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga Bu ya, tentu ya. Bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
7: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri. Terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
6: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
7: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara infrastruktur secara merata terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
6: Oke. Okay.
7: Betul.
6: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
5: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Asta Cita produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar sore ini.
3: Mendengar kembali lagi di Denpasar sore ini, setelah tadi kita sudah dengarkan bersama Beranda Asta Cita Nasional bersama Pro 1 Jakarta. Tentunya sekarang kita sudah kembali lagi di Denpasar sore ini, masih bersama saya Fitri Marlinda yang masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Mendengar, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 1 Denpasar karena nanti pada pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama RRI Denpasar. Jadi tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Linda putarkan dulu satu lagu dari Demi Lovato dengan judulnya I Will Survive.

0: Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Reforma agraria penting bagi ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu membutuhkan ketersediaan lahan.
2: Dari 32 orang yang kita amankan, yang berstatus masih di bawah umur, ada 30 orang.
3: Selamat sore. Reforma agraria menjadi kunci memperkuat ketahanan pangan. Polres Buleleng mengungkap praktik perjudian berkedok balap liar. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kamis 24 September 2026, bersama saya Fitri Marlinda.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait reforma agraria untuk mewujudkan ketahanan pangan. Reforma agraria menjadi kunci memperkuat ketahanan pangan. Upaya tersebut perlu dibarengi peningkatan kesejahteraan dan regenerasi petani agar sektor pertanian tetap berkelanjutan.
1: Reforma agraria penting bagi ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu membutuhkan ketersediaan lahan yang cukup dan pengelolaan yang berkelanjutan.
5: Reforma agraria dinilai tidak hanya berkaitan dengan penataan kepemilikan tanah, tetapi juga bagaimana lahan dapat dikelola secara produktif, adil, dan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan. Hal ini menjadi perhatian pada Hari Tani Nasional 2026 yang mengusung tema reforma agraria untuk mewujudkan ketahanan pangan.

0: Lamongan. Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Buleleng, IKD Agus Indrawan kepada RRI kemarin mengatakan, kepastian hak atas tanah dan perlindungan lahan pertanian produktif penting untuk menjaga ketersediaan pangan. Ia juga mendorong agar reforma agraria diikuti dukungan model, sarana produksi, teknologi, pasar, serta pendampingan bagi petani.
1: Reforma agraria ini dapat menjadikan salah satu fondasi untuk memperkuat produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Adapun mengapa reforma agraria penting bagi ketahanan pangan? Ketahanan pangan itu membutuhkan ketersediaan lahan yang cukup dan pengelolaan yang berkelanjutan.
0: Dosen Fakultas Hukum Universitas Suarmadewa sekaligus pecinta pertanian Imade Gianyar menilai kesejahteraan petani menjadi bagian penting dalam upaya mempertahankan lahan pertanian dari alih fungsi. Menurutnya, profesi petani harus memiliki nilai ekonomi dan sosial yang setara dengan profesi lainnya agar generasi muda tertarik melanjutkan sektor pertanian.
2: Kalau orang jadi petani tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa sejahtera, tidak bisa nyekolahin anak, tidak bisa hidupnya enak, tapi kalau pariwisata justru berdasi, pakai jas, akhirnya alih fungsi itu tidak bisa terkecuali pola subsidi silang dari pariwisata, datang uang, berikutnya itu dipergunakan sebagai insentif bagi para petani, sehingga petani tidak perlu beli pupuk, petani, pokoknya untuk petani itu tinggal ngitung hasilnya saja, biayanya itu sudah bisa ditopang dari sektor lain, sektor pariwisata, sehingga orang tidak ada alih fungsi.
0: Penguatan ketahanan pangan membutuhkan perlindungan lahan pertanian, peningkatan produktivitas, serta dukungan berkelanjutan agar sektor pertanian tetap mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Regenerasi petani juga menjadi bagian penting untuk memastikan keberlanjutan pertanian di tengah tekanan alih fungsi lahan. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Indonesia menjadi salah satu negara agraris di dunia. Oleh karenanya diperlukan upaya konkret untuk menjaga potensi agraris tanah air.

Setiap 24 September Indonesia memperingati Hari Tani Nasional. Peringatan itu menandai lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA nomor 5 tahun 1960. Undang-undang ini menjadi tonggak reforma agraria yang bertujuan menghapus ketimpangan penguasaan tanah warisan kolonial dan menjamin keadilan bagi petani. Pada masa penjajahan, sebagian besar tanah dikuasai perusahaan asing dan tuan tanah besar. UUPA hadir sebagai jawaban atas ketimpangan tersebut dengan memberikan landasan hukum agar tanah dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Hari Tani Nasional bukan sekedar peringatan historis, tetapi juga menjadi momentum untuk menyoroti kondisi petani saat ini. Konflik agraria, alih fungsi lahan, dan ketimpangan kepemilikan tanah masih menjadi tantangan besar. Petani kecil yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan kerap terpinggirkan. Perayaan Hari Tani Nasional kembali mengingatkan pentingnya reforma agraria sejati. Pemerintah didorong untuk serius menjalankan distribusi lahan yang adil, melindungi hak petani, dan memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi kedaulatan pangan nasional.

0: Berikut suara masyarakat terkait reforma agraria untuk mewujudkan ketahanan pangan.
1: Perkenalkan, saya Yudi, berasal dari Ambian Semang. Menurut saya yang paling berperan dalam mewujudkan reforma agraria yang berhasil itu perlu adanya sinergi dari berbagai pihak, terutama pemerintah yang mempunyai kewenangan soal kebijakan pemerataan pemilikan tanah, tapi peran petani sendiri juga sangat penting karena mereka yang harus dikasih pelajaran agar pengelolaan lahan lebih produktif.
2: Cerita, saya berasal dari Pemogan. Menurut saya reforma agraria ini sangat penting untuk ketahanan pangan, soalnya kan banyak petani kita yang sebenarnya cuma jadi penggarap, jadi mereka susah buat pikir jangka panjang. Takut waktu-waktu lahannya diambil dan tidak bisa digunakan. Kalau reforma agraria ini jalan beneran, distribusi lahannya kan pasti adil. Petani bisa memiliki kepastian dalam mengelola lahannya. Dan menurut saya reforma agraria ini bisa menjadi salah satu dasar untuk memperkuat produksi pangan menjadi lebih maksimal.
3: Perkenalkan, saya Igede Krisna Saputra. Saya berasal dari Sukawati. Pesan saya kepada masyarakat tentang reforma agraria dan ketahanan pangan itu, masyarakat perlu lebih mengerti kalau isu agraria itu sebenarnya dekat banget sama kehidupan sehari-hari, terutama soal harga pangan. Jadi jangan cuek, ikut dukung kebijakan yang bikin petani kita sejahtera.
0: Reforma agraria menjadi salah satu agenda penting dalam memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Penataan akses dan penguasaan tanah, perlindungan lahan pertanian, serta penguatan posisi petani menjadi bagian dari tantangan yang perlu dibahas secara berkelanjutan. Lalu, bagaimana reforma agraria dalam memberikan dampak terhadap ketahanan pangan di Bali? Berikut perbincangan Dayu Frisca bersama analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Bali, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, DJ Siska Andoen.
4: Bu Dice Siska, kita berbicara bagaimana reforma agraria untuk mewujudkan ketahanan pangan. Dari kacamata pemerintah, khususnya dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Bu Dice, sejauh mana sih sejatinya reforma agraria ini berdampak terhadap ketahanan pangan kita di Provinsi Bali, Bu Dice?
5: Reforma agraria sangat berdampak kepada ketahanan pangan Bali karena di situ akan terlihat bagaimana petani-petani yang sudah memiliki kepastian hukum ya terhadap aset yang dimiliki, tanah yang didiami itu, bisa mereka berusaha untuk lebih luas lagi gitu ya. Sehingga mereka untuk mengakses permodalan, kemudian kelembagaan mereka lebih luas lagi, berusaha lebih luas lagi, itu sangat mumpuni untuk mereka lakukan gitu, Bu Dayu.
4: Iya. Selama ini, Ibu, apa sih yang masih menjadi kendala utama para petani begitu ya dalam mengelola lahan hasil dari reforma agraria, khususnya yang ada di Provinsi Bali ini?
5: Satu, untuk lahan-lahan di reforma agraria terutama itu kita harus meneliti kembali apakah mereka sudah berkelompok apa tidak. Kemudian karena mereka sudah berkelompok, tentunya penekanan kami di sana bagaimana mereka bisa melakukan kegiatan itu secara berkelompok, ada manajemennya di sana, dan kita perlu kembali menata mereka sehingga mereka mau bersatu. Nah, untuk membuat kelompok ini di lahan-lahan yang reforma agraria ini memang betul effort yang luar biasa dari petani sendiri maupun dari teman-teman penyuluh, dan juga tidak terbatas hanya untuk di pertanian saja. Harus ada kolaborasi dengan sektor-sektor lain, misalnya dari koperasi. Nah, bagaimana koperasi hadir di situ? Nah, bagaimana juga mungkin dari perdagangan atau perindustrian juga bisa hadir di situ, atau mungkin dari instansi-instansi teknis lainnya yang bisa secara berkolaborasi bergandengan tangan untuk bisa mengangkat derajat lah taraf hidup masyarakat yang berada di lokasi-lokasi reforma agraria.
4: Oke. Lalu bagaimana pemerintah khususnya dari Dinas Pertanian juga ikut menjaga begitu ya agar tanah-tanah di reforma agraria ini tidak beralih fungsi lahan, Ibu?
5: Nah, sepanjang ini kami terus terang harus bekerja sama dengan PU, dengan ATR BPN supaya kami bisa melihat juga, karena seyogianya kami ini sebenarnya dinas pertanian juga adalah yang menerima manfaat dari adanya reforma agraria dengan luasan tertentu, di mana apakah dia masuk dalam jalur hijau atau bukan, apakah itu memang daerah untuk pemukiman. Nah, dan juga yang kami ikuti juga beberapa waktu yang lalu, bahwa daerah-daerah itu apakah sudah tersedia, apakah sudah sesuai dengan peruntukannya. Nah, itu perlu lagi kita melakukan diskusi lebih lanjut, lebih mendetailkan, dan juga hasil-hasil yang sudah diperoleh selama kami berdiskusi dengan ATR BPN juga perlu kita bawa ini ke, misalnya ke Bapeda. Kita usulkan bahwa di reforma, di wilayah-wilayah reforma agraria itu perlu suatu penataan akses yang lebih, mereka diberikan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif sehingga bisa masuk dalam program nasional. Nah, jangan sampai seperti disampaikan Bu Dia tadi, jangan hanya sekedar memberikan sertifikat, tetapi perlu pendampingan-pendampingan supaya mereka mengerti teknologi, bagaimana mereka bisa berusaha lebih baik, bagaimana pasarnya, bagaimana pengolahan dan sebagainya. Itu perlu.
4: Baik. Terakhir Ibu, langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah begitu ya dalam menjamin keberlanjutan lahan pangan di Bali, termasuk juga dalam mendukung upaya ketahanan pangan kita di Provinsi Bali.
5: Langkah-langkah yang diberikan oleh Dinas Pertanian, satu, kami selalu hadir di dalam setiap aspek itu, baik secara kelembagaan, baik teknis, pendampingan-pendampingan selalu kami hadir. Dan keberadaan kami bukan hanya sekedar, tetapi kami sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat selalu hadir dengan petani. Dan jika ada petani ada masalah, ya kami juga membantu hadir di situ. Kami tidak membiarkan itu berjalan sendiri, tetapi kami tetap hadir di situ. Pendampingan selalu ada setiap saat, di setiap segmen, di setiap aspek.
4: Baik, terima kasih Bu Dice. Dan pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama analis prasarana dan sarana pertanian Ahli Muda Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Dice Siska Nun, yang berbicara bagaimana reforma agraria untuk mewujudkan ketahanan pangan. Terima kasih.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Pemerintah Kota Bima ingin hadir untuk memberikan perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri. Mereka yang ingin bekerja ke luar negeri dipastikan melalui prosedur legal. Berikut laporan Asyari.
7: Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Pemkot Bima akan mendukung keinginan warga yang mau bekerja di luar negeri. Wali Kota Bima, Rahman, menyampaikan Pemkot Bima mencegah proses keberangkatan yang tidak melalui jalur resmi, tidak memiliki perizinan dan dokumen yang dipersyaratkan, atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut menjadi penting mengingat PMI yang berangkat secara unprocedural memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap berbagai persoalan, seperti penipuan, eksploitasi, perdagangan orang, kekerasan, serta kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum ketika menghadapi persoalan di negara tujuan. Wali Kota menegaskan bahwa pekerja migran Indonesia asal Kota Bima merupakan bagian penting dalam memberikan kontribusi bagi keluarga dan daerah. Karena itu, keberadaan mereka sebagai pekerja luar negeri harus mendapatkan perhatian dan perlindungan yang memadai dari negara maupun pemerintah daerah.
8: Pemerintah jaminan mereka cari kerja dengan cara yang aman, dengan cara yang prosedural. Kita informasi dunia ini terbuka, kita sering dengar tiba-tiba ada pekerja migran kita yang prosedural.
7: Wali Kota Bima juga meminta Dinas Tenaga Kerja untuk terus meningkatkan sosialisasi secara intensif, merata, dan menyentuh langsung masyarakat. Selain itu, pelayanan serta perlindungan terhadap calon PMI dan PMI asal Kota Bima juga harus terus diperkuat.
0: Seorang pekerja migran Indonesia atau PMI asal lingkungan Bilukpoh Kangin, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dilaporkan meninggal dunia di Taichung, Taiwan pada Sabtu 19 September 2026. Pria yang diketahui bernama Imade Pariana usia 49 ini dikabarkan sempat mengalami sakit.
9: Ya, satu lagi dari Kelurahan Tegal Cangkring ya. Jadi PMI bekerja di negara Taiwan.
10: Seorang pekerja migran Indonesia, PMI asal lingkungan Biluk Pokangin, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Menuyu Jembrana, dilaporkan meninggal dunia di Taichung, Taiwan pada Sabtu 19 September 2026. Pria yang diketahui bernama Imade Pariana, 49 tahun ini, dikabarkan sempat mengalami sakit. Dikonfirmasi RRI kemarin, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Nakerprin Kabupaten Jembrana, Kadek Mirah Ananta Sukmadewi membenarkan kabar duka tersebut. Pihaknya menerima informasi awal dari Tim Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Bali yang berkoordinasi dengan rekan kerja almarhum di Taiwan. Meninggalnya almarhum juga telah dikonfirmasi oleh Atase Ketenaga Kerjaan KDI Taiwan. Ia menambahkan saat ini di Senaker Prin Jemerana bersama BP3MI Bali terus berkoordinasi dengan KDI Taipei untuk memantau proses penanganan serta rencana kepulangan jenazah ke tanah air. Dikonfirmasi terpisah, Ketua Tim Pelindungan dan Pemberdayaan Program BP3MI Bali, Dwi Agustina mengungkapkan bahwa terkait status PMI almarhum, Made Pariana diketahui berangkat ke Taiwan bekerja di sektor pertanian menggunakan visa kunjungan atau visa turis. Mengenai penyebab kematian, pihak BP3MI Bali masih menunggu konfirmasi resmi dari otoritas tempat, meski dugaan awal menunjukkan almarhum mengembuskan napas terakhir lantaran sakit.
9: Untuk kronologisnya, kemarin kita sudah konfirmasi juga koordinasi dengan KDEI Taiwan. Jadi memang almarhum ini berangkat dengan visa kunjungan atau visa turis. Saat ini almarhum sudah berada di funeral home dan meninggalnya di daerah Taichung. Jadi memang nanti kami akan koordinasi lebih lanjut dengan KDI.
11: Biar sakit apa?
9: Saya kurang tahu, soalnya terinformasi sakit.
11: Sakit itu aja.
10: Pihaknya saat ini masih menunggu informasi terbaru terkait kepastian penyebab sakit serta proses pemulangan jenazahnya ke Jembrana. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
0: Generasi muda perlu dibekali nilai integritas sejak dini. Langkah itu untuk membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan mampu menolak berbagai praktik yang bertentangan dengan nilai anti korupsi.
12: Kemudian integritas ini bukan seperti yang Mbak bilang, bukan dibangun saat kita sudah menjadi
13: Nilai integritas dinilai perlu ditanamkan sejak dini kepada generasi muda melalui lingkungan keluarga, sekolah, dan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan penyuluh anti korupsi Buleleng Ima Demoga Karisma, mengatakan integritas tidak hanya dibutuhkan ketika seseorang sudah menjadi pejabat atau aparatur sipil negara. Menurutnya, integritas merupakan bekal yang perlu dimiliki setiap orang sebelum memasuki dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Ia menyebut sejumlah nilai yang perlu ditanamkan sejak dini, diantaranya kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, kepedulian, dan kesederhanaan.
12: Kemudian, integritas ini bukan, seperti yang Mbak bilang, bukan dibangun saat kita sudah menjadi pejabat atau ASN, tidak. Tetapi justru menjadi syarat ketika kita ingin memasuki lingkup kerja, apapun itu. Integritas itu menjadi kunci loh ya, di era sekarang, karena kita bertarung dengan AI, bertarung dengan teman-teman dan sebagainya. Tapi kalau kita punya integritas, punya attitude yang mengedepankan moralitas, itu akan menjadi nilai tambah bagi diri kita. Nah, salah satu yang kami sangat tekankan adalah tentang gratifikasi ini.
13: Ima Demoga Karisma mengatakan integritas menjadi salah satu bekal penting bagi generasi muda di tengah perkembangan teknologi. Selain lingkungan pendidikan, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan jujur pada anak. Nilai tersebut dapat diajarkan melalui berbagai hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, termasuk membiasakan anak mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakannya.
12: Nika, kan kalau kita janganlah tanya karakter orang Bali begitu ya, yang jujur, tulus, sekan mengabdi, dan seterusnya. Itu kan yang diajarin sama Pak Koster itu di dalam beberapa pidatonya, benar itu, yang ulet, yang tekun. Nah, ini semestinya menjadi pembelajaran bagi seluruhnya ya, termasuk kita di government begitu, sehingga masyarakat termasuk generasi muda itu menjadi lebih mengerti lah tentang integritas ini gitu.
13: Ia mencontohkan pembelajaran tentang kejujuran dapat dimulai dari lingkungan keluarga ketika anak melakukan kesalahan. Menurutnya, pembentukan budaya integritas membutuhkan keteladanan dari orang tua, guru maupun lingkungan sekitar. Kebiasaan untuk jujur dan bertanggung jawab sejak dini diharapkan menjadi dasar bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Aktivitas wisatawan melalui jalur laut menuju Lombok Barat terus menunjukkan peningkatan. Kondisi ini terlihat dari bertambahnya frekuensi perjalanan Facebook melalui pelabuhan Senggigi yang kini mencapai 14 trip. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
11: Karena itu kan akses kita, akses lain Gilimas dan Lembar kan, yang daratnya itu memang yang strategisnya itu ya Senggigi sekarang.
10: Arus wisatawan menuju Lombok Barat melalui jalur laut dari Pelabuhan Senggigi menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang penting bagi sektor akomodasi, terutama menjelang pelaksanaan MotoGP 2026 di Nusa Tenggara Barat. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Lombok Barat, Agus Gunawan mengatakan, peningkatan frekuensi perjalanan fastboat dari Pelabuhan Senggigi memperkuat posisi Lombok Barat sebagai daerah penyangga destinasi wisata di NTB. Menurut Agus, frekuensi perjalanan yang sebelumnya hanya sekitar 3 trip, kini telah meningkat menjadi 14 trip. Perubahan itu sekaligus memperbesar akses wisatawan menuju kawasan Senggigi dan sekitarnya.
11: Hampir 85% itu tamu-tamu hotel di Senggigi itu, ya baik di center maupun di kerandangan itu adalah dari fastboat. 15%-nya baru dari udara. Ya, bayangkan 14, satu fastboat itu 150 isinya sampai 200. Ya, artinya sudah bisa kalikan 14 trip itu. 1.400 yang nginap 10% aja kan sudah 140 bule itu, dan kebanyakan bule.
10: Agus tetap optimis seluruh kapasitas akomodasi yang tersedia di Lombok Barat dapat terserap ketika gelaran MotoGP 2026 berlangsung. Peningkatan akses laut melalui Pelabuhan Senggigi pun diharapkan menjadi salah satu penopang utama pergerakan wisatawan menuju kawasan tersebut.
0: Polres Buleleng mengungkap praktik perjudian yang dilakukan melalui balap liar di Singaraja. Sebanyak 32 orang diamankan dan 30 diantaranya masih di bawah umur.
14: Dari 32 orang yang kita amankan yang berstatus masih di bawah umur ada 30 orang.
15: Polres Buleleng mengungkap praktik perjudian bermodus balap sepeda liar di Jalan Kartini, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 32 orang yang terlibat, 30 diantaranya masih berusia di bawah umur. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan pengungkapan berawal dari laporan masyarakat melalui layanan pengaduan 110 terkait aktivitas balap sepeda yang berlangsung hingga mengganggu ketertiban. Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi melakukan patroli dan pemantauan hingga mengamankan kelompok yang berada di lokasi pada Sabtu 19 September 2026 sekitar pukul 02.30 WITA.
14: Dari 32 orang yang kita amankan yang berstatus masih di bawah umur ada 30 orang. Jadi cuma 2 yang dewasa yang notabene-nya umurnya sudah tidak anak-anak. Kepada seluruh orang yang terlibat dalam kegiatan ini sudah kita bagi pasal-pasal persangkaan terhadap perbuatan yang mereka lakukan, baik itu penyelenggaranya ataupun joki ataupun yang terakhir adalah mereka-mereka yang melaksanakan taruhan.
15: Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan adanya peran pengepul uang taruhan dan orang-orang yang ikut memasang taruhan. Polisi kemudian mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan kegiatan balap sepeda dan taruhan tersebut. Kapolres Rusi Gusman menyebut salah satu joki berinisial GP masih berusia 15 tahun, sedangkan FN berusia 18 tahun. Dari ke-32 orang yang diamankan, sebanyak 30 orang masih di bawah umur.
14: Dapat kita lihat di sini ada suatu fenomena yang terjadi bahwa anak-anak kita sudah terkontaminasi terhadap kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, dalam hal ini melaksanakan perjudian dan balap liar. Ini menjadi suatu permasalahan dan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, bahwa kita harus meningkatkan kepedulian terhadap anak-anak kita ini. Jangan sampai ke depan mereka terjerumus terhadap atau untuk melakukan pidana-pidana lain sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang.
15: Polres Buleleng akan melanjutkan penyidikan dengan berkoordinasi dengan Pos Balai Pemasyarakatan atau Bapas Singaraja serta tetap memperhatikan kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Pengungkapan tersebut diharapkan menjadi pembelajaran bagi keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah anak terlibat aktivitas yang melanggar hukum serta menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, Pemkab Perbasasi Badung bertekad mempertahankan predikat juara umum Porprov Bali 2027. Tryout keluar Bali akan diupayakan untuk mematangkan performa para atlet.
16: Untuk mempertahankan juara umum Porprov Bali, Badung kan harus bekerja keras itu.
17: Pemkab Perserikatan Baseball dan Softball seluruh Indonesia Perbasasi Badung bertekad mempertahankan predikat juara umum cabur softball pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Ketua Umum Pemkab Perbasasi Badung Iketut Widya Astika mengatakan, para atlet softball di Bumi Keris baru saja menuntaskan rangkaian Piala Bupati Badung Liga Softball 2026. Event tersebut diikuti 5 klub unggulan softball Badung dan telah melahirkan juara-juara baru. Widya Astika mengatakan hasil Piala Bupati Badung tersebut akan digodok untuk membentuk tim definitif Porprov Bali 2027.
18: Melibatkan anak-anak U12 tahun, kemudian yang senior-senior mereka, sebagian dari mereka adalah pemain Porjar Bali, kemudian sebagian pernah terlibat di PON, bahkan ada beberapa pemain kita akan ikut di timnas di kejuaraan internasional. Jadi dengan berbekal itu, kita punya optimisme untuk tetap melaju dengan raihan prestasi terbaik.
17: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 3 KONI Badung Iwayan Sukerte menilai regenerasi atlet softball Badung sudah cukup baik terkait fasilitas dan pendanaan untuk mendukung atlet softball Badung melaksanakan tryout. KONI Badung tetap memfasilitasi menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
19: Ya, tetap setahu kami di KONI untuk tryout ada sekedar untuk dirangsang lah, sekedar untuk biaya untuk berangkat transportasi untuk persiapan berangkat dari tempat menuju tujuan.
17: Predikat juara umum Porprov Bali menjadi harga mati yang harus dipertahankan Perbasasi Badung agar mampu mengulang sukses Porprov Bali 2025. Pada multi-event bergengsi 2 tahunan di Pulau Dewata 2025 itu, 2 emas softball putra dan putri berhasil dikawinkan atlet softball Bumi Keris. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Reforma agraria menjadi kunci memperkuat ketahanan pangan. Polres Buleleng mengungkap praktik perjudian berkedok balap liar. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
6: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Denpasar sore ini.
1: Mendengar masih di Denpasar sore ini, tentunya masih bersama Fitri Melinda di sini yang masih akan menemani ruang dengan Anda dalam beberapa jam ke depan. Tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya nanti di Denpasar sore ini Linda masih memiliki beragam informasi yang ingin disampaikan dan juga lagu-lagu pilihan yang akan Linda putarkan untuk menemani ruang dengar Anda di sore menjelang malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikut kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Noah dengan judulnya Jalani Mimpi.

0: Serotonin adalah bahan kimia yang diproduksi sel syaraf. Kalau tubuh mengalami kekurangan serotonin, bisa mengakibatkan gangguan mood seperti kecemasan atau depresi. Hormon bahagia yang memberikan rasa nyaman dan memiliki peran penting dalam menjaga tulang tetap sehat juga padat ini, dianggap sebagai penstabil suasana hati alami. Dengan berjemur, olahraga teratur minimal 15 menit setiap hari, juga meditasi bisa memicu serotonin dalam tubuh secara alami.
1: Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

cendrawasi bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

Pendengar masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Berikut ada informasi yang ingin Linda bagikan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2026, Pelindungan Pantai dan Sempadan Pantai untuk Fungsi Upacara Adat, Pemerintah Provinsi Bali melindungi fungsi pantai dan sempadan pantai sebagai kawasan suci atau kawasan yang dimanfaatkan untuk kegiatan upacara adat dari tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan upacara adat. Pelindungan pantai dan sempadan pantai untuk upacara adat seperti melindungi akses dan atau jalur pelaksanaan upacara adat dan atau kegiatan spiritual menuju dan atau melintasi pantai dan sempadan pantai. Pantai dan sempadan pantai merupakan bagian penting sebagai tempat pelaksanaan berbagai kegiatan seperti melasti, nyegara gunung, serta upacara lainnya yang berkaitan dengan pantai dan sempadan pantai yang juga dilindungi. Begitu pula pemerintah melindungi tempat penempatan sarana upacara, jarak tertentu di sekitar tempat suci, serta pelaksanaan ritual nyepi pantai, nyepi segara, atau sejenisnya yang dilaksanakan oleh desa adat tertentu sesuai dresta yang ada. Oleh karena itu, setiap orang dilarang menghalangi atau membatasi akses atau jalur pelaksanaan upacara adat atau kegiatan spiritual, merusak, menghilangkan, atau memindahkan sarana upacara tanpa persetujuan pihak yang berwenang atau desa adat setempat, mencemarkan kesucian tempat pelaksanaan upacara adat, dan mengganggu kekhidmatan kegiatan upacara adat. Aturan ini tetap berlaku meskipun lokasi berada di bawah kewenangan pengelola kawasan tertentu. Dan itu dia tadi informasi yang ingin Linda sampaikan dari Dinas PUPR Kim Provinsi Bali. Berikutnya kita dengarkan satu lagu dari Westlife dengan judulnya Against All Odds.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terbaik.

Pendengar masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih di Denpasar sore ini bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kita akan memasuki pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Mari kita hentikan aktivitas sejenak untuk mengaturkan Pujatri Sandia.

relepaking telapak tangan. Ayu kamedu, aprikos dening prajembat. Yan kita taneling, moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninom, canda tuh kegeringan, lan masuduk maring padutan.

sekalian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Apabila hamba itu meninggalkan berdoa kepada kedua orang tuanya, niscaya terputuslah rezeki daripadanya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
1: 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Denpasar sore ini tentunya masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tadi kita sudah mendengarkan bersama ya azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Maka Linda ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan dan tentunya kepada kaum muslim dan muslimah yang pastinya yang saat ini mungkin belum sempat, hayo bisa langsung segera menunaikan ibadah sholat maghribnya terlebih dahulu. Untuk yang laki-laki, hayo bisa langsung mengunjungi masjid ataupun musola terdekat. Untuk yang perempuan, tentunya bisa dari rumah juga ya. Dan yang lainnya, jangan kemana-mana karena tentunya Linda masih memiliki beragam informasi lain dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani sore menjelang malam hari Anda. Jadi tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Alah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

Dan pendengar, itu dia tadi satu lagu dari Billy Simpson x Rai Iputra dengan judulnya I Need Love. Berikutnya Linda ingin membagikan informasi, yang kali ini informasi terkait dengan pencarian korban KM Virgo, di mana sudah memasuki hari ke-12 pencarian KM Virgo Transport 8, dan Basarnas mencatat 143 orang telah dievakuasi, terdiri dari 108 korban selamat dan 35 meninggal dunia. Namun berdasarkan manifest masih ada sekitar 99 penumpang yang masih dalam proses pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan, operasi pencarian melibatkan sekitar 1.256 personel dan 17 kapal, dibantu sejumlah armada udara milik Basarnas, TNI, dan juga Polri. Pencarian bawah air sendiri masih terkendala karena arus laut yang mencapai 6 hingga 7 knot, di mana kondisi tersebut jauh melampaui kemampuan normal penyelam, sehingga penyelaman hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu saat pergantian pasang. Dan untuk mempercepat evakuasi sendiri, Basarnas mendorong proses salvage atau pemindahan bangkai kapal yang dilakukan lebih cepat dan secara paralel dengan operasi pencarian. Dan pendengar, sebagai informasi bahwa KM Virgo Transport 8 sebelumnya hilang kontak di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada 13 September dengan membawa total 213 penumpang dan juga 30 awak kapal. Dan pendengar, informasi tadi Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman antaranews.com. Kita doakan bersama-sama untuk proses pencarian bisa berjalan dengan lancar untuk korban-korban yang hingga saat ini masih belum ditemukan, bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat ya pendengar ya, agar bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Berikutnya Linda akan putarkan dulu satu lagu dari Calvin Harris feat. Rihanna dengan judulnya This Is What You Came For. Selamat mendengarkan.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Justin Timberlake dengan judulnya Not a Bad Thing baru saja mengudara menemani ruang dengar Anda. Dan berikutnya ada lagu dari Indonesian Idol dengan judulnya Cintaku. Namun sebelum itu, Linda juga ingin mengingatkan bahwa Pro 1 masih akan hadir di Denpasar sore ini. Dan sebentar lagi kita juga akan bergeser ya ke Denpasar malam ini karena sudah mau pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Namun tentunya masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda dalam kurang lebih 1 jam ke depan sampai dengan nanti di jam 8 malam. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di jagat maya beredar unggahan yang mengklaim Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menyebut semua menteri menyetor uang hasil korupsi ke mantan Presiden Joko Widodo. Unggahan itu beredar dalam bentuk tangkapan layar. Judul artikel yang diklaim diterbitkan media Gelora News. Mari kita cek faktanya. Unggahan yang mengklaim Nusron Wahid menyebut semua menteri menyetor uang hasil korupsi ke Jokowi dibagikan sejumlah akun Facebook. Akun tersebut membagikan tangkapan layar artikel yang diklaim diterbitkan Gelora News pada 17 September 2026. Setelah dicek di laman Gelora News, tidak ditemukan artikel berjudul Nusron Wahid setoran hasil korupsi ke Presiden Jokowi, semua menteri setor kecuali Gibran. Penelusuran lebih lanjut menemukan bahwa tanggal terbit dan foto dalam unggahan identik dengan artikel ini, namun pada bagian judul dimanipulasi. Artikel aslinya berjudul, dicurigai ada mafia upeti di Kementerian ATR BPN. Artikel itu memuat pernyataan pengamat politik dan juga kebijakan publik Adib Miftahul yang menduga terdapat mafia upeti di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Adib menduga bahwa mafia itu merupakan orang dekat menteri. Dalam artikel aslinya, tidak ada pernyataan Nusron yang menyebut semua menteri menyetor uang hasil korupsi ke Jokowi. Kesimpulannya, tangkapan layar judul artikel yang mengklaim Nusron Wahid menyebut semua menteri menyetor uang hasil korupsi ke Jokowi adalah hasil manipulasi. Artikel aslinya berjudul, dicurigai ada mafia upeti di Kementerian ATR BPN. Artikel tersebut memuat pernyataan pengamat politik dan juga kebijakan publik Adib Miftahul yang menduga ada mafia upeti di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah bergeser nih dari Denpasar sore ini, sudah masuk ke Denpasar malam India. Tapi tentunya masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda dalam kurang lebih 1 jam ke depan ya, sampai nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan di Denpasar malam ini juga Linda masih ada beberapa informasi nih yang mau diberikan, dan juga masih ada lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu bersantai Anda, atau bahkan yang saat ini masih ada di jalan baru pulang dari kantor kan. Nah, sambil menikmati perjalanan pulang, sambil mendengarkan musik-musik yang sudah disediakan di Pro 1 Denpasar pastinya. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Dan pendengar, itu dia tadi satu lagu dari Wong dengan judul Akhir Cerita. Dan kembali ingin Linda sampaikan terkait dengan informasi terbaru mengenai korban KM Virgo pada hari ini, pendengar, di mana tim penyelam gabungan Basarnas TNI, Angkatan Laut dan juga unsur SAR lainnya berhasil mengevakuasi 14 korban meninggal dunia dari dalam bangkai KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada hari Kamis. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan operasi pencarian masih akan terus dilakukan secara maksimal melalui unsur udara dan laut, termasuk penyelaman ke dalam badan kapal. Dan setelah dievakuasi, 14 korban dibawa menuju KN SAR Pacitan, kemudian diterbangkan ke Lanut Samsudin Nur, Banjarbaru menggunakan helikopter Basarnas HR-3604 dan helikopter Panther TNI Angkatan Laut. Setibanya di Lanut, korban dibawa ke RS Bayangkara Banjarmasin untuk proses identifikasi dan juga penanganan lebih lanjut. Hingga Kamis 24 September pada jam 18.30 menit waktu Indonesia Tengah, total 150 orang telah ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat dan juga 42 orang meninggal dunia. Sementara 93 korban lainnya masih dalam pencarian dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest KM Virgo Transport 8. Dan informasi terupdate tersebut Linda kutip dari laman resmi antaranews.com, pendengar. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tentunya Linda masih akan terus membagikan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikut satu lagu dari Tito dengan judulnya Mengapa Harus Jumpa akan segera menemani ruang dengar Anda.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Sudah berapa kali Anda bernapas hari ini? Berapa banyak segarnya udara pagi yang tadi Anda hirup? Tahukah Anda, ternyata peran pohon sebagai penyumbang oksigen bagi bumi bukan menjadi yang terbesar. Penyumbang oksigen terbesar bagi bumi adalah plankton, khususnya fitoplankton. Fitoplankton adalah binatang, gangga, bakteri, dan organisme mikroskopis lainnya yang tidak kasat mata, yang mendiami lapisan-lapisan atas samudra, laut, dan perairan tawar di dunia. Organisme yang satu ini berespisari, menghasilkan gelembung-gelembung oksigen ke dalam laut yang dapat terlepas ke udara dan menjadi gas yang bisa kita nikmati sekarang sebagai sumber pernapasan dalam hidup sehari-hari. Tahukah Anda, dengan sampah plastik yang masuk ke ekosistem laut, plastik tersebut akan berubah menjadi mikroplastik yang membahayakan tidak hanya lingkungan, tapi juga tubuh kita. Bayangkan, mikroplastik dikonsumsi plankton. Plankton dikonsumsi ikan, dan ikan dikonsumsi manusia. Sudahkah Anda

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Sebuah video suara pengemis terekam kamera CCTV saat berpura-pura lumpuh.
2: Badan Pusat Statistik merilis tingkat kemiskinan pada Maret 2020.
1: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan.
3: Kemiskinan bukan karena nasib, tetapi karena kebiasaan dan gaya hidup yang malas bekerja dan enggan untuk berusaha. Hai, bangkitlah. Kerja kerasmu hari ini adalah keberkahan hari esok.

Pendengar masih di Denpasar malam ini. Masih bersama Linda tentunya di sini, dan Linda masih punya satu informasi terakhir yang ingin Linda sampaikan, yang ingin Linda bagikan pada malam hari ini, yaitu mengenai helikopter Chinook Jepang yang perdana lakukan waterbombing di Ketapang. Pendengar, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang akhirnya melakukan waterbombing perdana di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, setelah dua hari tertahan kabut asap yang membatasi jarak pandang. Perwakilan Kementerian Pertahanan Kapten PNB Dimas Jati mengatakan satu helikopter melakukan satu sortie dengan tiga kali run pemadaman di Desa Pagar Mentimun, Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara dua Chinook lainnya yang berada di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, belum dapat melakukan operasi udara karena jarak pandang masih terbatas. Satu helikopter hanya melakukan ground check, sedangkan satu lainnya masih standby menunggu arahan. Tiga Chinook CH-47 dijadwalkan kembali beroperasi di hari Kamis ini, dengan satu helikopter di Ketapang difokuskan ke Pagar Mentimun dan Kecamatan Kendawangan. Dukungan Chinook merupakan bagian dari misi kemanusiaan pemerintah Jepang untuk membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Ketapang menjadi salah satu prioritas karena lama tidak diguyur hujan sehingga titik api semakin meluas. Atas adanya bantuan ini tentunya kita berdoa bisa segera ditangani ya untuk karhutla ini, karena semakin lama maka akan semakin luas wilayah yang terkena. Dan kita tidak mau hal itu terjadi tentunya ya. Dan informasi tadi Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman antaranews.com. Berikutnya, satu lagu dari Seventeen dengan judulnya Dunia Yang Indah akan menemani ruang dengan Anda. Selamat mendengarkan.

0: waktunya kentongan.
1: Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Mendengar masih di Prosatu dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Kade dan Sandi Sandoro dengan judulnya Hanya Memuji baru saja mengudara menemani ruang dengar Anda. Dan tidak terasa mendengar waktu sudah semakin mendekati pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Yang mana artinya di sini saya Fitri Marlinda harus pamit undur diri. Namun tentunya tidak perlu khawatir karena setelah ini di Denpasar malam ini ada rekan Linda Mas Wandi Aziz yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi tentunya terus terhubung dengan Pro 1 Denpasar baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital yang tentunya bisa di-download di Play Store ataupun di App Store. Selain itu, pastikan terus untuk selalu mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada, karena kami akan selalu hadir setiap harinya dari pukul 5 pagi sampai dengan di pukul 12 malam. Setelah ini juga nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Malam. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Linda juga akan putarkan satu lagu terakhir nih sebagai penutup di Denpasar sore ini. Lagu yang bisa dibilang salah satu lagu favorit Linda, yaitu lagu dari Henry Moody dengan judulnya Drunk Text. Selamat mendengarkan.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4, 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hirianto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hirianto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini, maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini, sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api,

0: WA itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu, karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
1: iya, mendengar keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian, tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
3: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
3: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
4: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
5: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Tri ya tadi, inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
4: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
6: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
7: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, semuanya 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
6: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
7: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasa Raharja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
8: Kalau dari Jasa Raharja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasa Raharja sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM Virgo belum ada sama sekali.
7: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
9: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
10: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebun sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
9: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
11: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
9: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Itu TNI AD.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: Diperagakan, boleh sekali lagi diperagakan. Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PT SIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya, bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Karena mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
13: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
15: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
13: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resi Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
17: Ayatul lahumul ardul maitah ahyaynaha wa akhrajna minha habban

Sementara itu untuk yang beragama Nasrani tadi siang melaksanakan ibadah kebaktian

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Muhammad Dasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Agar menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Hal mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Harvel mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we have a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around today on the looking considerations about those two. We've already had one training session, so we always consider that when making our selection. But everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
5: Dan berdengar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Dari Jalan Hamburg nomor 70 Denpasar. Di Denpasar malam ini, saya Wandi Aziz kembali hadir untuk menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Untuk hari ini tanggal 24 bulan September 2026, bertepatan dengan hari Kamis ya. Nanti akan kami hadirkan Senandung Malam untuk malam hari ini, spesial buat Anda. Lagu-lagunya lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020. Tapi sebelum Senandung Malam, kami kembali akan hadirkan untuk Anda di Denpasar malam ini ada mimbar agama Konghucu dengan judul Pentingnya Kehidupan Damai dan Harmonis di Dunia Ini untuk Kehidupan Nanti, dengan pembicara Wose Adinata, dan dilanjut Sandiwara Radio untuk malam ini, produksi dari RRI Jember dengan judul Jeratan di Balik Layar. Untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Denpasar malam ini di 105,2 MHz.
1: Denpasar malam ini.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, pada hari ini bertemu kembali bersama saya, Wenze Adinata, untuk membawakan mimbar agama Konghucu. Wita Tongken. Pada hari ini, mimbar agama Konghucu akan membawakan tema pentingnya kehidupan damai dan harmonis di dunia sini untuk kehidupan di sana. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kehidupan yang damai dan harmonis hanya dapat tercipta bila semua pemeluk agama saling menghormati dan kerjasama dengan dasar bahwa semua agama mengajarkan cinta kasih dan semua manusia adalah saudara, karena semuanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun kenyataannya tidak demikian. Orang-orang sering membicarakan, mengajarkan untuk mengejar kehidupan kekal di alam sana, tapi melalaikan atau mengabaikan kewajiban hidupnya di sini, di dunia yang nyata ini. Konflik, teror, kekerasan, perkelahian, bahkan peperangan terjadi di mana-mana, baik dalam skala besar maupun kecil, entah karena perbedaan agama, suku bangsa, kepentingan, keserakahan, egois, atau fanatisme sempit, dan semuanya itu telah menyebabkan ketidakdamaian serta kesengsaraan umat manusia. Ajaran Nabi Konghucu sangat luas dan dalam, meliputi berbagai bidang kehidupan dan pengetahuan. Melalui ajarannya, Nabi Konghucu mendapatkan terwujudnya kehidupan dunia dalam perdamaian agung, atau yang disebut dengan Tatung. Tapi di banyak tempat, agama Konghucu masih dianggap bukan agama karena katanya tidak ada eskatologi dan janji keselamatan sesudah kehidupan di dunia ini. Sebagai penganut agama Konghucu yang cinta damai, ajaran Konghucu atau Nabi Konghucu atau dalam agama Konghucu sesungguhnya di dalam ajarannya ada eskatologi dan janji keselamatan bila kita hidup dalam cinta kasih, rukun dan damai dengan semua orang. Nah, dari mana manusia dijelmakan dan kemana sesudah mati? Nah, banyak orang beranggapan bahwa ajaran Konghucu bukan agama karena tidak ada eskatologi, ayat-ayat kitab sucinya tidak mengungkap atau menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, itu anggapan orang-orang. Tetapi anggapan ini sesungguhnya keliru, tidak benar, sebab semuanya hanya praduga tanpa bersedia melakukan pengkajian dan observasi yang teliti, kurang mendalaminya, dan ada pula karena kepentingan tertentu. Umumnya mereka menunjukkan pada satu ayat di mana ada seorang murid Nabi yang bernama Celu atau Kuelo yang pada saat itu bertanya tentang kehidupan sesudah mati. Dan Nabi Konghucu bersabda, sebelum mengenal hidup, betapa mengenal hal sesudah mati. Nah, itu ada dalam kitab Sabda Suci yaitu Lungi bab 11 ayat 12. Nah, Nabi Konghucu bersabda, bersembahyang kepada roh yang tidak seharusnya disembah, itulah menjilat. Mengetahui kebenaran tetapi tidak melakukannya, itulah tiada keberanian. Itu tercantum dalam kitab Lungi bab 2 ayat 24. Dan Nabi Konghucu membimbing umat manusia di dunia berpuasa, membersihkan hati dan mengenakan pakaian lengkap sujud bersembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang disebutkan dalam kitab Tengah Sempurna atau Chongyong
bab 15 ayat 3. Cinta dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa wajib ditunaikan dengan mencintai sesama manusia tanpa memandang latar belakangnya dan cinta kepada alam lingkungannya. Laku bakti adalah permulaan hidup beragama. Tuhan menciptakan manusia melalui ayah bundanya. Dalam hal laku bakti kepada orang tua, Nabi Kongce bersabda, pada saat hidup, layanilah sesuai dengan kesusilaan. Ketika meninggal, makamkanlah sesuai kesusilaan. Dan sembayangilah sesuai dengan kesusilaan. Nah, itu terdapat dalam kitab suci Lungi atau Sabda Suci bab 2 ayat 5. Cengce atau Cengcu berkata, hati-hatilah pada saat orang tua meninggal dunia dan janganlah lupa memperingati sekalipun telah jauh. Nah, itu ayat tersebut terdapat dalam kitab Lungi Glungi atau Sabda Suci bab 1 ayat 9. Nah, para pendengar Persatu RRI Denpasar, pengertian sembahyangilah dan memperingati sekalipun telah jauh adalah sebagai kewajiban kita melaksanakan upacara sembahyang pada leluhur. Beriman kepada Tuhan, menghormati para suci atau yang kita sebut Senming, memperingati leluhur, menghayati hidup sebagai manusia yang mengemban firman Tuhan dan bertanggung jawab kepada Tuhan sebagaimana diajarkan oleh Nabi Kong adalah identik dengan pengakuan adanya alam roh, akhirat, atau hal yang menyangkut kehidupan setelah di dunia fana ini. Sejatinya manusia berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam kitab I Ching, salah satu kitab Ngoking, tersurat, Maha Besar Tuhan Kaliks berlaksa benda, termasuk manusia, bermula daripadanya. Semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tersurat pula tentang Xian Tian dan Hou Tian yang mengandung maksud menunjuk alam kehidupan sebelum kelahiran, yaitu Xian Tian yang non-fisik dan alam kehidupan setelah kelahiran di atas ini dengan segala aspeknya yang disebut dengan Hou Tian. Dari alam Xian Tian, roh manusia difirmankan hidup menjelma di dunia ini dan di alam Xian Tian manusia berpulang. Tentang halnya alam Xian Tian adalah merupakan misteri Tuhan, terlalu sakral untuk dibahas dalam pembicaraan. Maka sangat minim hal mengenai alam Xian Tian diungkapkan dalam kitab-kitab suci agama Konghucu. Yang diutamakan ialah bagaimana manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus mengemban firman-Nya, wajib mengerti tentang hidup ini, dan bagaimana wajib mengabdi dan menegakkan kemanusiaannya sebagai perwujudan satya kepada firman Tuhan. Itulah kewajiban yang wajib dipertanggungjawabkan manusia kepada Tuhan. Nah, jadi lebih dalam hal ini sebagai manusia kita lebih banyak harus mengenal tentang hidup kita di dunia ini, apa makna hidup kita, dan kewajiban kita adalah menjalankan firman Tuhan. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kehidupan jasmani dan rohani adalah yang ada dalam diri manusia. Nah, tersurat di dalam kitab suci Tasye atau Ajaran Besar, bab utama ayat 3. Tiap benda mempunyai pangkal dan ujung, dan tiap perkara itu mempunyai awal dan akhir. Orang yang mengetahui mana hal yang dahulu dan mana hal yang kemudian, ia sudah dekat dengan jalan suci atau yang kita sebut dengan Tao. Demikian pula dengan manusia. Ada saatnya kita berkumpul, ada masanya kita berpisah. Ada yang datang dan ada yang pergi. Ada yang lahir
dan ada yang wafat. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, di satu pihak dikaruniai kue atau anima, nyawa, yang mendukung dan menjadikannya memiliki hidup jasmaniah, seperti juga dimiliki makhluk lain yang bersifat hewani, dan untuk itu manusia membutuhkan berbagai nafsu, naluri, dan dorongan-dorongan untuk kebutuhan hidup jasmaninya. Kedamaian dan keharmonisan hidup dapat terwujud jika nafsu-nafsu manusia dikendalikan dan dikembalikan kepada kesusilaan. Di lain pihak, manusia sekaligus juga dikaruniai sen atau sien atau animus atau kita biasa sebut roh yang mendukung dan menjadikan hidup rekan rohaninya tumbuh dan berkembang benih-benih kebajikan dan padanya diemban firman Tuhan bagi hidupnya sebagai manusia. Nah, kemudian tengah harmonis firman Tuhan yang itulah dinamai watak sejati atau dalam agama Konghucu disebut dengan sing. Hidup mengikuti watak sejati itulah dinamai menempuh jalan suci atau tao. Bimbingan menempuh jalan suci itulah dinamai agama. Nah, hal ini tersurat dalam kitab Chongyong atau kitab bab utama ayat 1. Dari watak sejati tumbuh sifat-sifat luhur berupa cinta kasih, kesadaran menjunjung kebenaran dan keadilan, kesusilaan dan bijaksana. Tetapi di dalam nyawa yang mendukung kehidupan jasmaninya tumbuh berkembang nafsu-nafsu gembira, marah, sedih, senang dan lain sebagainya yang wajib dikendalikan agar tetap di dalam batas tengah dan harmonis. Tengah itulah pokok besar daripada dunia dan keharmonisan itulah cara menempuh jalan suci di dunia. Nah, itu terdapat dalam kitab Chongyong atau Tengah Sempurna bab utama ayat 4. Bila dapat terselenggara tengah dan harmonis, maka kesejahteraan akan meliputi langit atau dunia sana dan bumi dunia di segenap makhluk dan benda akan terpelihara. Nah, itu tersurat dalam kitab Tengah Sempurna juga bab utama ayat 5. Di dalam kitab suci Li Qi atau catatan kesusilaan bab 21 ayat 2 bagian 1. Nabi Kongzi bersabda, Qi atau semangat itu wujud berkembangnya sen atau roh. Sedangkan Po atau badan jasad itu wujud berkembangnya dari kue atau nyawa. Berpadu harmonisnya kue dan sen itulah tujuan tertinggi ajaran agama. Semua yang dilahirkan pasti mengalami kematian. Yang mengalami kematian pasti pulang kepada tanah. Inilah yang berkaitan dengan kue atau nyawa. Tulang dan daging melapuk di bawah yang bersifat yin atau negatif itu raib menjadi tanah. Tapi qi atau semangat yang bersifat yang atau positif berkembang naik ke atas memancar cerah gemilang. Diiringi asap dan bau dupa yang semerbak mengharumkan. Inilah sari daripada beratus sat, perwujudan daripada sen atau roh, tertulis pada kitab Li Qi bab 7 ayat 1.7. Bila ada seseorang meninggal, orang memandang ke arah langit kemana arwah orang itu pergi dan memakamkan jenazah ke dalam tanah. Badan jasad turut ke bawah dan semangat atau jiwa rohaninya yang berkesadaran itu naik ke atas. Nabi menengadah memeriksa kecemerlangan tanda-tanda di langit, menunduk
memeriksa hukum-hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan bumi. Maka Nabi memahami sebab daripada gelap dan terang, melacak semua asal-muasal dan akhir pulangnya. Maka dipahami tentang mati dan hidup, betapa sari dan semangat menjadikan makhluk dan mengembaranya arwah, atau yang dalam agama Kongcu disebut dengan hun, menjadikan perubahan. Demikianlah diketahui bagaimana sifat hakikat daripada jawa dan roh tokui dan sen anima dan animus. Nah, itu dalam kitab I Ching dalam Babaran Agung bagian A bab 4. Nah, para pendengar Persatu RRI dan Pasar, demikianlah sejatinya dalam agama Konghucu, kalau tidak kita konsentrasi pada kitab-kitab sabda suci saja, yaitu kitab Lungi, maka nilai-nilai spiritual kita sebagai manusia akan juga akhirnya menuju alam setelah kematian kita. Nah, kiranya demikian mimbar agama Konghucu yang saya sampaikan pada hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar semua. Terima kasih atas perhatian para pendengar. Wita Tong Tien, San Chai.

0: berdesir, berputar, berulang, seolah menghitung detik yang terasa lebih lambat dari biasanya. Alia menikmati sunyi itu. Namun, tatapannya tak lepas dari layar. Sebuah cerita baru saja dimulai dari satu pesan singkat yang sederhana.
1: Hai, kamu keren banget waktu nyanyi tadi di live. Bikin adem hati. Salam kenal ya.
2: Makasih ya, Kak.
0: Namanya Adrian. Umurnya 24 tahun. Kerja di luar kota yang jauh dari kota tempat tinggal Alia. Di Jakarta tepatnya. Laki-laki berparas tampan yang tiba-tiba hadir di waktu yang tepat. Saat Alia sedang merasa sepi.

0: Kini, hari-hari Alia tak lagi terasa kosong. Notifikasi dari Adrian selalu ia nantikan. Pesan-pesan sederhana itu menjadi penyemangat yang diam-diam ia tunggu setiap pagi.
1: Good morning, cantik. Udah sarapan kan? Jangan telat makan ya. Semangat hari ini kuliahnya.
2: Perhatian banget sih. Kamu juga ya. Semangat hari ini.
0: Perhatian itu memang candu. Dari yang awalnya biasa saja, perlahan terasa istimewa. Kini, hari-hari Alia dipenuhi oleh satu nama. Namun, lamunannya buyar ketika Citra datang menghampiri.
3: Cie, sekarang fokus banget sih lihat apa ya sampai aku dilupain. Lagi chat siapa sih?
2: Mulai kepo. Mau tahu aja apa mau tahu banget?
3: Mau tahu banget dong pastinya. Aku lihat sih kayaknya ada yang lagi kasmaran nih.
2: Iya nih, sini, lihat. Nih, cakep kan fotonya di medsos? Aku lagi chattingan sama dia. Namanya Adrian. Swear deh, cowok ini perhatian banget.
3: Alah, jangan langsung percaya. Apalagi kamu kenalnya dari media sosial.
2: Iya, tenang aja. Dijamin aman kok.
0: Citra tersenyum tipis, tapi sorot matanya berubah serius.

0: Setiap hari, mereka mengirim pesan satu sama lain melalui ponsel. Awalnya terasa hangat dan menyenangkan, seolah Adrian hadir sebagai teman yang selalu ada untuk Alia. Namun, semakin Alia mengenal Adrian, perlahan ia mulai menyadari sisi lain dari sikapnya. Adrian semakin posesif. Membatasi ruang gerak Alia. Bahkan mencoba mempengaruhi cara berpikirnya. Membuatnya selalu merasa harus mengikuti setiap keinginan Adrian.
1: Kamu jangan cerita aku ke siapa-siapa ya. Orang lain gak akan ngerti hubungan kita.
2: Hah? Kenapa emangnya?
1: Ya, aku cuma gak mau aja sih kamu dipengaruhi orang lain. Aku cuma punya kamu. Dan kamu cuma punya aku.
0: Kalimat itu terdengar manis. Tapi perlahan, ia seperti pagar. Membatasi dan mengurung.
2: Iya, aku gak bakal cerita ke siapa-siapa.
1: Dan satu lagi, karena kamu milik aku, kamu harus nurutin semua keinginanku.

0: pergi kemanapun, mau posting apapun, bilang dulu ke aku. Kita lagi berjauhan, jadi aku wajib tahu semua yang kamu lakuin.
1: Harus sebegitunya ya?
0: Ya, harus. Jangan dibantah.
2: Di titik itu, Alia mulai merasa tidak nyaman. Ia takut. Takut dianggap berlebihan. Takut kehilangan. Takut ditinggalkan.
0: Kirim foto yang lebih jelas dong. Yang tadi kurang seksi. Kalau kamu sayang aku, buktiin.
1: Harus banget ya, Kak.
0: Kamu gak percaya aku. Cepat kirim.
2: Tak lama kemudian, ponselnya berdering keras. Panggilan dari Adrian membuat Alia semakin ketakutan. Awalnya, dua panggilan sempat ia abaikan. Tapi akhirnya, ia memberanikan diri untuk mengangkat teleponnya.
3: Lama banget sih ngangkatnya. Kalau kamu gak kirim foto, aku sebar chat kita. Biar kamu malu sekalian. Susah banget sih cuma kirim foto.
1: Kenapa jadi gini, Kak?
3: Banyak omong. Cepat kirim, aku tunggu.
2: Inilah wajah asli grooming. Datang sebagai perhatian, tumbuh jadi ketergantungan. Namun seketika berubah jadi ancaman. Dan korban sering merasa sendirian. Setelah kejadian itu, sejak siang Alia mengurung diri di kamar, menatap kosong pada langit-langit kamar, seakan mencari jawaban atas kegelisahan yang tidak mampu ia ungkapkan. Diliputi kesedihan dan tekanan yang terus menghimpit dari Adrian. Lelaki yang dulu terasa hangat, perlahan menjadi cara untuk menguasai ruang gerak dan pikiran Alia.

0: Ya, makan dulu nak. Dari siang kamu belum makan sayang.
1: Iya bu, nanti saja. Alia belum lapar bu.
0: Belakangan ini kamu sering murung. Ada apa sayang?
1: Enggak kok bu. Alia cuma capek aja kok.
0: Yakin? Kamu gak mau cerita ke ibu?
1: Iya, Alia yakin kok bu. Alia gak apa-apa.
2: Tak lama setelah ibu keluar dari kamar, ponsel Alia berdering. Suara Adrian membuat ketakutannya membesar. Ancamannya selalu datang tanpa henti.
3: Halo? Alia?
1: Iya? Halo?
3: Lagi nangis. Mau orang tuamu tahu. Jangan macam-macam. Kamu pikir mereka bakal percaya kamu? Mereka gak akan percaya. Kamu tetap di posisi salah.
2: Alia menutup telepon itu. Dan saat itu juga, tangisnya pecah tak terbendung. Pikirannya yang kalut membuatnya mengabaikan panggilan masuk dari Citra yang saat itu berniat mengajaknya pergi membeli buku. Namun tidak satupun panggilannya dijawab dan pesan-pesannya hanya berakhir tanpa balasan. Kegelisahan mulai menyelimuti hati Citra. Didorong rasa khawatir, ia pun memutuskan datang langsung ke rumah Alia. Berharap sahabatnya itu baik-baik saja.

0: Assalamualaikum, Tante, Alianya ada?
1: Waalaikumsalam. Alia ada di kamarnya. Dari siang dia belum keluar sama sekali. Ibu itu sebenarnya agak khawatir. Tadi itu sudah ibu tawarin makan, tapi ya dia cuma menjawab singkat dan gak mau. Tolong ya, coba kamu masuk dan lihat keadaannya. Siapa tahu nanti dia mau cerita kalau sama kamu.
2: Begitu Citra melangkah masuk ke kamar, Alia tak mampu lagi membendung air matanya. Ia bangkit dengan langkah goyah, lalu menangis terseduh-seduh sambil memeluk Citra dengan erat, seakan menemukan satu-satunya tempat aman untuk menumpahkan segala luka dan ketakutan yang selama ini ia pendam sendirian.
0: Al, kamu kenapa? Cit, ini Cit, kamu baca semua chat aku sama Adrian. Ternyata dia gak sebaik yang aku bayangin, Cit.
3: Ini bukan salah kamu, ini tuh grooming.
0: Terus aku harus gimana, Cit? Aku harus gimana?
3: Kamu harus segera blokir akun Adrian dan simpan semua bukti chatnya. Screenshot aja semua percakapan yang menurut kamu aneh atau bikin gak nyaman. Terus jangan dipendam sendiri. Coba cerita ke orang tua kamu, biar mereka tahu apa yang lagi kamu alamin dan bisa bantu jaga kamu. Kamu gak salah kok, dan kamu juga gak akan sendirian ngadepinnya.

banyak kisah seperti Alia, nyaris terjerat, memilih diam karena takut. Jika kamu berada dalam hubungan yang terasa tak nyaman, diminta merahasiakan kedekatan, atau ketika perhatian perlahan berubah menjadi tekanan, jangan abaikan nalurimu, berhenti, cerita, minta bantuan. Karena kamu berharga, dan tak seorang pun berhak mengendalikan hidupmu.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Prank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Di dalam rumah, tidak semua hal harus dibagi dengan aturan kaku. Ada hari ketika satu orang lelah dan yang lain mengambil peran lebih banyak. Ada waktu ketika pekerjaan rumah dikerjakan bersama tanpa perlu bertanya, itu tugas siapa? Karena rumah bukan tentang siapa yang paling sibuk atau siapa yang paling berhak beristirahat. Rumah berjalan baik saat semua orang saling membantu. Mencuci, memasak, menemani anak belajar, atau sekedar membersihkan rumah. Hal-hal sederhana itu terasa ringan kalau dikerjakan dengan rasa saling peduli. Di dalam rumah, peran bukan soal siapa yang berkuasa, tapi soal kerjasama. Dan dari rumah yang saling mendukung itulah, kita belajar arti keadilan yang paling dekat dengan kehidupan.
1: Dan Pasar malam ini.
2: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
4: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
5: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
6: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
7: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!
8: Kiu-kiu! Dari Jalan Heburg nomor 70 Denpasar, waktunya kita ketawa ketiwi di Denpasar malam ini di Senandung Malam. Lagu-lagu Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2020 kami akan hadirkan buat Anda pukul 10 malam nantinya ya. Untuk sekarang Anda masih bebas mau request lagu, apakah itu manca atau juga lagu dalam negeri ya. Oke, kita angkat penelpon pertama di pesawat telepon 0361. Waalaikumsalam. Wih, lama ya nggak naik.
9: Naik apa?
8: Aih, berapa kali? Kayaknya 2 minggu deh. 2 pekan ya nggak naik-naik. Maksudnya nggak ada suara.
9: Itu aja yang kangen. Saya juga kangen sama... Ya, masa kangen laki sama laki, eh.
8: Wah, emang nggak boleh ya?
9: Nggak boleh dong.
8: Itu ya, bahaya itu kalau nggak boleh. Empatinya gak ada berarti. Kan kangen ya. Boleh lah gak, yang penting kan gak macem-macem. Gak juga kali macem-macem ya gak. Aman lah ya.
9: Aman aja deh ya. Saya juga ya kangen juga ya. Saya anggap ya macam saya sudah 2 tahun ya. Pasar
8: gaya. Katanya Kak Rahma, katanya Kak Rahma ini masuk di daerah Padang. Dimana? Ya atau pokoknya Sumatera Barat lah.
9: Percaya aja dia tuh suka kayak gitu.
8: Bukan ya?
9: Isu itu.
8: Alah, isu. Loh, isu. Mungkin seperti di sana ini aman ya? Dimana? Maksudnya nggak hujan, nggak apa?
9: Tapi sudah pernah 2 minggu yang lalu tuh hujan-hujannya subuh-subuh.
8: Oh, deras berarti?
9: Enggak. Cuma 2 hari berturut-turut tuh hujan subuh. Tapi sebentar aja juga hujan sedang.
8: Oh, sama. Denpasar juga. Tapi enggak deras. Terus cuma paling 5 menit.
9: Tapi ya, air di rumah tetap stabil. Sumurnya kan 3 meter aja.
8: Oh, iya.
9: Dinamonya tinggal kontak, cet. Cer.
8: Kalau yang sering mati air itu di tempat saya di Jimbaran.
9: Ya.
8: Ya siap. Oke, mau lagu apa? Masih bebas ini.
9: Lagu apa ya? Oh, you are dari Porton, Dolly Parton. You are my sister.
8: Dolly apa? Bener ya?
9: Hah?
8: Dolly Parton.
9: Ya, kalau saya lihat dulu Parton, apa mungkin Bang Wandi apa? Apa judulnya?
8: Ya, apa judulnya kan biasanya penyanyinya banyak gitu.
9: You are my
8: gitu, Bang.
9: You are my special angel apa?
8: Inspiration gitu kan.
9: Nah, you are my inspiration itu. You are my inspiration itu.
8: Oke.
9: Okay. Salah satunya itu.
8: Siap. Mau nyapa-nyapa silakan.
9: Ya, untuk semua-semua aja dah. Untuk Bang Wandi, selamat bertugas pada ini ya. Sampai tuntas nanti. Nanti kalau ada sebentar ada Rahma sama temannya dari Bekasi ya, namanya Mary.
8: Mary.
9: Yang udah ditunggu sama Bang Chris dari tadi bilang.
8: Nice. Ya, oke. Okay. Siap.
9: Oke deh.
8: Itu aja salamnya.
9: Bu Janura, selamat malam Bu Janura. Bu Janura, terus ada apa itu sih?
8: Bang Sandi ini di belakang Bang Sandi. Masih
9: di Jakarta.
8: Oh iya, masih di Jakarta.
9: Oh iya benar, udah. Apa lagi itu siapa? Yang di Tabanan?
8: Tabanan siapa? Pegak Sanggulan.
9: Bukan yang perempuan itu yang cerewet itu.
8: Tabanan, Bunda Sel yang ada. Yang mana?
9: Duh.
8: Kok Tabanan sih? Bu Indi.
9: Tabanan enggak? Hah?
8: Bu Indi.
9: Bukan.
8: Bu Kartika.
9: Bukan. Gemas.
8: Oh. Gemas lebih sering di Payangan ya.
9: Iya.
8: Oke.
9: Okay. Apa Bang Sandi?
8: Bang Sandi ya. Bang Sandi nungguin di belakang.
9: Dan semua aja deh.
8: Oke. Okay. Nanti masuk lagi loh.
9: Sudah lupa.
8: Gaya lu.
9: Bang Wandi, selamat malam Bang Wandi ya. Sehat-sehat selalu.
8: Amin. Siap.
9: Bung Chris Pati. Nanti aku masuk lagi kalau berada aku.
8: Boleh.
9: Oke, okay, makasih.
8: Oke, siap. Dengan senang hati. Baik, terima kasih Mas Bung Chris Pati ya. Sekarang kita ke Menang Manding. Halo.
10: Halo Mas Wandi.
8: Gimana kabar Mas Wandi?
10: Harinya,
8: hah?
10: Tanggal tua.
8: Oh iya ya benar ya tanggal tua. Tapi kan semua udah bayar-bayaran udah selesai. Tinggal masuk bulan baru bayaran.
10: Bayar lagi.
8: Kayaknya numpang lewat aja gitu ya.
10: Iya gitulah.
8: Yes. Oke, Mas Andi sehat ya.
10: Alhamdulillah sehat.
8: Alhamdulillah. Mau lagu apa ini?
10: I love you, Sedendi.
8: Oke. Okay. Selalu lagu itu.
10: Sama siapa, Mas?
8: Saya sendiri.
10: Operatornya.
8: Operatornya ada Pak Wayan Switra.
10: Oh iya. Selamat okay, dulu, Mas.
8: Oke, okay, silakan.
10: Selamat malam untuk Mas Wandi sama Pak Wayan. Bang Prispati.
8: You.
10: Bang Andi. Bu Farida, Bu Ayu, Pak Rahmah,
8: okay.
10: Bang Benicu, Bang Luhut, Bang Edo, Pak Rahmah.
8: Bang Edo itu dari mana?
10: Dari Manado.
8: Oke. Okay. Belum pernah soalnya di jam saya.
10: Sama Bunda Ratna, Bunda Tiara, sama Kak Viola, Kak Diona, Bu Janura, Bu Wikati.
8: Bung Benijo gak disapa?
10: Ya udah Bu ya Bang Benijo tadi.
8: Oh, saya dengarnya Edo Bang Benido.
10: Bang Edo Benijo. Itu dah, mana Mas, mana itu, Yusan tanggal.
8: Alasan. Siap-siap. Oke lanjut.
10: Bu Janura, Bu Rusmi, Bu Diawati, Bu Indi, Bu Ani, Bu Gekmas, Bu Kartika, Kak Sanggulan, Pak Putu Pendeso, Pak Mangku Kelungkung, Pak Tami, Bapak Widi, Mata Dinda, dan semua-semuanya ada Mas. Terima kasih okay. Mas, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Andi. Kita langsung ke pesawat telepon kembali. Halo, selamat malam, Senandung malam.
11: Iya, selamat malam. Senang malam.
8: Hai, Bang Luhut.
11: Iya, ada apa?
8: Gimana kabarnya?
11: Kabar baik, kabar sehat dong.
8: Abang sehat, oke. Okay.
11: Hujan tadi.
8: Hujan? Serius? Serius. Yeay, alhamdulillah, syukurlah. Eh, tumben lo ya.
11: Iya, deras juga nih hujannya. Kemarin tadi terus kemarin juga sama hari Seninnya juga.
8: Wah, lumayan sering berarti ya?
11: Iya, baru hari kalau hari Minggu juga datang jenderal gitu. Cuman Selasa yang nggak datang sama.
8: Selasa? Iya. Selasa yang nggak datang. Kalau kalau apa? Kalau kita hujan di Sumatera itu kita gimana ngomongnya?
11: Ngaruh hujan.
8: Bukan. Deras kan gitu ya, benar ya?
11: Iya.
8: Atau tebal kayaknya ya, biasanya lupa.
11: Apanya yang tebal?
8: Itu hujan, ih tebal kali hujannya gitu.
11: Oh.
8: Gitu dulu. Kalau, deras, kalau, deras.
11: Kalau pertama-tama kalau turun hujan itu kan hujan-hujannya gimana? Hujan yang kecil-kecil apa
8: iya.
11: Yang
8: tebal-tebal gitu. Benar, itu dah. Biasanya kan gitu-gitu.
11: Iya.
8: Aku ingatnya kalau, itu. Lupa.
11: Iya, kalau enggak rintik-rintik seperti itu.
8: Nah, kalau biasa kan kita rintik-rintik nih. Tapi kalau di Medan tuh enggak kayaknya. Ih, tebal-tebal kali.
11: Iya, memang ada sih memang. Tebal hujannya turun.
8: Okay.
11: Tapi itu pertama-tama kalau sudah deras itu.
8: Iya, kalau udah kencang gitu kan baru kita bilang deras.
11: Iya. Baru kecil-kecil karena deras gitu.
8: Mau lagu apa?
11: Lalu ada situ dulu.
8: Apa?
11: Kalau ada rintik hujan, kalau ada.
8: Judul rintik hujan ada enggak ya?
11: Dari sini ada trio kalau ada.
8: Dari siapa?
11: Senada Trio.
8: Gak ada penyanyinya, gak ada ini Senada Trio.
11: Iya, makanya coba cari ada apa enggak gitu.
8: Gak ada kalau rintik hujan atau Senada Trio, gak ada.
11: Gak ada ya. Kalau malam ini gak bisa itu diadakan.
8: Oh, ada Tasha. Rintik hujan. Hujan rintik, oh Nini Karlina ada Tasha, iya, hujan rintik-rintik sama.
11: Itu dangdut kalau Lili Karlina.
8: Nini, bukan Lili.
11: Oh, Mini.
8: Nini Karlina.
11: Gak ada yang ini ya, gak ada yang trio.
8: Gak ada di sini. Gak ada.
11: Kali enakan yang trio.
8: Iya, tapi gimana ceritanya? Yang lain lah, gak usah hujan. Mentang-mentang di sana hujan ya kan. Sombong kali. Eh Kak Rahma, ditunggu ya Kak Rahma, sebentar Kak Rahma.
11: Pegel banget akunya ya.
8: Tumben banget Kak Rahma, selain biasanya Bu Janura.
11: Iya, biasanya Bu Janura.
8: Ayo, mau lagu apa?
11: Kalau begitu, karena...
8: Barat-barat aja, enggak.
11: Kalau begitu, Cinta Janji Bali aja.
8: Apa?
11: Cinta Janji Bali.
8: Mana ada itu? Cinta?
11: Cinta Janji Bali.
8: Lagu apa ya? Siapa penyanyinya?
11: Kalau ada dari Miriam Belina.
8: Oh.
11: Lagu Padang itu.
8: Enggak ada.
11: Lagu daerah itu lagu.
8: Oh, lagu
11: Padang.
8: Daerah. Oh, alah, enggak ada. Oh, Miriam Belina bisa lagu Padang juga ya?
11: Ah, iya ada itu dari Miriam Belina itu okay. Janji Bali.
8: Enggak ada di sini.
11: Tapi nggak ada isi studi itu karena lagu daerah.
8: Biasa nggak ada juga sih kita, cuma di sini nggak ada. Lagu Bali juga. Tapi kalau ya, lagi Bali nggak ada.
11: No, walaupun Bali nggak ada sih. Lagu daerah.
8: Ada. Ya. Yang ada di sini Cinta Jangan Kau Pergi, Delon, Seventeen, jangan Cinta Jangan Sembunyi.
11: Kalau begitu enaknya di malam ini apa ya?
8: Apa? Ayolah. Salam buat Bang Luhut katanya.
11: Siapa?
8: Bu Indi.
11: Wih, salam balik Bu Indi dari Tabanuri. Salam horat. Kalau itu ini saja lah yang dari yang judulnya Munajat Cinta deh.
8: Dewa.
11: ya siapapun sudah picau itu yang nyanyi.
8: Oh, ada ada banyak sih ini. Ada The Rock, ada Ivan, ada Ivan sih, ha. Itu pilih mana?
11: Yang pertama saja itu
8: ada The Rock ya.
11: Iya.
8: Oke, okay, The Rock featuring ini. Ahmad Dhani, oke. Okay. Iya. Disuruh Bang Sandi kita berantem pakai bahasa Medan Batak.
11: Wah, nanti dari marah belangan nanti jadi runduk nanti.
8: Iya. Hei. Ise gelarmu dong. Lupa aku. Udah lupa. Malu nanti denger yang pendengarnya orang Batak nanti komplain lagi. Kok salah-salah ngomong kok maluin.
11: Nanti yang dengar minta-minta ngomong di orang Medan jadi ngomong orang Batak ini orang Wandi. Ngomong apaan sih? Minyak kudutu radionya. Gak gerak.
8: Iya, ya bisa jadi. Waras Bang Bung Luhut kata Bu Indi. Eh, Karama ditunggu ya. Lupa ya, kita. Ya, belum lagi pakai bahasa ini, bahasa Padang.
11: Waduh, jadi runduk nanti seperti benang yang runduk nanti.
8: Iya.
11: Yang berantakan, seperti benang yang berantakan nanti kalau masuk lagi barahmanya nanti pakai bahasa Padang, yang sini pakai bahasa Batak, yang di sana pakai bahasa Karo. Seperti Minang yang berantakan nanti. Siapa yang mendengar saja yang didengarkan gak ada. Jadi gak, sama-sama gak ngerti.
8: Iya.
11: Seperti itu. Ada orang turis jalan-jalan ke Samosir. Terus orang Batak ini tidak tahu bahasa Inggris.
8: Terus dia pakai bahasa daerahnya Samosir.
11: Iya, orang Inggris pakai bahasa Inggris. Orang Batak ini pakai bahasa Batak. Jadi jadi orang yang ini naik darah tingginya.
8: Tapi di Bali juga sering kok gitu. Cuma kan kalau di sini rata-rata mereka pakai bahasa ya sepenggal-sepenggal gitu dan bulenya paham gitu. Sidan, please.
11: Kalau gitu kan masih gitu. Mending masih ada
8: masas.
11: Kalau di sini
8: gitu. Do you want masas bule gitu.
11: Kalau di sini
8: 50,000 gitu-gitu aja dia.
11: Orang gitu. Yang mendengarkan yang emosi. Yang bicara enggak, yang mendengarkan emosi.
8: Iya, yeah, bisa jadi.
11: Iya.
8: Oke, salam.
11: Teman kita, tetangga kita yang dari Padang sudah menanti. Berarti aku menyapa lah dulu.
8: Karahma.
11: Oke, soalnya yang pertama buat bangun di bersama. Operatornya sangat bertugas. Pulangnya hati-hati.
8: Oke.
11: Okay. Terus buat Ibu Janura, Bunda Selin. Ada juga Bu Indi, Bu Dewati. Ada Bu Gema, Kartika, Barahma juga. Terus ada itu Ibu Parida, Cik Guria, Dedin dari Bogor. Ada juga Rakna Jingga, Bang Sanggulan, Bang Sandi. Terus ada juga Pak Widi. Bang Ahmad Irwan, Bung Leman juga di Lampung. Terus Bang Sanggulan, Bang Kris Pasti juga. Terus dan lain-lain sebagainya lah yang mereka itu juga.
8: Siapa?
11: yang di Sambas Ibu Wanusu.
8: Oh iya, Wanusu.
11: Terus buat pengomongnya dah yang lagi mendengarkan, yang lagi pantau di malam ini, selamat malam dan selamat istirahat yang lagi beristirahat.
8: Oke.
11: Itulah lagunya Bang Wendy.
8: Siap.
11: Buat Bang Wendy selamat bertugas dan buat teknik operatornya selamat bertugas juga.
8: Oh, dapat salam tuh
11: dari siapa lagi?
8: Yang biasa setelah Bang Luhut.
11: Wes, si Bu Janura. Selamat malam Bu Janura.
8: Oke, nanti naik lagi boleh, silakan.
11: Iya, naik lagi nanti.
8: Siap.
11: Soalnya aku jadi ngikut Ibu Janura kali Bu Janura. Jadi ngikut.
8: Oke, siap.
11: Jadi ngikut aku kali. Tapi enggak apa-apa, yang penting kita di.
8: Iyalah. Enggak usah serius-serius kali lah.
11: Betul.
8: Oke.
11: Teman-temannya.
8: Siap,
11: Barahma. Ayo naik dari Padang. Dari Bapak Nuli lanjut ke Padang. Terima kasih. Selamat malam.
8: Oras. Baik, terima kasih Bang Luhut dari Tapanuli. Ya, sekarang kita ke Sumatera Barat, tepatnya di Batu Sangkar. Barahma.
12: Selamat malam, Senandung Malam, Wandi.
8: Logatnya jangan kayak orang Batak lagi ya, udah cukup lah.
12: Oh iya itu, udah dari tadi naiknya disuruh, udah naik ke Rahma, padahal udah dari tadi naiknya.
8: Tapi dia juga nunggu kok tadi, nunggu 6 menit pas Bang Sandi gitu.
12: Kalau ke Rahma udah hampir 9 menit
8: nunggu ya. Iya udah 9 ya. Menit, ke Rahma udah 9 menit.
12: Iya, enggak apa-apa. Ini katanya kalau jangan bawa bahasa Padang, katanya enggak ngerti. Ada yang ngerti nih, orang bule aja ngerti nih bahasa ini nih. Tahu enggak nih? Rancak bana, pasti iya, tahu kan? Tahu
8: lah. Kalau saya paling tahu yang ini. Udah, tambuce. Nah, itu paling tahu saya. Udah, tambuce. Pakai kuah kata dia. Enggak
12: pakai kuah. pakai sayur jengkol ya.
8: Kan biasanya kalau tambah itu mau tambah sayur, tambah ini, padahal sebelumnya udah banyak kuah itu, kuah sambal hijau lah. Kemarin gimana? Galadonya enggak kena ya, Kak Karama?
12: Ah, jauh.
8: Jauh ya.
12: Itu kan Kabupaten Solo.
8: Iya.
12: Kalau Karama kan tanah datar.
8: Mm-mm. Oh iya. Solo itu yang paling terkenal ini ya, beras-berasnya itu ya.
12: Ah ya, bari Solo.
8: Bari Solo itu enak sekali itu berasnya.
12: Emang enak.
8: Lemak.
12: Aduh, kalau lagi makan apa aja lauknya enak aja tuh makannya gitu.
8: Kenapa ya kayak gitu ya? Apalagi di beberapa resto kan di Bali ini ada ada apa kayak pemandangan gitu, figura besar gitu. Itu gambarnya itu sawah di mana, Pak? Saya selalu nanya gitu. Oh, ini di ini Solo. Nah, inilah sawah yang terkenal di salah satu sawah yang terkenal di Solo, berasnya oke, enak itu selalu.
12: Iya, memang iya, berasnya oke banget. Mm-hmm. Apalagi ini ya, kalau di istilahnya kalau di Jawa nih beras perak itu.
8: Beras apa? Perak.
12: Beras perak. Beras perak. Ini maksudnya kan dua macam nih kan. Mm-hmm. Di kalau di Jakarta nih yang pulen orang kebanyakan make kan. Mm-hmm. Nah ini beras perak namanya kan. Maksudnya masak nasinya agak keras gitu.
8: Benar.
12: Gitu. Kalau orang Padang kan, kalau yang lembek-lembek itu kan gak yes banget tuh kan. Kalau masakan Padang
8: gitu, itu nasinya dia harus pulen gitu. Bukan lembek, pulen gitu. Dia lebih enak pulen gitu. Jadi kalau ditambah kuah, wah, makin enak dah.
12: Itu tuh.
8: Dapat salam Kak Rama. Dapat salam dari Bu Indi.
12: Dari siapa?
8: Bu Indi.
12: Ah, salam sehat selalu buat Bu Indi ya, serta keluarga nih. Ada salam juga dari Bekasi nih buat Wandi nih.
8: Dari siapa?
12: Kak Mary.
8: Oh iya.
12: Kak Mary. Semalam conference sama Kak Rahma bersama Linda semalam.
8: Oh iya sama Linda kemarin.
12: Perdana ada. Maksudnya perdana ini ini karena Kak Rahma lagi bergabung juga di radio lokal di sini minta lagu juga kan jadinya ketiga gabungnya di sini ini kan.
8: Oh iya. Tadi dapat salam juga dari ini lagunya. Dari
12: siapa?
8: Bung Krispati.
12: Aduh, wah Bang Krispati atau Kanda Krispati salam saja. Salam juga tuh dari Mary buat Bang Krispati itu.
8: Jadi katanya tunggu nanti mau naik pasti. Itu katanya Kak Rahma sama
12: siapa? Ibu Janura, Bu Wigati. Oh ya, salam dulu deh, salam sehat juga deh buat Ibu Wigati, buat Ibu Janura, salam sehat selalu Bunda Yoseli, buat Ibu Kartika, buat Ibu Farida, buat Ibu Ani, buat Cikuria, buat Tedinda, buat Deona, buat Ayu di Masohi Maluku Tengah. Lagunya belum lagi kan?
8: Belum, lagu apa? Biar saya cari.
12: Lagunya ini dari Pemilik Hati dari Armada.
8: Pemilik Hati, oke. Siap.
12: Kau pemilik hati, Kau pemilik hatiku. Buat malah buat saat ini, RRI dan Pasar miliknya hatinya Kak Rahma dulu.
8: Mantap. dari Armada ya, bukan dari Aura Kasih ya.
12: Dari Armada aja lah.
8: Armada aja, oke, siap.
12: Okay. Tapi nanti Aura Kasih kan beda nanti liriknya.
8: Iya, judulnya sama soalnya.
12: Oh, itu makanya. Okay. Karena pinginnya liriknya Armada.
8: Oke, siap. Ada.
12: Oke, siap. Salam berikutnya buat Rahma Sister spesialnya buat Yara yang bikin jana kita misal dalam lindungan Allah SWT. Dan tak lupa juga sehat susah dan bahagia selalu buat Wandi beserta keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Buat siapa yang belum disalamin ya? Buat Bunda Esterlita, buat siapa lagi? Udah banyak disalamin tadi ya. Buat Pak Widi, kelupaan ya Pak Widi, Pak Sandi, Bang Sandi, Tedindo udah.
8: Udah ya.
12: Udah tadi kan? Ya. Udah hampir semua, tapi nggak banyak yang nggak hafal juga deh kayak Ibu. Janura, Bu Wigati, dia banyak tuh yang salah-salah ini banyak masalah dia udah ini.
8: udah pro dia. Udah lama.
12: Udah senior gitu ya, udah pro. Ini yang dari Batu Sangkar baru amatiran.
8: Siap ditunggu.
12: Siap. Sekali lagi buat Bang Luhut ya, salam sehat selalu dan buat siapa lagi ya?
8: Dan semuanya. Apa-apa.
12: Buat nanti, Bu Resmi, Bu Resmi, Gek Mas, salam sehat juga semuanya. Pokoknya yang lagi monitor malam ini spesial banget tuh buat Ketawa Ketiwi berkali-kali ya.
8: Benar. Berkali-kali kiu-kiu gitu.
12: Kiu-kiu. Terima kasih banyak, Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kak Rahma. Sekarang kita langsung ke lagu ya, karena sudah ada 4 penelpon ya. Kita sudah ada lagunya Dolly Parton, kemudian juga ada Celine Dion. Ada The Rock featuring Ahmad Dhani dan Armada, Pemilik Hati. Bung Krispati, saya hadirkan lagu buat Anda. Dolly Parton, You Are.

0: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
1: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
2: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
4: Denpasar, malam ini.

0: Aduh, susahnya cari tongkok.
1: Tenggorokan.
0: Sabar-sabar. Gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
1: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
2: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol? Ya, memang susah sekali.
3: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
4: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
5: Begini bang, saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat yang aneh-aneh.
6: Artinya indigo.
5: Indigo
6: istilahnya, istilah ya, kedokterannya. Oke.
3: Topik kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
7: Oke, yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
2: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
7: Makanya yang punya komunitas, buruan daftar di 089-678-123-830.
8: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.

0: Workspace dan Learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan Pasar malam ini.

0: Waktunya kentongan.
1: Angin kencang, puting beliung, angin ribut dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang.

0: Cara bencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri, memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
3: Udah deh belanjanya.
2: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
3: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
2: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
3: Kenapa?
2: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
3: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Denpasar malam ini.
5: Masih di Senandung Malam, di sesi kedua, ketawa ketiwi bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Kiu-kiu. Kayaknya ada orang deh. Halo, selamat malam. Senandung Malam.
6: Halo.
5: Ada orang, ada Bunda Yoseli.
6: Udah tahu juga.
5: Iya, udah tahu dong. Udah
6: tahu lagi.
5: Kan acting, Bunda. Bunda Yoseli, gimana kabarnya Bunda? Silakan masuk. Mau minum apa? Mau minum apa, Bunda Yoseli? Di sini ada biskuit, biskuat.
6: Minum racun.
5: Janganlah. Okay.
6: Dharma apa, Bang?
5: Ya, Bandung. Pasti dah masih belum ingat dia.
6: Bandung.
5: Yes. 100.
6: Yes. 100. Terima kasih.
5: Bunda Yoseli masih di
6: kabar, sayang?
5: Baik, sehat. Bunda Yoseli masih di Jakarta?
6: Masih dong. Lagu-lagu dari Bang Wandi aja.
5: Oke, siap. Cewek apa cowok? Oke, cewek apa cowok?
6: Cowok, cewek sama aja, yang penting lagu.
5: Siap, benar.
6: Salam-salam dulu ya.
5: Boleh, silakan.
6: Untuk Bu Janura, mat malam. Bu Ani Gunung Talang juga mat malam. Bu Kartika, Bu Gemas, Bu Ayu, C Cantiku, Mat Malam, Bu Ayu Masohi, Mami Adel, Bu Kartika. Satunya lagi siapa tuh, Bang Wandi?
5: Bu Januar.
6: Januar udah tadi tuh.
5: Janura. Teh Dinda udah.
6: Belum.
5: Teh Dinda sama Esterlita juga ada.
6: Enggak pernah tahu Esterlita.
5: Rana Jingga boleh. Ya, Bapak-bapak boleh silakan.
6: Pak Didi bersama keluarga di Tokyo. Pak Ken Arok.
5: Iya.
6: Pak Cuspati, Pak Anwar, Pak Putu Bendese, Pak Luhut, Pak Peka, Bang Paul. Semuanya sama.
5: Iya, iya. Lanjut, Bunda. Iya, Bang Paul lagi monitor kayaknya. Mudah-mudahan monitor.
6: Selamat malam semuanya. Untuk Bang Wandi, bersama operatornya, Mat Malam, Mat tugas sampai selesai nanti. Pulangnya hati-hati. Salam untuk keluarga.
5: Siap, Bunda. Sehat selalu, Bunda.
6: Iya, tetap sehat.
5: Oke.
6: Tuhan memberkati kita semua.
5: Amin.
6: Dadah.
5: Oke, baik Bunda Isyali, terima kasih ya. Itu dapat salam dari Bu Indi, Bunda. Oke, sekarang kita angkat penelpon berikut dari pesawat telepon ya. Halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Wandi.
5: Iya.
7: Assalamualaikum, selamat malam.
5: Dari?
7: Dari Mas Soi.
5: Oh, Mbak Ayu.
7: Iya.
5: Soalnya saya mau nebak viola gitu.
7: Oh, enggak sih, saya ini Ayu.
5: Di mana?
7: Ayu di Malaketengah, Ayu Manis sih.
5: Ah, iya, benar. Lagi di mana ini? Kok kayaknya lagi ngos-ngosan gitu?
7: Nah, saya lagi di rumah, saya lagi bereskan pakaian laundry yang baru diambil di laundry. Iya, harus
5: dibereskan. Kirain baru olahraga gitu, tapi kok jam segini olahraga ya gitu?
7: Gak juga sih, soalnya ya Fatima lagi keluar sama Fatima, saya di rumah aja.
5: Wow.
7: Kan belum ada beres-beres baju laundry, jadi saya baru diambil di kedengaran dekat sini ada laundry, jadi ya. Iya, kalau susah buat apa bikin susah kali, bener bikin gampang apa sih?
5: Iya sih, benar.
7: Sebenarnya sih bukan saya malas nyuci, Bang Wandi.
5: Iya, kita terima alasan.
7: Iya.
5: Padahal emang kayak gitu ya.
7: Memang ya gitu lah.
5: Mumpung deket, kan bagi-bagi rezeki sama yang laundry depan itu.
7: Perkilonya murah. Tapi sebenarnya saya bukan orang-orang yang suka ke laundry juga sih, tapi karena emang situasi aja.
5: Dan itu tiap hari akhirnya ya situasi.
7: Nah itu keturutan juga sih. Tapi kalau lagi rajin ya rajin banget saya.
5: Wow. Tuh. Siapa?
7: Kalau itu kan nggak terima bersih sih. Di laundry terus rapi dia kan dia disuruh rapi wangi lagi.
5: Siap.
7: Bang Wani sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat.
7: Bang Wani lagunya tahun berapa ya?
5: Ini tahun kalau hari Kamis itu tahun 2010-2020.
7: Ular berbisa deh dari siapa tuh ya?
5: Dari orang yang
7: ular berbisa itu judulnya seperti ular.
5: Hello
7: ya itu. Karena sekarang ini kan zaman orang viral ya, jadi ya ular berbisa deh.
5: Oke, siap.
7: Namanya orang diviralin gitu. Untung saya gak diviralin juga gitu.
5: Biasanya viralin artis-artis ya.
7: Iya, tapi sekarang gak artis lagi gitu. Manusia kita aja yang salah-salah. Bukan salah sih.
5: Ya, pokoknya dikit-dikit naik. Dikit.
7: Iya. Terus kita mau diviralin gitu. Aduh, gimana sih orang-orang ini? Dunia terbalik lagi. Kayaknya sih. Kita memulai yang benar, tapi mau diviralin. Duh. Sangat mengerikan. Iya, dunia ini
5: benar, dunia maya itu sangat mengerikan.
7: Iya betul Bang Wandi. Jadi ya begitulah ya. Oke baik tadi udah Bunda Sally. Sehat-sehat ya Bunda ya. Terima kasih salamnya. Jom Kartika Bujanura Bu Indi Bu Resmi Pak Widi Tokyo. Sehat juga bersama keluarga. Juga buat Pak Benicio, Bu Jingga, Bu Eser Lita, Kak Rahma juga. Ada Purnama Sari juga Pak Andi di Batam, Pak Sandi, Pak Mangku, Bu Liko Vinda, Bu Vinda Deva. Terus ada Viola di Makassar, Bang Anwar juga, Pak Luhut, yang di Kendari juga, terus yang di Bu Farida ya, jangan sampai kelemahan beliau, juga Pak Sanggulan, Pak Putri DC. Ya, semua-semua yang lagi monitor proses TRI di Makassar, selamat malam semuanya. Salam dari kita semuanya, senantiasa mengatakan Mbak Esa, dan senantiasa saling menjaga silaturahmi antara kita. Tetap sehat tentunya buat Wandi juga, selalu diberikan kesehatan sama keluarga dan istri di rumah.
5: Okay.
7: Semangat menerima suara-suara kami yang begitu.
5: Semangat, semangat, semangat.
7: Iya, semangat mendengarkan suara mama-mama gitu kan, mama dan bapak-bapak. Dan hadirin dan hadirat yang terhormat gitu ya. Seantero dunia gitu, maksudnya seantero Nusantara gitu ya.
5: Dunia itu berarti kayak Tokyo juga ya.
7: Ya Tokyo juga dong gitu kan. Ini kan macam kayak dunia dalam berita gitu.
5: Siap.
7: Tapi ini ruang rindu dalam ruang rindu dunia gitu ya.
5: Benar-benar.
7: Oke baik ya, Mang Wandi saya semua berita TV juga salah satu semuanya. Mohon maaf kalau saya jarang komentar juga di grup. Karena ada satu lain hal, tapi itu tetap memantau gitu.
5: Oke.
7: Okay. Iya, Mbak Wandi terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mbak Ayu ya. Sekarang kita kemana ini? Kemana kita ya, Bu Kartika? Bu Kartika.
8: Iya, halo.
5: Ah, itu.
8: Selamat malam, selamat malam Bang Wandi.
5: Kurang loh.
8: Gimana kabar?
5: Passwordnya?
8: Hah? Apa tuh?
5: QQ, nggak ada QQ-nya.
8: Oh iya ya. Baru tahu soalnya.
5: Ah, perasaan udah sering itu. QQ. Ya.
8: Oh iya, kan biasanya saya nggak
5: pakai
8: QQ ya sekarang. Oke. QQ.
5: Ada apa?
8: Tinggalan ya.
5: Ada kebahagiaan tersendiri kalau pakai QQ gitu.
8: Oke, biasa tak ingat nih ya, Bang Wandi ya, maaf.
5: Enggak apa-apa.
8: Lupa.
5: Siap, di sana ya, di sana pakai pakai frekuensi 105 apa streaming?
8: Kenapa? Kenapa?
5: Ini pakai streaming atau
8: enggak radio manual.
5: Radio manual udah bagus ya.
8: Kan udah diperbaiki sama Bang operator tuh siapa tuh kemarin?
5: Mas Febri. Ada
8: Mas Febri sama siapa?
5: Banyak sih rame-rame mereka pasti.
8: Ya semoga Mas Febri siapa lagi yang
5: Gusti,
8: ya semuanya
5: Pak Agus,
8: Pak Agus semuanya banyak. Ya operator yang lagi berusaha keras untuk memperbaiki supaya
5: radionya
8: apa orang-orang buleleng bisa monitor.
5: Benar.
8: Iya, terima kasih banyak.
5: Itu info dari Bu Diawati tuh. Kan Kak
8: buka. Apa katanya?
5: Itu enggak apa? Kok enggak kedengerannya siapa ini penyiarnya gitu.
8: Oh.
5: Gitu.
8: Yang sekarang?
5: Enggak, hari apa ya? Hari Minggu kayaknya.
8: Oh, minggu lalu ya.
5: Iya, Minggu.
8: Oh.
5: Hari Minggu terus? Hari Kamis gitu. Terus hari Seninnya di kesanalah mereka ke Kutul ya.
8: Sebelum normal kemarin itu ya.
5: Iya, benar.
8: Oh, iya. Saya apa namanya? Itu kan emang sih live streaming saya ya. Tadi sini lewat streaming dengernya, tapi kalau apa jaringan ya kurang bagus juga kadang pas lagi monitor di streaming kan kita mau on air gitu langsung biar biar bisa dengar gitu ya. Langsung suara penyiar, dan sambil kita on air mencet gitu di WhatsApp gitu, nggak bisa, putus dia gitu.
5: Iya benar.
8: Kalau sinyalnya lagi nggak bagus, ya kadang-kadang bisa sih.
5: Tapi lebih sering bisa lah ya.
8: Kenapa?
5: Lebih sering bagus kan ya sinyalnya?
8: Iya, lebih sering bagus. Okay. Padahal sekarang belum musim hujan loh. Gak tahu nanti kalau sudah musim hujan kayak dulu itu.
5: Itu.
8: Streamingnya biasanya tuh suka gangguan itu.
5: Benar,
8: suka gangguan. Iya. Okay. Ngomong-ngomong lagunya apa?
5: Lagu tahun 2010 sampai 2020 Indonesia.
8: Iya. Kalau saya mau request lagunya Aprilian bisa enggak?
5: Kalau ada bisa. Judulnya apa?
8: Judulnya Sang Pencipta. Enak loh lagunya itu.
5: Sang
8: Pencipta ya.
5: Sang Penghibur, Sang Rembulan, Sang Penggoda.
8: Penghibur, Penggoda.
5: Adanya itu. Sang Pencipta, coba saya cari.
8: Ya, semarin nyari lagu Bang Wandi, saya mau salam-salam dulu ya.
5: Oke.
8: Kalau nggak ada nanti diganti aja.
5: Mau ganti apa? Ganti apa?
8: Emang beneran nggak ada?
5: Nggak ada. Ada Tulus, begitu, ada Ungu, ada Firza.
8: Ada Ben, Kucari Lagi Hatimu.
5: Kucari Lagi?
8: Kucuri,
5: oh, bukan Kucari. Oh, Kucuri, ya ada kalau Kucuri. Oh, kalau Kucari nggak ada. Siap, ada.
8: Oh, salah ketik dikit aja nggak muncul.
5: Iya, nggak muncul, benar itu.
8: Apa namanya? Apa? Tapi kalau saya di sini ya, itu... Iya, depannya soalnya ya.
5: Apa itu?
8: Iya, kalau...
5: Kalau di YouTube itu banyak pilihan, bisa dia enak. Kalau ini nggak bisa, kalau salah dikit aja. Misalnya,
8: begitu.
5: Iya, Kucuri Lagi Hatimu. Iya. Kita sambung aja itu dia nggak ketemu. Nah, ini aplikasinya gitu ya, sendiri. Kalau di YouTube iya banyak pilihan. Apalagi kalau Bu Kartika sering putar lagu itu pasti muncul nih duluan gitu.
8: Iya muncul. Dulu nggak bisa, tapi sekarang. Meskipun apa namanya itu salah ngetiknya tuh muncul juga.
5: Itu dah.
8: Dulu beneran loh dulu nggak bisa sekarang.
5: Sekarang dia mempermudah kita yang sering nonton ini. Malah
8: iya,
5: misalnya nanti Bu Kartika sering dengerin Ada Band, nanti muncul lagu-lagu Ada Band yang berikutnya.
8: Muncul semuanya muncul. Nah gitu dah. Kita sudah diberi kemudahan ya. Iya gitu. Lanjut mau salam-salam dulu.
5: Silakan.
8: Yang barusan udah turun tuh Mbak Ayu Sabah ya.
5: Mbak Ayu.
8: Iya, selamat malam Mbak Ayu. Ada Mbak Viola juga ya. Ada yang dari jauh dulu biar nggak lupa. Esther, ada
5: Esther
8: ibu apa Mbak yang Esther Lina gitu?
5: Kakak.
8: Kakak ya. Oh, Kak Esther ya. Semoga aja lagi monitor ya. Juga ada Bunda Tiara, Ibu Ratna, ada Cik Guria, ada Kak Rahma ya. Selamat malam Kak Rahma, mudah-mudahan lagi monitor.
5: Tadi
8: ada...
5: udah naik dia.
8: Udah naik ya? Ya, barusan monitor di Singaraja itu Bunda Janura masuk beliau di Singaraja. Tapi ya, di acara Ruang Rindu, saya masuknya di Jebak Bali, lagu Bali itu tadi, sebelum Ruang Rindu. Ada Kak Rama ya, udah tadi ada Bigo Pindah, Mas Anwar, gimana kabarnya, lama gak muncul ya. Juga ada Bang Luhut, kemudian ada siapa lagi, ada Bu Janura, ada Bu Indi, ada... Bunda Farida ya, malam Bu Ani Gunung Talang, kemudian ada Bunda Yos juga ya, selamat malam, ada Bu Gemas, ada Pak Putu Bendese, ada Mas
9: Sandi ya. Selamat malam. Kemudian ada Pak Mangku di Klungkung ya. Selamat malam. Ada Pekasanggulan juga. Selamat malam Bunda Yos. Ada apa belum ya tadi? Kemudian ada siapa lagi?
5: Dan
9: ada Bu Resmi. Pak Dan belum.
5: Masa Bu Resmi ketinggalan? Bu, kan udah tadi.
9: Iya. Ini Pak Widi ada loh.
5: Iya, Pak Widi. Pak Widi ini sempat miss call nih, tapi iya, kalah sama Bu Kartika.
9: Masuk, Bunda, masuk. Ya, sekarang masuk habis ini ya. Saturan masuk Bunda.
5: Bunda siapa?
9: Kemudian Bu Bu Indi.
5: Bu Indi.
9: Bu Indi. Kan Bunda.
5: Bu Indi belum. Yang lagi coba berusaha naik itu Bu Farida.
9: Siapa?
5: Bu Farida.
9: Bu Farida. Eh biasanya lebih duluan dulu ya? Bu Farida. Kemarin aja saya untuk masuk sekali aja susah, sedangkan Bu Farida udah masuk 2 kali, aduh iya, capek. Katanya sampai ngantuk ketiduran udah.
5: Iya.
9: Melek merem. Saya juga nggak bisa masuk.
5: Okay,
9: sama okay. Bang Darmo tuh. Ada siapa lagi nih? Satu lagi nih. Bu Indi udah ya, Bu Gemma sudah.
5: Mang Dewati.
9: Ya untuk semuanya. Pak Widi Made kan ya, Ro ya. Udah. Masuk Pak Widi. Hampir lupa Pak Widi.
5: Pak Widi udah tadi nyebut.
9: Udah masuk ya.
5: Belum masuk, cuma tadi udah disebut sama sama.
9: Sama Miskol ya. Susah masuk ya.
5: Iya.
9: Ya. Kasihan deh diriku enggak mau denger lagi.
5: Yeah.
9: Ya, malamnya okay. Untuk semuanya aja dulu ya. Emang Diawati lagi satu, Mang Diawati. Oh iya, lupa. Oh, maaf, orang saya pelupaan sekarang. Buat Bang Wani, lagunya apa tadi ya?
5: Lagunya?
9: Ada band ya?
5: Ada band.
9: Kucuri
5: lagi hatimu. Oke. Okay.
9: Oh, iya. Ya, makasih atas okay. waktunya. Selamat siap. Bertugas sampai tuntas. Semoga selalu sehat dan sampai jumpa Bang Wandi.
5: Amin. Ya, bye-bye. Siap. Bye. Baik, terima kasih Bu Kartika ya yang ada di Singaraja lah ya. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Pesawat telepon masih kosong. 0361-222-1161 silakan bagi yang pengen bergabung boleh bergabung. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo.
10: Masuk sekarang. Kita bisa masuk sekarang?
5: Sudah, Ibu Janura.
10: Tadi kita bisa. Sekarang udah. Nanti. Makanya saya tanya dulu sudah bisa masuk. Sekarang sudah bisa diterima. Ya?
5: Sudah.
10: Iya, oke. Okay. Makasih banyak. Ya, makasih.
5: Tapi katanya banyak, udah ya. Naik ke ini, ke Singaraja.
10: Naik Singaraja, tapi duluan Bu Kartika saya rumahnya sama saya. Nggak bisa juga gini seperti gini. Tapi okay. hanya terus sibuk terus nggak bisa temui siang. Bisa cuma di, ya mungkin di kalau dapat saya gini ya. Jebak kali aja Bu Kartika bisa naik. Ruang Rindu saya bisa naik tadi.
5: Ruang Rindu di sana ya?
10: Okay. Iya. Sekarang Senandung Rindu dapat. Senandung Malam. Senandung Malam bisa naik suaranya. Kiu-kiu-kiu. Berkali-kali, jangan sekali. Nggak boleh sekali.
5: Bu Janura mau lagu apa?
10: Lagunya Douglas kan ada ya?
5: Indonesia ini sekarang. Indonesia.
10: Itulah Tulus kan. Indonesia Tulus.
5: Oh iya.
10: Ungu juga bisa ungu. Juga. Kalau ungu Ruang Rindu rasanya ada.
5: Ungu Ruang Rindu. Coba ntar. Ungu. Oke.
10: Okay. Ruang Rindu.
5: Siap. Kayaknya ada deh.
10: Ada. Ya ya kalau tadi sambil salam-salam deh Bu Kartika udah ada di naik ya malam Bu Kartika ya Mbak Rama Mbak Indi belum naik ya Mudayos ya malam ya Bu Ani Kundang Dalang malam ya buat Rajingaratna buat dia Ibu Tiara juga malam Ayo Mas Hoi, ya mat malam, ya Mas Andi juga, Adi Yudhistira, Bang Luhut juga mat malam, Krispati, Beni Jo juga ya mat malam. Pak Anwar gimana? Mungkin sebentar naik Pak Anwarnya ya, ya mat malam. Pak Widi, ya narok dengan Armada juga mat malam ya. Buat Pak Nyoman di Negara, Pak Nyoman Gianyaris. Di Siva, di Mak Nyoman Siva di siangan mat malam ya, buat Mak Madi di Tabanan Pak Mangku di Kelumpung Pak Madesa juga mat malam ya, buat Pak Iwan gimana kabar, Kang Ahmad Irwan juga ada di Bandung ya, Manggur Romo Diawati juga, Mbak Ayu di Singaraja ya, buat Pak Tami juga di Melapura gimana kabar, Pak Putu Arka juga mat malam ya. Ya, buat semuanya para pecinta Senandung Malam. Lagunya ada, Bang?
5: Ada kayaknya. Tapi lebih ke kayaknya. Enggak, Leto.
10: Berarti belum pasti.
5: Leto baru Leto lebih ada Ruang Rindu.
10: Ada ya, itu Leto juga bisa Leto. Bisa ya.
5: Oke. Okay.
10: Iya, ya.
5: Siap.
10: Ya, buat Mawandi selamat bertugas. Operatornya siapa, Bang?
5: Pak Wayan.
10: Pak Wayan, dia selamat bertugas. Pak ini belum bisa naik ya.
5: Belum.
10: Nah, ini belum naik rasanya.
5: Belum naik dia.
10: Iya, mungkin dia sedang sibuk, mungkin saya bel-bel juga enggak bisa nyaut ya.
5: Oh, iya, benar.
10: Oke, terima kasih. Saya tunggu lagunya, Bang Wandi.
5: Oke, senang hati, Bu. Oke.
10: Makasih.
5: Baik, Bu Janura, terima kasih. Sekarang kita ke pesawat telepon. Halo. Senandung Malam.
11: Halo, selamat malam.
5: Iya. Bang Luhut.
11: Iya betul. Ada apa?
5: Suaranya beda banget ya Bang Luhut.
11: Iya, mau sengaja mau bedain suara.
5: Tuh Bu Janura setelah Bu Janura.
11: Makanya aku mau sengaja ganti suara biar beda dulu gimana. Penyiarnya nggak tahu. Ternyata masih.
5: Nggak mungkin nggak tahu. Cengkoknya tahu dia. Oke, Bang Luhut mau lagu apa?
11: Ini Indo.
5: Nah, Indo tahun 2010-2020
11: yang coba dulu cari yang Akon.
5: Hah?
11: Yang Akon
5: judulnya?
11: Beautiful.
5: Apa?
11: Beautiful, beautiful.
5: Beautiful.
11: Iya, yang nyari Akon.
5: Nggak ada.
11: Mana cari yang dari Akon?
5: Akon itu siapa sih? Ejanya gimana?
11: Apa yang ada yang dari Akon?
5: Akon malah nggak ada di sini. Akon, ntar ya saya cari coba. Judulnya apa ya, selain itu?
11: Yang Al.
5: Akon, AKON, gitu.
11: Itu.
5: Bener, AKON.
11: Iya.
5: Itu grup band atau apa?
11: Iya dari mancanegara.
5: Okay. Oh ini kan dalam negeri Indonesia.
11: Oh Indonesia.
5: Iya. Pantes nggak ada di situ. Pantes di sini nggak ada. Mau lagu apa selain itu?
11: Ibarat Indonesia ya kan?
5: Indonesia sekarang 2010-2020.
11: 2010-2020.
5: Ya ada lumayan banyak ini. Ada Tridiva, Romeo, terus apa lagi ya? Ada.
11: Kalau Slang apa yang judulnya ada?
5: Slang, oke. Okay. Slang itu yang ada Indonesia Now, Ku Tak Bisa, Kupu Biru, sama Ngeslang rame-rame.
11: Apa yang terakhir?
5: Kupu Biru, Ngeslang rame-rame.
11: Ngeslang rame-rame, Kupu Biru.
5: Ku Tak Bisa.
11: Yang tiga itu lagunya 2010 ke atas.
5: Ah, cuma itu yang ada di sini.
11: Waduh,
5: apa?
11: Berarti kebanyakan lagunya 90-an ke atas ya?
5: Iya, waktu 90 kan hari Minggu itu.
11: Iya, May. Berarti kebanyakan 90-2000-an.
5: Iya, yang lalu, Ku Tak Bisa itu 9... Ini Ku Tak Bisa versi yang 2012, bukan yang versi 98. Karena selain kan kebanyakan ini ya 2000
11: yang itu saja lah, kupu-kupu
5: biru
11: merah itu saja lah
5: biru.
11: Oh biru ya,
5: Oke.
11: Okay.
5: Oke, okay, siap. Ini featuring Sopi ya, sama si Sopi.
11: Iya, ya. dua.
5: Itu di belakang, di belakangnya Bang Luhut ada Teh Dinda Sopi.
11: Oh, tumben. Oh, kalau di RT2 dia yang sering di belakang aku ya.
5: Oke, okay, siap.
11: Iya, memang sudah. Kalau gak di sesi pertama, hujan nora di belakang aku. Kalau di sesi dua, kejaringan yang pertama, hujan nora baru aku. Terus jadi yang di Bogor. Itu. Makanya sudah sering aku dengar itu gitu. Iya.
5: Oke. Okay. Padahal di sini yang nelpon tuh banyak loh tadi, yang berusaha naik gitu. Dan yang pemenangnya itu ada Teh Dinda. Ini Mbak Bu Farida itu nggak bisa naik-naik, Bu Farida. Pak Widi juga nggak bisa. Oke, Bang Luhut mau lagunya itu ya? Kupu Biru. Oke, siap.
11: Iya. Oke, salamnya buat Dinda yang di Bogor saja lah. Biar Dinda aja yang lanjut salamnya dari semua. Salam di pertama.
5: Siap.
11: Oke, okay. Terima kasih dan dengan selamat senapi. Malam penanda malam pulangnya hati-hati. Okay. Terima kasih, kurang.
5: Oh, respect. Baik, terima kasih Bang Luhut ya dari Tapanuli. Sekarang dari Bogor, silakan Teh Dinda.
12: Selamat malam Bung Wandi.
5: Malam, sehat Teh Dinda.
12: Selamat malam, sehat alhamdulillah. Pakai malam pakai kiu-kiu gitu.
5: Emang biasanya begitu. Senandung malam, ketawanya bukan sekali tapi berkali-kali kiu-kiu.
12: Aduh, panjang sekali jargonnya.
5: Biar kalau yang lain bukan yang lain biasa lain. Itu pendek-pendek, kita panjang pilih.
12: Tadi sambil nunggu Ibu Kartika belum dapat belum dapat jalur, Teteh pergi dulu ke tempat lain.
5: Oh, okay.
12: Teteh balik lagi udah selesai Ibu Kartikanya ternyata.
5: Benar. Oke, okay, siap. Mau lagu apa Teh Dinda? Tahun 2010, 2020 Indonesia?
12: Pilot.
5: Pilot. Judulnya?
12: Manja yang hidup.
5: Apa?
12: Sepanjang hidupku
5: gitu ya. Hanya ini.
12: Lanjut dong.
5: Pilot. Bentar saya cari dulu. Panjang hidup. Oke. Ini lagu tahun 2000 ya. Pantes.
12: Enggak mau. Enggak dapat.
5: Bukan enggak dapat. Kelok dia tahun 2008 itu ternyata.
12: Oh iya, dia masuknya di mulainya dari 2010 ya. Oke, lanjut.
5: Ini 2010. Yang lain. Ada banyak di sini mau dibacain enggak?
12: Enggak, saya pilih sendiri aja. kita bikin romantis.
5: Dari
12: Malik and the Essential.
5: Kita bikin romantis bentar. kok nggak ada di sini. Malik Essential itu
12: kelebihan.
5: Itu 2024.
12: Kelebihan. Emang harus di pas di 2020 ya?
5: Iya, suaranya kelok. Gimana? Lagunya nggak ada?
12: Ya, oke. Okay. Cari lagi.
5: Oke. Okay. Ya. Ada Afgan. Atmes, Anggun, ada kemudian Audi juga ada. Ada Bam, ada BCL. Ada Bip ada sampai nanti bintang hidupku ternyata harus memilih ada. Kemudian juga ada banyak sih. Bijah juga ada. Ada siapa lagi? Calvin, ada Krisya, ada Citra, ada
12: Krisya bukan lagunya. Krisya bukan lagunya 90-an.
5: Oh, enggak, ini 2007 ada Lilin-lilin kecil. kan dia nyanyi lagi kali itu, walaupun orangnya maaf udah tiada kan. Kisah Kasih di Sekolah ada.
12: Iya, nyanyi lagi.
5: Enggak, maksudnya di remake kali ini 2018 ada banyak, ada Kidung Abadi, ada Burkat ini featuring Project Pop ada. Nah, gitu. Ada banyak ini.
12: Iya, yes, sih, betul-betul.
5: Oh, harus Delon, Dewi Gita, Dewi Lestari, ada Drive, ada Elva, ada Ermi Kulit, ada Fatur dan Nadila, ada Fatin.
12: Drive,
5: ada...
12: Drive bersama Bintang ya?
5: Apa itu?
12: Drive bersama Bintang.
5: Drive, oke. Okay. Drive ada... ada seakan ada apa ya? Ini ada banyak pilihan sih. Bersama Bintang. Drive. Oke, 2007 benar.
12: Masuk. Kurang juga. Hah? Kurang kan 2007?
5: Heeh.
12: Kurang kan?
5: Drive itu ada. Mungkin dia lelah. Tepat menemukanmu, harus kau sadari bahagia untukmu seakan di surga. Itu ada. Gitu.
12: Menemukanmu.
5: Uh-uh. Ini mungkin dia tepat menemukanmu.
12: Ini aja deh, menemukanmu Drive emang.
5: Tepat menemukanmu.
12: Oh, judul. Tepat menemukanmu. Bukan berarti.
5: Sampai Akhir Hidup ada, kemudian Seakan di Surga ada, kemudian juga ada Jiwa Muda.
12: Firgaun.
5: Firgaun, oke. Judulnya apa?
12: Bukti.
5: Hah?
12: Bukti.
5: Firgaun, Bukti. Bentar, oke. Oke. Oke, 2017 ada.
12: Masuk ya?
5: Pegang. Ya.
12: Ada lagi sih sebetulnya, kenapa jadi lupa Lea ininya.
5: Siapa?
12: Udah itu aja deh. Firgaun dulu, Firgaun. Firgaun.
5: Enggak, selain Firgaun apa emang? Lupa juga namanya.
12: Lupa
5: judulnya. Lupa penyanyinya.
12: Seventeen.
5: Seventeen.
12: Lagu-lagu Seventeen kan juga di 2010-2020 kan.
5: Benar nih Bukti?
12: Ya benar.
5: Okay. Seventeen juga banyak di sini.
12: Iya Seventeen. Dari tadi mau ingat Firgaun mau bilang itu dia Seventeen, kenapa jadi lupa?
5: Seventeen banyak banget nih. Aku Gila, Tak Tepat Sumpahku. Aku gila, jangan kau pergi, cinta jangan sembunyi, banyak nih menemukanmu.
12: Banyak.
5: Oh iya, menemukanmu itu Seventeen ya.
12: Okay. Menemukan, makanya tadi bilang menemukanmu kok bilangnya ini siapa tadi?
5: Itu
12: yang tadi tahu memang Seventeen menunggu kamu gitu.
5: Menemukanmu, nggak mau menunggu.
12: Iya menemukanmu.
5: Halo, selamat malam Tete, apa kabar?
12: Siapa tuh?
5: Bu Kartika, Bu Kartika.
12: Bu Kartika, selamat malam. Ya sudah, itu aja deh, Bukti aja Firgaun. Sudah
5: siap.
12: Lama nggak muncul.
5: Oke. Okay.
12: Ya? Oke. Okay. Oke, terbaik deh untuk Bu Wendy, Pak okay. Wayan, Pun Navigatornya Pak Wayan.
5: Baik-baik ya.
12: Suaranya Pak Wayan itu bukan?
5: Bukan, Pak Wayan di sini sana nggak ada mic.
12: Kok di agak-agak gimana gitu, dengar lo, kedengeran lo.
5: Oh, enggak.
12: Kalau di WhatsApp itu apa yang di ada di studio kedengeran?
5: Oh, berarti
12: belum di.
5: Berarti,
12: ya benar.
5: Cuma, ini kedengeran nih.
12: Kedengeran jelas.
5: Apa ini?
12: Apa itu? Kresek
5: roti. Oke. Siapa? Redinda. Oke.
12: Iya, memang jelas kedengaran kalau di WhatsApp, apalagi kalau ini kalau pokoknya begitulah kedengaran lah, enggak dibocorin.
13: Oke.
12: Oke, kalau gitu selamat malamnya okay. Antaranya untuk apa namanya peka Sanggulan yeah. Ada Bang Panji, ada lagi ya Ibu Kartika tadi selamat malam, yeah. Ibu Arni juga nggak lupa Gemas dan Ibu Resmi juga ya selamat malam. Oke lah, sepertinya next time deh untuk yang lainnya. Selamat okay. malam. Oh, tadi Bang Luhut ya. Uh-huh. Luhut, Soras Bang Luhut. Oh iya, ke Manado dulu. Ke Manado ada kakak Ratna Jingga, Esther Rita, ada Bung Cliff juga di sana.
13: Oke. Okay.
12: Yang punya Bengkulu juga ya, Bang Andi Yudhistira, dan Ibu Wigati. Kemana ya Ibu Wigati, mudah-mudahan sehat dia ya. Sepertinya di udara mana-mana nggak ada Bu Wigati ini. Mudah-mudahan iya, selalu. Ya. Oke, Bu Mandi, salam buat keluarga ya. Sehat selalu, okay. Kalandra udah sehat kali ya.
13: Udah lumayan, alhamdulillah.
12: Syukurlah kalau gitu. Pulang nanti hati-hati ya.
13: Siap.
12: Malam, bye-bye.
13: Oke, okay, baik. Baik, terima kasih. Teh Dinda, kita stop dulu ya. Terima telepon. Nanti kita lagu dulu ya. Karena ini udah hampir jam 11 ya, nanti kelamaan gak diputar. Buat Bunda Yoseli dan juga Mbak Ayu ya, saya akan hadirkan lagunya. Mbak Ayu tadi requestnya apa ya? Oh, Ular Berbisa ya. Mbak Ayu yang ada di Mas Sohi, Ular Berbisa saya akan hadirkan. Dan juga Bu Kartika ada band, ini Kucuri Lagi Hatimu. Kemudian juga ada Bu Janura. Bu Janura requestnya Ruang Rindu dari Leto. Kemudian nanti akan saya hadirkan juga ada Kupu Biru dari Slang. Ini di request oleh Bang Luhut. Kemudian nanti terakhir ada Teh Dinda spesial lagu Virgon dengan judul Bukti, saya akan hadirkan buat Teh Dinda ya. Masih dengan Wandi di sini, masih di Senandu Malam. Ada Hello, saya akan hadirkan buat Anda dengan Ular Berbisa buat Mbak Ayu yang ada di Mas Sohi dan juga Bunda Yoseli.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 들어, 그 길이 오빠. 아직도 안 그런다. 오빠. 오빠, 그런다.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
3: Dan pasar.

0: saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
4: Denpasar, Balai.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun

0: tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: Nespresso. What else?
1: Waktunya kentongan.
2: Abrasi atau biasa disebut juga dengan erosi pantai merupakan proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh adanya tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Kerusakan garis pantai ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam yang ada di daerah pantai. Beberapa pantai di Bali dikatakan telah mengalami abrasi yang parah.
3: Dari sekian banyak cara mencegah abrasi, salah satunya dengan melakukan penanaman vegetasi seperti lamun dan membangun rawa-rawa di sepanjang pantai. Ini berfungsi mengendalikan abrasi sebab akar tanaman pesisir membantu menambatkan pasir dan memastikan pasir agar tidak terbawa erosi. Penanaman bakau juga merupakan cara jitu mengatasi abrasi. Namun, solusi ini tidak berfungsi untuk daerah yang terkenal sebagai kawasan wisata dan akan merubah fungsi pantai.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Dan pasar malam ini.
8: Masih di Denpasar malam ini, masih di Senandung Malam, ketawa ketiwi bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Kita punya penelpon di sesi ketiga ini. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Ya, gak ada. Oke, pesawat telepon 0361-222-161. Boleh Anda telepon kembali untuk yang pengen telepon ya. Kita ke WhatsApp. Halo, selamat malam, Bu Farida.
9: Halo, Senandung Malam. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Sehat, Bu Farida?
9: Alhamdulillah sehat. Akhirnya bisa.
8: Ya. Keriting, kata apa Bu Indi.
9: Keriting turun ya, turun. Biar kata kesempatan orang lain. Nanti sebentar kita gabung. Iya betul kata Bu India, keriting ya. Mas Wadi sehat-sehat.
8: Alhamdulillah sehat. Bu Farida sudah keliling kemana aja? Operatornya Pak Wayan.
9: Ketiduran tadi.
8: Siapa ketiduran?
9: Bu Farida padahal tadi mau ke Denpasar dulu, baru ke ini. Tahu-taunya, jam berapa sudah ini? Sudah tadi kan di Denpasar sudah sesi kedua. Bu Farida kaget, sempat mimpi ya. Mimpi itu dengar-dengar ada yang nyanyi, di mana orang nyanyi. Ternyata
8: serius.
9: Pesawat radionya aktif.
8: Okay.
9: Tadi pas langsung telepon kan, siapa yang gabung tadi, Bu Kartika. Nah, terus turun. Mana tadi Bogor gabung? Oh, nggak bisa turun. Biarkan saja.
8: Biarkanlah saja. Tangan ini. Aduh, udah habis ya waktunya, kata Viola. Viola juga berapa kali tadi nelpon?
9: Mbak Viola ya, Bu Marida tadi berapa kali? Banyak kali, bukan cuma sekali.
8: Mbak Viola baru 5 kali. Kalau Bu...
9: belum apa-apa itu Mbak Viola, baru 5 kali.
8: Bu Marida. Iya. Bu Farida.
9: Belum apa-apa.
8: Bu Farida udah 25 kali.
9: Masih itu masih kurang itu 25.
8: Pak Widi lumayan, Pak Widi ya 12 kali Pak Widi.
9: Oh, kalau Bu Farida kalau nggak gabung ya terasa nggak ini, terasa sayur tanpa garam kalau nggak gabung di Denpasar.
8: 14 Pak Widi, 14. Kalau Bu Farida emang banyak ini.
9: Belum apa-apa itu kalau cuma 25 berapa.
8: Iya.
9: Kita bertarung.
8: Tapi kan gak nunggu lama kan. Cuma maksudnya kalau udah masuk gak nunggu lama. Kalau di Ruang Rindu Nasional lama. Kan nunggunya lama. Bisa setengah jam.
9: Wah, setengah jam itu 30 menit habis. Kalau gak kotanya kalau gak cukup habis. Biasa kadang Bu Farida bilang, ayo cepat, cepat, cepat, cepat, ayo sudah mau habis paketnya ini.
8: Hai. Oke, siap. Mau lagu apa tadi, Bu Farida?
9: Lagu tahun berapa tadi?
8: 2010.
9: 2000 berapa?
8: 2010 sampai 2020.
9: Beda dari Tak Bersayap. Beda dari Tak Bersayap.
8: Dari siapa itu?
9: Enji.
8: Beda dari, oke, ada.
9: Ah, syukur ada lagunya. Tadi Bu Farida gabung di ini ya. Kata penyiarnya, tuh Bu Farida, banyak yang kangen sama Bu Farida kemana aja. Lagi keliling di mana? Keliling Kota Palu. Banyak katanya kan, oh, alhamdulillah syukurlah. Kalau orang baik pasti banyak yang kangen. Tapi kalau kita nggak baik sama orang, wah orang nggak baik kan ya, nggak. Itulah artinya kita saling menjaga silaturahmi ya. Silaturahmi itu yang penting. Ya. Denpasar Bu Farida senang sekali kalau gabung di Denpasar, senang sekali. Rame. Semuanya senangnya semuanya tergantung apa? Tergantung teleponnya. Mas Wandi mau kirim salam. Biar Mbak Vio naik, Mbak Vio ayo naik ya, Mbak Widi naik ya. Enggak, baru 4 menit ini. Salam buat Pak Widi di Tokyo ya. Selamat malam Bli Widi, Mbak Viola, Ayu Dimasohi, Cigur dan Jakarta. Tadi ada Bu Kartika ya. Terus ada Bunda Yos. Bunda Yos pasti udah tidur kalau jam
8: ada
9: gini.
8: Ada orang yang nelpon di ini 0361 tapi enggak tahu siapa.
9: Oh, sabar ya, deh, sabar ya. Ada Bu Janura, Bu Resmi, Bu Indi. Ada siapa lagi? Ada Pak Arya ya di grup. Oh ada Bu Ani, ada Rahma ya. Ayu sudah, ada Pak Binijo dari Manado, Pak Nasron dari Palu, Pak Ramadan de Sorong, Pengleman de Lampung. Ada Pak Sandi yang di Lampung beli Govinda ya. Ada Pak Putu Pundeso, ada Pak Sandi, Bang Anwar, Bang Luhut. Ada Hadi, Pak Andi di Batam sama Purnama Sari. Ada Bu Rosmi sudah ya. Bu Gemas. Bu siapa lagi ya? Diawati. Ya, ada Pak Mangku. Yeah. Ah, nanti giliran Pak Widi yang salam banyak ini. Diteruskan dulu kalau Pak Widi gabung nanti Pak Widi yang teruskan ya.
8: Oke. Okay.
9: Salam untuk semuanya. Bagi-bagi dong. Salam sehat ya Mas Wandi sama Pak Wayan. Selamat bertugas, tetap semangat. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Farida yang ada di Palu. Kita ke pesawat telepon. Halo.
0: Halo. Selamat malam. Senandung malam.
8: Ratna Jingga.
0: Iya benar.
8: Hai benar Bu Ratna. Sehat Bu Ratna?
0: Masih bisa minta lagu nggak?
8: Masih bisa, sehat nggak? Sehat.
0: Puji Tuhan, sehat dahsyat, luar biasa.
8: Oke, masih bisa. Sama
0: yang terampe.
8: Iya, sehat saya juga. Iya.
0: Yang ada di perangkat siar malam ini.
8: Siapa emang nama saya? Nanti lupa lagi kayak Bunda Yuseli.
0: Bang Wandi.
8: Oh iya. Oke, siap. Oke, mau lagu apa?
0: Bang Wandi, tolong dong Bang Wandi bacain.
8: Nama-nama penyanyinya?
0: Iya, yang perempuan Bang Wandi.
8: Perempuan.
0: Wanita.
8: Yang perempuan ada Agnes Monica. ada juga Alea, kemudian Alika, ada Alma, Alisa Subandono, kemudian...
0: Bang Wandi, tunggu sebentar, Agnes Monica saja.
8: Agnes Monica. Agnes Monica yang mana? Ada Rapuh Rindu, Salah Jatuh Cinta, Tanpa Kekasih, Karena Ku Sanggup, Ku Di Sini. Terus...
0: Tanpa Kekasih.
8: Oke, ya. Nggak enak dong.
0: Tanpa Kekasih sih nggak enak.
8: Iya, sendiri.
0: Bang Wadi, Matahariku ada situ enggak?
8: Matahariku... Enggak ada di sini. Matahari itu tahun 2000 berapa? 2000.
0: Oh. Ya, Bang Wandi, pilih aja yang tadi Tanpa Kekasih.
8: Oke, siap.
0: Salam pertama buat Bang Wandi yang bertugas. Mm-hmm. Terima kasih Soangka Ibu Ratna Jingga di telepon. Okay. Sangat selalu sukses, sehat dan selalu diberkati Bang Amin. Wandi bersama keluarga.
8: Amin.
0: Lanjut, yang baru lewat, ada Ibu Farida. Apa kabar? Walaupun tidak salam, ini dapat salam dari Ibu Ratna.
8: Salam. Emang tadi nggak disalam ya? Wah, lupa kayaknya Bu
0: Farida. Enggak dong.
8: Bu Farida lupa, biasanya semua disalam.
0: Iya, biasanya dia salam.
8: Karena ini kali, buru-buru.
0: Iya, mungkin karena kan Bang Wandi bilang di telepon ada yang gabung. Iya, jadi dia buru-buru.
8: Dan
0: lanjut.
8: Ini.
0: Lanjut.
8: Dan ya, beliau lanjut. Udah 30 kali penelpon tadi.
0: Aduh, kasihan ya. Sampai nanti so
8: kriting tangannya.
0: Tutup siaran baru dia gabung.
8: Oke, siap.
0: Lanjut, ada Ibu Kartika juga, salam sehat. Bu Janura, mungkin so tidur ini Bu Janura, salam sehat juga. Ibu Gemas, Bu Resmi, oh. Ada juga ya.
8: Bu ada yang di sebelah?
0: Kak Rahma, ya?
8: Yang di sebelah ada?
0: Oh,
8: lagi
0: ada
8: nunggu. Viola.
0: Lagi nunggu. Oh, salam kenal dengan Viola yang ada di mana?
8: Di rumahnya.
0: Oh, ada yang ada di rumahnya. Salam kenal dengan Ibu Ratna Jingga, Bu Viola. Ada juga Ibu Ani, ada juga Bunda Yoslin, mungkin sudah tidur Bunda Yoslin. Mm-hmm. Ada Kak Ayu di Masohid, Terinda di Bogor. Ayu Masohid, Terinda di Bogor. Ada Cikuria juga di Jakarta. Okay. Salam kompak semua, salam sehat, yeah. Salam persahabatan selalu, diberkati bersama keluarga. Lanjut, ada Bung Cliff di Manado, ada Pak Widi sekeluarga di Tokyo, ada Bang Krispati juga di NTT, ada Pak Andi di Stira, ada Pak Andi di Batam, ada Bang Luhut di Tapanuli, ada Pak Sandi, ada juga Brigo Finda, ada Bang Hadi di Nias. Dan sama-sama Jo Kang.
8: Oke.
0: Okay. Orang Manado bilang sama-sama Jo. Dapat salam dari Ibu Ratna. Salam kompak semua, salam sehat, diberkati bersama keluarga masing-masing. Itu saja buat Bang Wandi. Terima kasih. Selamat malam.
8: Oke, okay, malam. Baik, terima kasih Bu Ratna Jingga ya. Yang ada di Manado apa Makassar ya? Halo Viola.
7: Viola. Halo Bang Wandi.
8: Benar ini saya ini benar.
7: Benar.
8: Ditanya tadi di mana alamatnya?
7: Iya, Via sempat ketawa di rumah. Benar.
8: Kan benar di rumah toh.
7: Benar.
8: Mungkin beliau benar. Mungkin Borana juga mau nanya rumahnya di mana.
7: Rumahnya di mana, daerahnya mana?
8: Oke, Viola mau lagu apa ini? Masih bisa kok.
7: Masih bisa ya.
8: Dua lagu lagi bisa. Yang penting nggak panjang-panjang salamnya.
7: Iya dong.
8: Siap.
7: Lagunya Armada aja deh.
8: Armada, tadi kayaknya udah diputar belum ya Armada?
7: Udah diputar.
8: Armada itu tadi ada Pemilik Hati. Sudah diputar.
7: Lagunya siapa ya?
8: Seventeen.
7: Merayu Tuhan aja. Seventeen boleh. Jaga selalu hatimu.
8: Jaga selalu. Oke.
7: Okay. Oke. Okay. Saya hanya buat ibu siapa tadi, Ratna Jingga. Salam kenal. Ibu Janura, Ibu Kartika, Bang Widi, Mbak Indi, Mbak Ayu, Dimasohi. Semuanya deh yang lagi monitor. Siap. Tanpa terkecuali. Selamat beristirahat semua. Bang Wandi juga ya, terima kasih banyak.
8: Okay.
7: Selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Viola ya. Kita langsung ke pesawat telepon. Halo. Selamat malam.
10: Halo. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Ini Purnama Sari ya?
10: Iya, betul sekali.
8: Iya, saya hafal sekarang ya. Yeay.
10: Oh gitu.
8: Itu bersama dengan Pak Andi nggak?
10: Ah, lagi berjuang dia.
8: Lagi
10: bisa nanti.
8: Lagi kemana?
10: Lagi berjuang mau masuk juga nggak bisa.
8: Oh oke, okay. Ternyata sekarang
10: iya.
8: Bisa ya.
10: Purnama duluan.
8: Ini masih ada satu lagu lagi, boleh? Mau lagu apa?
10: Boleh lagunya Seandainya Punya Sayap dari Geisha. Boleh.
8: Geisha, judulnya apa?
10: Iya.
8: Judulnya? Halo, halo, Purnama Sari.
10: Ya,
8: lagunya apa?
10: Geisha, Seandainya Punya Sayap.
8: Seandainya?
10: Aku punya sayap.
8: Aku punya sayap. Oh.
11: Aku terbang ke Bali kalau ada sayap.
8: Kan, pasti ada ini, nggak mungkin nggak ada. Gitu. Nggak.
11: Kenapa? Saya tuh dengar tinggal satu lagu, makanya cepat gabung nih, tidak boleh.
10: Tidak boleh ketinggalan.
11: Tidak boleh ketinggalan tinggal satu lagu, kata bawah. Ini mata mau gabung lihat Purnama ini.
8: Iya, ada lagunya ada. Oke, siap.
11: Dari tadi Mas Wandi saya mau masuk, tidak bisa tembus.
8: Serius?
10: Wih,
8: iya, ternyata ada Purnama Sari bisa. Mungkin kalau tadi jam 9, jam 10 emang banyak ya. Banyak yang gak bisa soalnya.
11: Okay. Makanya begitu dengar Mas Wandi bilang tinggal satu lagu, wah gak bisa tunggu, nerf.
8: Oke, siap. Oke.
11: Lagunya ikutan aja Mas Wandi.
8: Iya, ikutan Purnama Sari aja ya.
11: Iya.
8: Oke.
11: Iya.
10: Kirim salam ya.
8: Boleh. Biar enggak ini panjang-panjang, biar keburu kita putar lagunya, bisa minimal maksimal 20 yang disalamin. Nah, banyak sekali 20.
11: Ya,
8: 20. Oke, lanjut silakan.
10: Ya, kirim salam tadi ya, ada kakakku Kak Vio. Gimana kabar nih Kak Vio ya? Semoga sehat.
8: Berarti di ke rumah dong Kak Vio.
10: Di Makassar dia ya, kolek.
8: Kalau
10: pernah di Suribar.
8: Oh, Bar. Berapa jam?
10: Berapa jam? Nah, cukup jauh. Biasanya dari Makassar ke Sulawesi Barat.
8: Malah lebih dekat ini ya, Bu Farida ya?
10: Ya, malah dekat dari Bu Farida karena Palu kan di sana.
8: Oke, siap.
10: Lewat Mamuju. Iya. Terus ada Ibu Farida tadi, salam sehat. Ada Pak Widi, Pak Benjo, Bunda Tiara. Dilanjut ya?
11: Adik aja salam. Banyak.
10: Ada Bang Luhut ya, semuanya aja cintan patar kecuali, soalnya biar apa lagunya terputar semua. Boleh. Ya.
11: Iya.
8: Bang Andi nggak ini, nggak salam. Nggak salam dulu.
11: Nggak, diwakilkan ke Purnama aja.
10: Oh iya, semuanya aja cintan patar kecuali.
8: Siap.
10: Bang Andi, semuanya kasih selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
11: Iya.
8: Baik, terima kasih ya. Duet ini, duet maut sering ya, Purnama Sari dan juga Pak Andi yang ada di Batam ya. Oke, buat yang lain mau naik atau WhatsApp boleh ya, nanti saya bacain ya. Mudah-mudahan bisa ke putar lagunya ya semua. Masih 25 menit lagi ya. Dan buat Bu Resmi, Pak Widi, kemudian juga ada siapa ini? Ada, oh ada Bu Ani. Bu Ani juga yang monitor ya Bu Ani. Mungkin malam ini gak bisa, besok malam juga masih saya kok, tenang ya. Oke, kita akan hadirkan buat Bu Farida ini ada Anji ya, Anji. Kemudian juga ada lagunya Tanpa Kekasihku, ada Bu Rana Jingga dari Agnes Monica. Kemudian ada Viola, request lagunya Seventeen, Seandainya Aku Punya Sayap. Dan Geisha, oh Seventeen tadi, ya yeah, Seventeen benar ya. Oh oke, okay. Seventeen tadi judulnya Jaga Selalu Hatimu. Kemudian untuk Geisha tadi Seandainya Aku Punya Sayap. Oke, okay. Itu terakhir buat Purnamasari dan juga Pak Andi di Batam ya. Masih dengan Wandi di sini di Senandung Malam.
12: Kamu yang aku butuh.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Waktunya Kentongan.
1: Sebuah rumah di Pakusari Denpasar Selatan ludes terbakar. Kebakaran diduga terjadi karena api lilin yang digunakan sebagai penerangan saat lampu mati. Saksi mata menuturkan kejadian bermula sekitar pukul 22 WITA.
2: Lilin adalah alternatif cahaya saat mati lampu. Namun, lilin juga paling sering menyebabkan kebakaran di rumah.
3: Lalu, gimana dong?
4: Beralih ke lampu darurat yang dioperasikan dengan baterai. Atau bila harus menyalakan lilin, pastikan selalu ada orang dewasa yang mengawasi ruangan. Hentikan kebiasaan menyalakan lilin lalu meninggalkannya, karena ini bisa menyebabkan bencana kebakaran.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Denpasar.

Dari Geisha dengan Seandainya Aku Punya Sayap. Lagunya berhubungan dengan sayap juga ya. Tadi Anji Bidadari Tak Bersayap. Kalau ini Berharap Ada Sayap. Pokoknya asik lah malam ini ya. Ada yang belum bisa bergabung tadi, ada Bu Resmi, kemudian juga ada Deona, dan juga ada Pak Widi ya, Bu Ani Gunung Talang juga ya, mudah-mudahan besok bisa bergabung ya. Terima kasih banyak, itu tembang terakhir tadi, tembang terakhir kita spesial di request oleh Purnama Sari dan juga Pak Andi yang ada di Batam. Oke. Buat Bu Ratna, kemudian Bu Ratna juga ya, buat Bu atau Mbak Viola, Bu Farida, kemudian juga ada Teh Dinda, kemudian Bang Luhut, Bu Janura, Bu Kartika, Mbak Ayu yang ada di Masohi, Bunda Yoseli, kemudian juga Kak Rahma, Mas Sandi, dan Bung Krispati. Terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini, dan mudah-mudahan bahagia ya. Jangan lupa istirahat. Jangan lupa, sebelum istirahat, maafkan semua kesalahan orang lain, termasuk kesalahan diri sendiri ya. Biar lega nanti bangunnya dan kembali sehat. Saya Wandi dan juga Pak Wayan Switre, pamit undur diri. Mudah-mudahan sehat selalu buat kita semua. Jangan lupa pagar, jendela pastiin terkunci ya, biar aman. Kita ketemu lagi besok malam ya, besok malam dengan saya. Dan kalau pagi besok, wah siapa ini? Kayaknya Bung Mao. Kayaknya. Ya besok tunggu saja lah. Pagi ya, jam 5 pagi. Waktunya kita istirahat semuanya. Dan doakan yang terbaik buat kita, buat diri kita sendiri ya. Sampai jumpa.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini Hari Sukma kembali menyapa ruang dengar Anda di edisi hari Jumat 25 September 2026. Sukma akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti. Tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Jadi stay tune terus ya pendengar, serta pastinya setelah ini juga kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Islam dengan judul Menggapai Ketenangan Hati dengan Zikir, yang tentunya materi ini akan disampaikan oleh narasumber kami Ibu Titin Herawati. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Puji syukur, mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkah dan kasih sayangnya kepada kita semua, atas semua nikmat iman, nikmat Islam, dan juga tentunya nikmat kesehatan yang masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Solawat serta salam yang senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga tercurah juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga semua yang taat kepada risalahnya mendapatkan keselamatan, termasuk

Kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun berada, senang sekali rasanya karena pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Islam. Di kesempatan kali ini bersama saya Titin Herawati, penyuluh agama Islam fungsional kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Adapun topik pembahasan kita kali ini adalah menggapai ketenangan hati dengan zikir. Sebagai seorang mukmin, hendaknya kita menggunakan waktu sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa, berzikir, mencari nafkah, menuntut ilmu, dan lainnya. Dan yang paling mudah yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bisa melakukan berzikir di mana saja dan kapan saja. Pada saat kita berjalan, berkendaraan, naik bis, kereta, ketika menunggu bis atau kereta di terminal atau angkutan umum. Lisan ini hendaklah selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap waktu, karena hal ini mudah dan ringan bisa dilakukan oleh siap mukmin dan mukminah. Bahkan seorang mukminah, dia bisa berzikir ketika menggendong anaknya, menyusui anaknya, atau ketika masak dan lainnya. Dengan zikir, hati akan menjadi tenang. Barang siapa melakukan zikir mulai bangun tidur sampai ia tidur kembali dan melakukannya dengan konsisten, ikhlas dan ittiba' kepada Rasulullah SAW, maka lidahnya akan terus-menerus basah oleh zikir kepada Allah dalam semua kondisi. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim," yang insya Allah artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kamu aku tunjukkan amalan yang terbaik dan paling suci di sisi Rabbmu dan paling mengangkat derajatmu? Lebih baik bagimu daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu lantas kamu memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu?" Para sahabat yang hadir berkata, "Mau, wahai Rasulullah." Beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Zikir kepada Allah yang Maha Tinggi." Pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun berada, diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dan orang yang tidak berzikir kepada Rabb-nya adalah seperti perbedaan orang yang hidup dengan orang yang mati." Ya, jadi perbedaannya bisa luar biasa sekali ya. Jadi antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi orang yang selalu berzikir itu diibaratkan sebagai orang yang hidup, dan orang yang bahkan tidak pernah berzikir kepada Allah diibaratkan atau disamakan dengan orang yang sudah mati. Keutamaan zikir dalam Al-Quran dan hadis adalah diberi ketentraman sebagai penghapus dosa, dilancarkan rezekinya sampai dijanjikan surga. Zikir merupakan pekerjaan hati dan lisan untuk senantiasa bertasbih serta mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas daripada itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya mendekatkan diri dengan zikir. Ya, jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, kita selalu mengingatnya, maka dekatkanlah diri kita, basahi lisan kita dengan zikir. Ini dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Lahab ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman. Ya. Jadi dipanggil, "Hai orang-orang yang beriman,
berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Sudah banyak ya, selain disebutkan dalam Al-Quran, ternyata ada banyak penelitian yang menegaskan. Salah satu penelitian dari Universitas Washington yang dimuat dalam majalah Scientific American edisi Desember 1993 menyebutkan bahwa berzikir bisa mengaktifkan syaraf-syaraf otak ya, wallahu alam ya. Jadi itu berdasarkan hasil beberapa penelitian. Keutamaan berikutnya atau manfaat berikutnya dari zikir ini adalah memberi ketentraman. Jadi sebagaimana yang tadi telah disebutkan dalam surat Al-A'raf, bagaimana Allah mengingatkan bahwa orang-orang yang beriman akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Karena dengan mengingat Allah itu hati kita akan selalu dekat ya, selalu dekat dengan yang maha besar, yang maha pengasih, maha penyayang, maha melindungi, sehingga hati kita akan selalu merasa sejuk dan tentram. Setiap manusia tentunya pasti pernah merasakan stres ya, stres atau gundah. Ketika seorang sedang berada dalam fase tersebut, disarankan untuk memperbanyak zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Cara ini akan membantu hati kita kembali merasa tenang dan damai ya, dengan mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Pendengar Persatu RRI Denpasar, dimanapun berada, keutamaan zikir dapat membangun kesabaran dalam diri dan menenangkan pikiran. Pikiran yang tenang tentu akan semakin mudah dalam mengambil keputusan secara rasional. Karena aktivitas zikir adalah aktivitas manusia yang memusatkan pikirannya kepada penciptanya. Yang berikutnya, manfaat atau keutamaan zikir adalah sebagai penghapus dosa atau bahkan mencegah dari perbuatan dosa. Mencegah seseorang melakukan perbuatan dosa akan menyelamatkan seseorang dari siksa neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Al-Jami sebagai berikut. Ibnu Jabal radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak Adam tidak pernah melakukan perbuatan yang membawa jaminan keselamatan kepadanya dari hukuman Allah lebih dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah, dengan mengucapkan zikir, mendekatkan diri kepadanya, insya Allah kita akan selamat dari dosa, menghapus dosa, dan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Pendengar Persatu RRI Denpasar, kaum muslimin yang berbahagia. Selain itu, keutamaan zikir adalah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir termasuk amalan yang disukai oleh Allah dan membuatnya memiliki ganjaran yang luar biasa. Siapapun yang berzikir setiap harinya akan dijanjikan surga oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan zikir di siang hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum sore hari, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang berzikir di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum subuh, maka ia termasuk penghuni surga. Jadi luar biasa. Zikir membawa banyak manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Yang berikutnya, keutamaan zikir dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa kita dijauhkan dari godaan jin dan setan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 176, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang insyaallah artinya, sesungguhnya mereka adalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman. Jin atau iblis akan selalu mengganggu manusia dalam setiap sendi kehidupannya. Hal ini sesuai dengan janji mereka kepada Allah.
bahwa mereka tidak akan pernah menyukai manusia yang beriman kepada Allah, dan mereka bersumpah akan mengganggu dan mempengaruhi anak Adam agar ikut bersama-sama mereka ke dalam neraka hingga akhir kiamat. Na'udzubillah min zalik. Meningkatkan intensitas waktu berzikir dapat membantu menjauhkan manusia dari gangguan jin dan iblis. Mengapa? Tentunya di sini kita melihat korelasi dari seluruh ya. Karena kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir, kita mohon perlindungan kepada Allah, kita mohon supaya selalu disertai oleh Allah dengan mengingatnya, maka otomatis kita pun akan dijauhkan diri dari gangguan jin dan iblis. Semakin sering kita berzikir, semakin meningkat pula rasa keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat jin dan iblis menjadi enggan untuk mendekati. Pendengar Persatu RRI Denpasar dimanapun berada, yang berikutnya keutamaan zikir dalam Al-Quran dan Hadis adalah melancarkan rezeki setiap umat yang melakukannya. Jadi karena kita selalu dekat kepada Allah, tentunya Allah akan ingat kita. Contoh sederhananya adalah guru ya, guru di sekolah. Jika ada seorang anak yang rajin, selalu mengerjakan tugas, selalu dekat kepada gurunya, selalu rajin bertanya, rajin menjawab pertanyaan, pasti dia akan diingat oleh guru tersebut. Demikian juga kaum manusia, kita manusia, umat manusia yang berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, selalu membasahi lisan kita dengan menyebut namanya, Allah akan mengingat kita. Allah akan mengingat kita apa yang telah kita lakukan dan akan diingat dalam setiap kesempatan. Karena itu sebagai manusia yang beriman, ada baiknya kita selalu bersyukur dan berzikir mengingat Tuhan dalam setiap kesempatan. Salah satu caranya yaitu tadi mendekatkan diri dengan berzikir. Terlebih dalam kesehariannya, manusia terus berupaya untuk mengejar rezekinya, baik untuk dirinya, keluarganya maupun untuk yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki kepada hambanya secara langsung dari pintu yang tidak pernah kita sangka-sangka apabila Allah menghendaki. Maka sebagai manusia, salah satu cara terbaik untuk meminta rezeki kepadanya adalah dengan cara berdoa, berusaha dan berzikir. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang insya Allah artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Ya, jadi zikir ini sepertinya tidak wajib seperti sholat, tapi ternyata Allah berulang kali mengingatkan kita untuk berzikir dan mengingat-ingat Allah, supaya kita dekat kepada Allah, dan kita beruntung di dunia dan di akhirat. Pendengar Persatu RRI, kaum muslimin yang dirahmati Allah, berzikir merupakan salah satu amalan yang paling disukai Allah SWT. Inilah sebabnya keutamaan zikir dalam Al-Quran Hadis disebut membuat seseorang hamba lebih dekat dengan Allah. Penjelasannya tertuang dalam sebuah hadis yang berbunyi, maukah kamu aku tunjukkan perbuatanmu yang baik, paling suci di sisi Allah dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu dari infak emas dan perak? Kemudian para sahabat menjawab, mau. Rasulullah menjawab, berzikir kepada Allah yang maha tinggi. Orang yang berzikir juga akan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Orang yang senantiasa memuji kebesaran Allah akan selalu terlindungi dari keburukan. Bahkan zikir bisa membuka pintu keselamatan di dunia dan di akhirat. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa barang siapa yang mengucapkan zikir di sore hari sebanyak 3 kali, maka ia tidak akan mendapat bahaya racun di malam tersebut. Pendengar Persatu RRI Denpasar, keutamaan zikir yang berikutnya adalah mengontrol diri, mengontrol emosi dan kesabaran.
Sebagai umat Islam, umat yang beriman diharapkan dan diwajibkan untuk selalu berperilaku baik kepada sesama manusia maupun makhluk hidup lainnya di muka bumi. Mengontrol emosi adalah menjadi salah satu kewajiban kita. Memiliki kontrol emosi diri yang buruk dapat mempengaruhi segala aspek dalam berkehidupan sebagai makhluk sosial. Insya Allah, dengan kita rutin berdoa dan berzikir, akan dapat meningkatkan kontrol diri kita dan menjaga kestabilan emosi. Kemudian, keutamaan zikir yang lainnya adalah diberi kebahagiaan setelah mati. Seperti ilustrasi yang dikemukakan oleh Imam Ghazali. Ada seorang bertanya, ia sudah meninggal, ia sudah lenyap, lalu bagaimana perbuatan zikir kepada Allah masih tetap kekal bersamanya? Lalu Imam Ghazali pun menjelaskan keutamaan zikir. Sebenarnya ia tidak benar-benar lenyap, yang juga melenyapkan amalan zikir. Ia hanya lenyap dari dunia dan alam syahadah, bukan dari alam malakut. Hal ini seperti yang tertera dalam Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 169 dan 170. Pendengar Poros 1 RRI Denpasar yang berbahagia, amalan zikir ini adalah amalan yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah tidak pernah melewatkan zikirnya setiap hari. Inilah mengapa zikir menjadi salah satu sunnah Rasul yang dianjurkan. Tentu mengamalkan keutamaan zikir dalam Al-Quran dan hadis ini menjadi salah satu cara kita meneladani sifat-sifat Rasulullah sehingga dapat mendekatkan diri sesuai sunnahnya. Zikir diliputi dengan kebaikan dan juga menyehatkan otak. Rasulullah SAW bersabda, tiada suatu kaum yang duduk sambil berzikir kepada Allah, melainkan mereka akan dikelilingi oleh malaikat, diselimuti oleh rahmat, dan Allah akan mengingat mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita akan selalu diliputi dengan kebaikan dan akan menerima limpahan kebaikan yang datang bertubi-tubi. Dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwa tiada berkumpul suatu kaum sambil mengingat Allah, di mana dengan perbuatan itu mereka tidak menginginkan apapun selain dirinya, melainkan penghuni langit akan berseru kepada mereka, bangkitlah, kalian telah diampuni, keburukan-keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan. Menyehatkan otak selain beribadah, keutamaan zikir juga untuk kesehatan. Meningkatkan zikir bisa mengaktifkan saraf-saraf otak seperti yang sudah saya kilas tadi sekilas, bahwa sebuah penelitian Universitas Washington menyebutkan berzikir bisa mengingat saraf-saraf, mengaktifkan saraf-saraf otak. Apabila seorang berzikir dengan mengulangi kalimat-kalimat Allah seperti Subhanallah, beberapa kawasan otak yang terlibat menjadi aktif. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia dimanapun berada, ternyata selain keutamaan zikir yang telah saya uraikan tadi, ada beberapa lagi diantaranya, yaitu mengusir setan, menghilangkan kesedihan, mendatangkan kegembiraan, melapangkan rizki, membuahkan ketundukan, yaitu berupa kepasrahan diri kepada Allah dan kembali kepadanya, membuahkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat hati menjadi hidup, membersihkan hati, menjadikan kita sebagai hamba yang mengenal Allah dengan cara berdoa dan berzikir, menyelamatkan dari azab Allah, menyebabkan turunnya ketenangan, dan menyibukkan kita, membebaskan lisan kita dari ghibah. Hadirin pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang dimuliakan oleh Allah, zikir merupakan gerakan yang atau ibadah yang paling mudah, tapi merupakan paling agung dan paling utama. Mari, andaikan ada anggota tubuh lain yang harus bergerak seperti gerakan lidah selama sehari semalam, tentu ia akan kesulitan melaksanakannya, bahkan tidak mungkin. Jadi kita biasakan lisan kita, membasahi lisan kita dengan kalimat-kalimat Allah. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang ikhlas dan banyak berzikir sesuai dengan sunnah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun berada, demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga bisa menjadi satu bahan pengingat kepada kita semua agar kita senantiasa mampu menghadirkan kalimat-kalimat zikir dalam setiap aktivitas kita sehari-hari serta meningkatkan keimanan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian saya tadi. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bisa memberikan satu pencerahan untuk para pendengar sekalian. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

orang memiliki mental untuk berjuang hingga titik akhir. Beberapa orang punya semangat besar di awal, tetapi kemudian menyerah kalah di tengah perjalanan. Seorang pejuang sejati tidak akan pernah berhenti sekalipun ada penghalang di tengah perjalanannya. Di ajang lomba lari halang rintang 3000 meter Olimpiade Rio tahun 2016, Etenes Diro, pelari Ethiopia, memulai lomba dengan sangat baik. Namun di tengah lomba, ia mengalami masalah karena sepatu kanannya rusak parah. Pantang menyerah, dia melepas sepatunya yang rusak lalu melanjutkan lomba hanya dengan menggunakan sepatu kirinya saja. Perjuangan Etenes membuahkan hasil meski ia tidak menjadi pemenangnya. Finish di urutan ketujuh cukup membawanya maju ke babak final. Ia berjuang hingga titik akhir, walau dalam kondisi tersulit, bahkan tidak mungkin bagi pandangan sebagian orang. Hidup itu penuh resiko, namun membuang peluang untuk berhasil dan menyerah di tengah jalan adalah kegagalan yang terbesar.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
8: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
9: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hidup ini bagaikan roda yang terus berputar, kadang berada di atas, kadang berada di bawah. Maka dari itu jangan lupa kepada Tuhan setiap harinya, sebab pada hakikatnya engkau selalu dijaga oleh Tuhan.

tekit pratiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

inilah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
3: Lazimnya orang memahami bahwa biasanya fisiklah yang perlu didetoksifikasi dari polusi, racun, dan zat-zat berbahaya lainnya dari lingkungan. Tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa emosi kita pun penuh sesak dengan toksin yang kita peroleh dari pengalaman sehari-hari. Bagaimana cara mendetoks emosi? Pertanyaan yang menarik. Louis Smart, DA, seorang konselor holistik dan stress management consultant, mengatakan, sepanjang perjalanan hidup manusia, kita sering menyimpan emosi-emosi yang tidak menyenangkan, seperti kemarahan, dendam, duka, dan rasa takut. Ternyata, emosi-emosi negatif itu bisa menghalangi kita dalam mencapai tujuan hidup yang hendak kita capai, kesuksesan, dan tentu saja kebahagiaan. Bisa jadi kita merasa telah berhasil mengusir rasa-rasa yang negatif itu, tetapi nyatanya tanpa disadari, kita hanya memasukkan memori yang tidak nyaman itu jauh ke alam bawah sadar kita, bukan menghilangkan. Yang kita sebut sebagai meredam emosi, sebenarnya tidaklah menyelesaikan masalah, begitu kata para pakar. Senyampang Rani Anggraini Dewi, seorang konsultan kesehatan menambahkan, emosi-emosi negatif yang ditekan itu akhirnya akan mendominasi emosi positif kita dan memunculkan perilaku-perilaku yang sifatnya agresif. Yang juga harus diwaspadai adalah gangguan emosi kita bisa menular ke orang lain. Dan emosi itu punya kekuatan yang mempengaruhi orang dan lingkungannya serta berdampak pada perilaku orang, baik secara positif maupun negatif, kata Rani. Perilaku agresif, fitnah, dan membicarakan sisi negatif orang lain di belakang adalah bentuk-bentuk emosi negatif yang bisa ditularkan ke orang lain. Ketika kita menyiarkan emosi negatif, kita bisa meracuni orang lain. Jika seorang pemimpin memiliki gangguan emosi, mungkin ia akan menggunakan kata-kata yang tidak santun, kasar, dan menyakitkan saat berbicara dengan karyawannya. Akibatnya, karyawan merasa tidak nyaman bekerja dan akhirnya ikut-ikutan menjadi agresif juga.
4: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang tentunya masih mempersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Ya, hari Sukma masih temani ruang dengar Anda ya sampai jam 10 pagi nanti. Dan juga Sukma ingin sapa dulu ada Bu Januraga di Bangli nih yang sudah monitor Pro 1 RRI dan Pasar juga dari jam 5 pagi nih pendengar. Dan tentunya ada Pak Ketut Maliarse juga di Bondalem. Dan gimana nih pendengar, di hari Jumat ini apakah Anda udah sarapan? Karena udah jam 6:17 juga ya pendengar. Tapi ngomongin tentang sarapan nih pendengar, buat orang Indonesia biasanya belum kerasa makan ya kalau misalnya belum ketemu sama yang namanya nasi. Kalau misalnya pagi-pagi sarapan roti, mie, atau martabak, nah tapi tetap aja ya ujung-ujungnya yang dicari adalah nasi. Tapi pendengar pernah nggak sih penasaran kenapa ya nasi bisa jadi makanan pokok utama yang begitu melekat di budaya masyarakat Indonesia? Jadi pendengar melansir dari rri.co.id, ternyata ada nih alasan historis dan geografis yang kuat dibalik kenapa nasi jadi makanan pokok orang Indonesia. Yang pertama pendengar, Indonesia punya iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan tanah vulkanik yang sangat subur. Jadi kondisi ini ideal banget untuk membudidayakan padi sejak zaman kerajaan kuno. Yang kedua, ada kebijakan diversifikasi dan fokus pada pertanian padi massal di era lampau yang makin mengukuhkan posisi beras sebagai bahan pangan utama secara nasional. Dan yang paling penting pendengar, karbohidrat kompleks pada nasi ini memang sangat cocok sekali ya untuk mendukung pola aktivitas fisik masyarakat Indonesia yang memang secara historis didominasi oleh sektor agraris. Jadi sekarang udah nggak heran lagi ya pendengar kalau misalnya banyak banget dagang sarapan nasi uduk, nasi kuning, sampai nasi campur Bali yang tentunya selalu jadi the star juga ya, the star of the show di meja makan kita. Dan pastinya pendengar, di hari Jumat pagi ini Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Niji, This is Laskar Pelangi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Pamungkas, Be Okay Again Today, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan juga pastinya Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti. Dan untuk para pendengar yang hari ini harus tetap beraktivitas karena masih hari Jumat ya hari ini pendengar ya. Jadi Sukma akan hadirkan untuk Anda juga informasi mengenai perkiraan cuaca pada pagi hari ini yang tentunya akan disampaikan oleh rekan Putu Wahyudi dari BMKG. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Baik, silahkan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Denpasar. Berikut kami sampaikan update perkiraan cuaca pagi ini untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca di wilayah Bali diperkirakan cerah berawan, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk waspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Putu Wahyudi atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali. Dan itu dia pendengar informasi mengenai perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Jadi untuk Anda yang udah siap-siap mau beraktivitas, mau kerja, mau ngampus, karena masih hari Jumat juga, tetap semangat ya, hari terakhir nih sebelum besok udah kembali weekend.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi dan tentunya semangat pagi juga ya untuk para pendengar Pro 1 yang hari ini lagi siap-siap untuk beraktivitas. Dan juga pendengar untuk mengawali dan pasar pagi hari ini juga, kita akan baca dulu ada beberapa berita gitu ya, yang tentunya juga menyenangkan sekali ini pendengar. Dan saat ini datang dari dunia olahraga, yang dimana Indonesia sukses meraih medali emas pertama di ajang Asian Games 2026. Ayo tebak, dari cabang olahraga apa nih pendengar? Iya, luar biasa sekali ya, karena tim bulu tangkis bergu putra Indonesia berhasil merebut emas usai mengalahkan Cina. Dan luar biasa sekali pendengar, Indonesia berhasil ya memberikan perlawanan yang sengit juga. Indonesia menang 3-2 pada laga ketat yang berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada hari Kamis kemarin. Dan untuk kemenangan, poin kemenangan diraih oleh Alwi Farhan, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan juga Mozaki Ubaidillah. Walau awalnya pendengar Indonesia sempat tertinggal di tunggal putra pertama dan juga ganda putra pertama, tapi sangat luar biasa sekali Alwi, pemain kita yang tentunya masih muda dan harapan Indonesia, juga berhasil membalikkan ya semangat tersebut dan membuat teman-teman yang di belakangnya seperti Leo, Daniel dan juga Ubed bisa membuat dan membawa Indonesia meraih medali emas pertama. Dan juga tentunya pendengar, kami harapkan nanti masih banyak ya medali-medali yang akan disumbangkan dari cabur bulu tangkis ini. Karena tentunya hari ini juga akan dipertandingkan pertandingan individual pendengar, yang dimana tentunya akan mempertandingkan nomor tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri juga. Jadi untuk Anda yang juga suka tentang olahraga dan lagi ngikutin Asian Games 2026, nanti stay tune terus juga ya di Pro 1, karena kami juga pastinya akan update terus mengenai info dari Asian Games 2026. Dan pastinya pendengar, Hari Sukma akan terus temani ruang dengar Anda hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah dengarkan bersama-sama satu lagu dari Indonesian Voice, Rumah Kita, yang tentunya sudah mengudara untuk Anda di Denpasar pagi hari ini, pendengar. Dan setelah ini juga kami akan hadirkan untuk Anda Shocking Time, yang tentunya akan membahas mengenai lagu Konga. Jadi stay tune terus ya, pendengar, di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Lagu Konga merupakan lagu hits pertama dari band asal Amerika Serikat, Miami Sound Machine. Menggandeng Gloria Estefan, lagu ini memenangkan Grand Prize di penyelenggaraan tahunan Tokyo Music Festival ke-15. Dirilis tahun 1985, sontak menggait perhatian dunia dan menjadi lagu hits dan bertengger di posisi ke-10 di Billboard Hot 100.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
5: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
6: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
7: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita udah bahas tentang tim bulu tangkis bergu putra Indonesia yang berhasil persembahkan emas pertama untuk Indonesia, dan juga kita sudah bahas tentang sarapan yang bergizi. Karena tentunya kalau memang kegiatan kita padat gitu ya pendengar ya, sampai nanti sore, sarapan itu merupakan pondasi ya, supaya tentunya mood juga terjaga sampai nanti sore selesai. Tapi pendengar Pro 1, selain sarapan yang bergizi, ada juga nih satu bahan alami yang tentunya ini manis dan sering sekali dijadikan pelengkap atau booster stamina harian kita. Iya, dia adalah madu. Dan pastinya udah gak asing lagi ya pendengar dengan madu. Karena melansir dari ulasan kesehatan dari rri.co.id, rutin mengonsumsi 1-2 sendok teh madu murni setiap hari ternyata punya segudang manfaat loh pendengar untuk tubuh Anda. Dan ada beberapa kebaikan alami ya dari madu yang perlu kita tahu juga pendengar. Yang pertama pastinya meningkatkan daya tahan tubuh karena ada kandungan antioksidan, antibakteri dan juga vitamin di dalamnya yang efektif membantu menjaga imunitas tubuh agar tidak gampang terserang flu dan juga penyakit. Yang kedua pendengar, kebaikan dari madu gitu ya, yaitu adalah madu bertindak sebagai prebiotik alami yang baik untuk pertumbuhan bakteri baik di dalam usus. Yang ketiga tentunya gula alami pada madu ini pendengar cepat diserap oleh tubuh, jadi cocok sekali untuk peningkat energi instan sebelum beraktivitas atau berolahraga. Dan juga yang keempat nih pendengar, yaitu adalah sifat anti-inflamasinya yang tentunya bisa membantu melapisi dan menenangkan tenggorokan yang sedang gatal. Dan luar biasanya lagi pendengar, selain dari manfaat-manfaatnya madu tadi, cara menikmatinya juga simpel banget. Bisa langsung diminum atau dicampur ke dalam segelas air hangat di pagi hari. Tapi perlu diingat juga ya pendengar Pro 1, Anda harus pilih madu murni dan konsumsi secukupnya agar tentunya manfaatnya juga maksimal. Dan pastinya juga pendengar, setelah ini di pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah juga kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Pagi yang tentunya akan menghadirkan banyak sekali informasi yang terupdate untuk Anda. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Siapapun yang mempunyai kapabilitas dan potensi yang kuat, ya kami harus dukung di IMI ini.
2: Sampai saat ini belum ada juknisnya. Berarti nelayan masih dimarginalkan.
3: Selamat pagi. Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap menggelar musyawarah provinsi. Perda Krama Bendega di Bali belum berjalan optimal. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait menanti nahkoda baru IMI Bali. Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap menggelar musyawarah provinsi atau musprov pada Sabtu 26 September 2026. Saat ini Iketut Budiana alias Usrok dipastikan menjadi calon tunggal dan berpeluang besar terpilih secara aklamasi.
1: Nanti setelah ada euforia terkait dengan pemilihan ini, kami berharap kita kumpul kembali, guyup dan bangun otomotifnya dengan baik.
5: Pemprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali siap menggelar musyawarah provinsi Muspro pada Sabtu 26 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Muspro tersebut memilih Ketua Umum baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Menjelang Muspro, peta persaingan bakal calon ketua cukup sengit. Awalnya ada 4 nama yang mengambil formulir pendaftaran, yakni Ketut Budiana alias Usrok, Kadek Puji Astawa, Arta Wirawan, dan Subana Mahputra. Dari 4 bakal calon itu, hanya 1 nama saja yang akhirnya mengembalikan formulir pendaftaran, yakni Ketut Budiana alias Usrok. Ia dipastikan menjadi calon tunggal dan berpeluang besar terpilih secara aklamasi. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Dr. Imadi Arka mengatakan, tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. PP IMI dan Pemprov IMI Bali juga masing-masing memiliki 1 hak suara. Madi Arka berharap proses musprov berjalan lancar dan aklamasi sehingga terpilih nakoda baru yang kompeten dan siap memajukan organisasi IMI Bali.
1: Karena kami terbuka untuk umum, siapapun yang mempunyai kapabilitas dan potensi yang kuat, ya kami harus dukung di IMI ini, karena ini otomotif.
5: Sementara itu, pecinta otomotif Bali sekaligus ketua tim penyaringan dan penjaringan TPP bakal calon ketum IMI Bali, WS Arta, menegaskan pentingnya komitmen dari figur yang akan memimpin organisasi IMI Bali 4 tahun mendatang.
6: Kita berharap untuk, karena pemilih ini adalah hak suaranya 10 dan 1/3 minimal suara, harusnya aklamasi. Selain persyaratan tadi disampaikan oleh Ketua Musprov, ada persyaratan khusus buat kita Senin Jumat hari libur, Sabtu Minggu liburan. Artinya free finansial, freedom waktu.
5: WS Arta menilai tanggung jawab Ketua Pemprov IMI Bali tidak ringan. Berbagai agenda kejuaraan, pembinaan atlet, klub, dan event otomotif di Bali memerlukan koordinasi dan keterlibatan aktif dari pimpinan organisasi. Reporter RRI Denpasar, Putri Mirawati melaporkan.
3: Ikatan Motor Indonesia telah melewati perjalanan panjang. Tidak sebatas berganti nama, organisasi ini juga berhasil membuktikan eksistensinya dengan melahirkan sejumlah atlet berprestasi.
7: Ikatan Motor Indonesia IMI bermula dari Javasa Motor Club GMC yang didirikan di Semarang pada 27 Maret 1906. Pendirian itu dilakukan oleh para pegawai negeri Belanda atau Abtenar serta tokoh lokal seperti Raden Mas Said Karto Atmojo, Raden Sudarman, dan Raden Sukandar. Organisasi ini adalah induk olahraga otomotif tertua di Indonesia dan telah berusia lebih dari 1 abad. Perjalanan nama dan era IMI di Indonesia. Pertama, Javasa Motor Club atau GMC. Lahir 27 Maret 1906 di Semarang dengan kantor awal di Jalan Bojong 153-156. Kedua, Hetkonin Klik Nederland Indische Motor Club atau KNIMC. Mengalami perubahan nama pada masa kolonial Belanda. Ketiga, Indosisce Motor Club atau IMC berubah saat penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda ke Republik Indonesia, di mana pengelolaannya diambil alih oleh Departemen Perhubungan. Serta keempat, Ikatan Motor Indonesia atau IMI, resmi berganti nama pada tahun 1950 setelah kedaulatan penuh dengan pusat organisasi yang dipindah ke Jakarta. Perkembangan organisasi IMI di Indonesia. Pertama, masa awal di tahun 1950 sampai 1975. Kepemimpinan Ketua Umum IMI dijabat secara ex officio oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Kedua, pengakuan internasional. IMI diakui oleh badan dunia seperti FIM untuk sepeda motor, serta FIA dan AIT untuk mobil. Ketiga, era modern. Menjadi penggerak berbagai ajang balap nasional hingga internasional.

0: Menurut saya penting karena pemimpin baru bisa membawa semangat dan arah baru untuk ini Bali ke depannya. Terima kasih.
1: Perkenalkan, nama saya Iputu Raditya Sodama dari Denpasar. Menurut saya, harapan saya semoga bisa membawa IMI Bali semakin maju, kompak, dan memberikan ruang yang lebih besar bagi perkembangan olahraga otomotif di Bali ini. Sekian dari saya, terima kasih.
2: Pendengar, pengurus provinsi atau Pengprov Ikatan Motor Indonesia Bali akan melaksanakan musyawarah provinsi pada Sabtu 26 September 2026. Agenda utama Musprov memilih nahkoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Apa saja harapan dari pecinta otomotif Bali untuk ketum baru IMI Bali? Berikut perbincangan Putu Nirawati bersama pecinta otomotif Bali sekaligus Kabid Roda 2 Pengprov IMI Bali, Cok Ari Wibisana Sudarsana atau akrab disapa Ajik Cok Vicky.
3: Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Cok Ari Wibisana atau Ajik Cok Vicky selaku Kabid Roda 2 IMI Bali dan juga pecinta otomotif Bali. Haji, ini kan IMI akan segera memilih sang nakoda baru untuk periode 2026-2030. Seperti apa harapan yang ingin disampaikan selaku pecinta otomotif terhadap siapapun sosok nanti yang terpilih dalam Musprov IMI Bali?
4: Kalau saya, siapapun yang jadi ketua minimal untuk olahraga yang prestasi yang diakui KONI itu tetap berjalan karena itu kan arahnya ke PON, ke Porprov PON. Nah, untuk yang lain-lainnya juga kalau bisa tetap maju.
3: Nah, kemudian ini tampaknya kan hanya ada calon tunggal gitu, Pak Usro atau Ketut Budiana. Nah, bagaimana mengamati sosok beliau, Ji?
4: Kalau beliau mungkin untuk otomotif termasuk tanyalah giat mereka Usro, jadi bisa kemana-mana. Semoga bisa lancar ke depannya untuk otomotif. Ya otomotif, ya sorry, untuk yang sport kompetisi, terus sport yang mobility, semua berjalan lancar lah. Semoga lancar sama Pak Usro.
3: Oke. Nah, Haji, kan ini udah lama juga, bahkan sebagian hidup untuk otomotif Bali nih, Ki, dan suhunya otomotif juga, Haji Cok Vicky. Kira-kira PR untuk sang nakoda baru apa yang dalam jangka pendek nih, Ki, Haji?
4: Ya, kita mempersiapkan kan tahun depan ada Porprov. Kalau untuk yang atlet di bawah KONI ya, untuk Porprov, arahnya ke PON, ya itu sementara untuk itu yang harus diperhatikan dulu, minimal harus ada sarananya, karena selama ini saya kan latihannya di Jawa, jadi sarana di sana lebih komplit, jadi untuk menjalankan latihan yang serius, kita harus ke sirkuit yang bagus. Kebetulan Diva dan Ablo, atlet dari Bali, itu lagi satu seri ini mudah-mudahan jadi juara nasional.
3: Nah, kemudian berarti sirkuit harus segera ada gitu ya, dan diupayakan oleh sang nakoda baru. Berarti ini yang mendesak ya, Jia, terlepas dari persiapan Porprov juga nanti dipertandingkan di Buleleng,
4: ya? Ya, betul. Jadi, karena kalau saya lihat ke belakang selama ini, kita kan minim sekali sirkuit yang benar-benar sirkuit ya, bukan sekedar sirkuit. Jadi anak-anak kita tuh susah majunya. Padahal kita kompetisi kalau keluar zaman lah ke ASEAN, ke Jawa aja kadang-kadang kita jauh kalah. Jadi kita harus ikut gaya mereka, sirkuit mereka. Jadi kita bisa lah. Sementara ini ya memang untuk kelas 85 belum bakal jadi juara nasional. Satu seri lagi Diva untuk di 450 juga calon juara nasional. Karena kita latihannya di Jawa, kalau di Bali ya nggak maju-maju.
3: Oke. Berarti memang itu yang menjadi kebutuhan mendesak ya. Kemudian ini kan ada sosok Ajik Vicky juga yang sudah berhasil mengantarkan Diva, kemudian ada Ablo juga. Ada harapan khusus terhadap regenerasi atlet ke depan di bawah sang nakoda baru atau seperti apa program pembinaan yang harus dijalankan?
4: Ya, pembinaan harus lebih serius, tapi bukan cuma grassroots motocross ya. Karena dari road race sudah banyak, mulai banyak kandidat-kandidat baru. Jadi regenerasi yang baru, cuman ya sekarang sarana kembali lagi klise-klise. Untuk latihannya nggak ada. Cuma ada di Lande yang cuma

0: klub klub kecil ya, sirkuitnya bukan sirkuit lah itu. Jadi untuk perenggangan otot aja itu untuk anak-anak road race. Jadi kurang sarana sebenarnya kita, padahal regenerasi kita ini bagus-bagus sebenarnya.
1: Oh, dari segi SDM kita nggak kalah gitu ya maksudnya ya, cuman dari segi sarpras dan ini aja berarti ya venue untuk latihan
0: ya,
1: aja
0: dari
1: berarti.
0: SDM nggak kalah, cuman sekarang kita sementara ini namanya racing itu kan mahal. Jadi memang sedikit ada masalah juga ya, karena itu kalau tanpa sponsor juga susah ya. Jadi kayak Diva kemarin kan kita balap ke Thailand, ikut seri Thailand, jadi jenjangnya kan ke sana. Kalau cuma main di lokal aja kita keluar kaget.
1: Okay. Lobby-lobby juga untuk mencari sponsor ya, ya jejaring berartinya. Oke, baik.
0: Karena racing itu mahal.
1: Baik. Baik, terima kasih atas informasi dan juga tanggapannya serta harapan-harapan yang telah disampaikan oleh salah satu pecinta otomotif Bali, Haji Co Ari Bibi Sana Darsana.
2: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, reforma agraria dinilai memiliki dampak signifikan terhadap penguatan ketahanan pangan di Bali. Hal itu karena memberikan kepastian hukum kepada petani atas lahan yang mereka kelola.
4: Reforma agraria sangat berdampak kepada ketahanan pangan Bali karena di situ akan terlihat bagaimana petani-petani yang sudah memiliki kepastian hukum ya.
5: Reforma agraria dinilai memiliki dampak signifikan terhadap penguatan ketahanan pangan di Bali, terutama karena memberikan kepastian hukum kepada petani atas lahan yang mereka kelola. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Dice Siskandun mengatakan, kepastian hukum atas kepemilikan satu penguasaan tanah dapat membuka akses petani terhadap permodalan dan memperkuat kelembagaan usaha petani.
4: Reforma agraria sangat berdampak kepada ketahanan pangan Bali karena di situ akan terlihat bagaimana petani-petani yang sudah memiliki kepastian hukum ya terhadap aset yang dimiliki, tanah yang didiami itu bisa mereka berusaha untuk lebih luas lagi.
5: Menurutnya kepastian atas aset juga membuat petani memiliki peluang lebih besar untuk mengakses permodalan dan mengembangkan usaha secara lebih luas. Namun pemanfaatan lahan hasil reforma agraria masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah belum seluruh petani tergabung dalam kelompok yang memiliki tata kelola dan manajemen yang baik. Ia mengatakan penguatan kelembagaan petani menjadi penting agar lahan reforma agraria dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan.
4: Kita harus meneliti kembali apakah mereka sudah berkelompok apa tidak. Kemudian karena mereka sudah berkelompok, tentunya penekanan kami di sana bagaimana mereka bisa melakukan kegiatan itu secara berkelompok, ada manajemennya di sana. Dan kita perlu kembali menata mereka sehingga mereka mau bersatu.
5: Ia menyebut pembentukan kelompok tani di kawasan reforma agraria membutuhkan upaya besar, baik dari petani maupun tenaga penyuluh. Selain sektor pertanian, pengembangan kawasan tersebut juga membutuhkan kolaborasi dengan berbagai sektor lain. Ia menambahkan koperasi sektor perdagangan, perindustrian, serta instansi teknis lainnya perlu terlibat untuk meningkatkan produktivitas sekaligus taraf hidup masyarakat di kawasan reforma agraria. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
3: Sementara itu pendengar, rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat masih menghadapi sejumlah persoalan. Hal itu melandasi Undang-Undang Provinsi Bali menjadi dasar melindungi adat dan kearifan lokal.
6: Beda dari Undang-Undang Provinsi yang lain. Dia mengatur tentang kearifan lokal, tentang agama, tentang adat, dan pariwisata.
7: Rancangan Undang-Undang RUU Masyarakat Adat yang telah masuk dalam Prolegnas 2026 masih menghadapi persoalan politik dan investasi. Ketua Komite 3 DPD RI Dr. Phil Fama-Fama menyebut persoalan politik berkaitan dengan materi muatan dan arah politik yang masih memerlukan kajian. Sementara persoalan investasi berkaitan dengan kewenangan daerah dalam perizinan investasi. Philip mengaitkan persoalan tersebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang memangkas kewenangan daerah sehingga masyarakat adat masih termarginalkan di daerah.
6: Adapun problem yang saat ini kan cuma problem politik saja sebenarnya. Ini soal problem politik, di mana materi muatan termasuk arah politik daripada undang-undang ini kan masih membutuhkan kajian yang mendalam. Kalau saya lihat ini problem investasi tidak ada yang lain, karena ada undang-undang cipta kerja itu kan memangkas semua kewenangan daerah. termasuk perizinan investasi. Sementara problem kita saat ini adalah masyarakat adat memandang termarginalkan oleh kewenangan-kewenangan diakutasi.
7: Kalau mengatakan DPD RI mendukung pembentukan undang-undang masyarakat adat berdasarkan aspirasi daerah, sementara menunggu terbentuknya undang-undang masyarakat adat di tingkat nasional, Philip menyebut undang-undang Provinsi Bali dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan kelembagaan adat Bali untuk melindungi adat dan kearifan lokal.
6: Undang-undang Provinsi Bali itu jadi jaminan, itu jadi dasar untuk melindungi adat dan kearifan lokal Bali. Itu kata kunci saya. Sekarang kembali kepada pemerintah daerah Provinsi Bali, mau tidak melaksanakan. Dan masyarakat adat Bali, kelembagaan adat Bali, ayo gunakan sebagai dasar untuk memproteksi religius, nilai-nilai adat, dan nilai-nilai yang dinilai memiliki peran penting dalam adat.
7: Philip menyebut undang-undang Provinsi Bali memiliki kekhususan karena mengatur kearifan lokal, agama adat, dan pariwisata. Ia mendorong masyarakat adat dan kelembagaan adat Bali memanfaatkan ketentuan tersebut untuk menjaga nilai religius dan adat di Bali.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Pendengar, Perda Krama Bendega dinilai memperkuat perlindungan dan keberadaan masyarakat nelayan di Bali. Namun aturan yang telah ditetapkan sejak 2017 tersebut belum berjalan optimal.
8: Sampai saat ini pergubnya belum ada, juknisnya. Secara pelaksanaan berarti nelayan masih dimarginalkan dalam hal ini.
9: Kehidupan nelayan Bali masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari hasil tangkapan, keterbatasan sarana, hingga persoalan tempat tambatan perahu. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan perhatian dan tindak lanjut pemerintah agar masyarakat pesisir tidak semakin terpinggirkan. Anggota Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Bali sekaligus masyarakat pesisir Iwayan Loka mengatakan perubahan sosial ekonomi nelayan terus terjadi, namun posisi nelayan masih cenderung pasif dalam menghadapi berbagai persoalan. Menurutnya, konflik horizontal, bencana alam, persoalan sampah hingga pembangunan yang berdampak pada ruang tambatan perahu menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius.
8: Kita sebagai nelayan pesisir dengan adanya benturan-benturan konflik horizontal di antara kita, belum adanya bencana-bencana alam yang akibatnya kita semua rugi, terutama sampah, terutama oknum investor yang menggusur-gusur kita. Di mana sebagai tempat perahu, jukung kita, dan lain sebagainya, itu perlu mendapatkan perhatian yang serius.
9: Iwayan Loka juga menyoroti belum optimalnya implementasi Perda Provinsi Bali tentang Krama Bendega yang telah ditetapkan pada 2017. Ia menyebut hingga kini petunjuk teknis maupun tindak lanjut berupa keputusan gubernur yang dibutuhkan untuk pelaksanaan aturan tersebut belum terrealisasi.
8: Di Bali sudah ada Perda Krama Bendega yang sudah diinikan, diketok palu dari tahun 2017 kalau nggak salah, nomor 11 tentang bendega. Sampai saat ini pergubnya belum ada, juknisnya. Secara pelaksanaan berarti nelayan masih dimarginalkan dalam hal ini karena tidak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah utamanya.
9: Ia berharap pemerintah tidak berhenti pada pengesahan regulasi, tetapi segera mengimplementasikannya dengan tetap memperhatikan kearifan lokal masyarakat pesisir Bali. Menurutnya, semangat persatuan dalam menjaga laut perlu diwujudkan melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat, termasuk menjaga kebersihan serta kelestarian kawasan pesisir sebagai bagian dari daya tarik Bali. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Pendengar, latihan kader bela negara bagi tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, ormas, dan komunitas tingkat pertama tahun 2026 resmi ditutup di Tabanan. Kegiatan yang digelar GBNMI wilayah Bali ini diikuti 325 peserta yang berlangsung di Dodik Bela Negara Rindam 9 Udayana.
10: Rasa cinta tanah itu sangat kuat, sehingga memang program seperti ini akan dilanjutkan untuk tahap selanjutnya atau gelombang selanjutnya. Demikian.
11: Latihan kader bela negara bagi tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas tingkat pertama tahun anggaran 2026 resmi ditutup di Dodik Bela Negara Rindam 9 Udayana Tabanan. Kegiatan yang digelar Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia atau GBNMI wilayah Bali ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesadaran bela negara di tengah masyarakat. Komandan Rindam 9 Udayana, Brigjen TNI Anwar SH mengatakan latihan tersebut bertujuan bertujuan meningkatkan dan menguatkan kecintaan terhadap tanah air, bangsa, dan negara. Peserta juga diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menumbuhkan semangat bela negara di lingkungan masing-masing.
10: Jadi kita memang Rindam ini kebetulan diberikan amanah oleh Kementerian Pertahanan untuk menyelenggarakan latihan kader bela negara. Untuk Todat, Toga, Tomas, termasuk komunitas tingkat pertama. Tujuannya yang jelas yang pertama adalah meningkatkan atau menguatkan rasa cinta tanah air kepada bangsa dan negara. Sehingga dengan jumlah yang sekarang 325 orang ini, diharapkan mereka ini sebagai agen perubahan yang nantinya akan bisa menyebarkan rasa cinta tanah air bela negara ini kepada tempatnya atau tempat kerjanya ataupun lingkungannya.
11: Brigjen TNI Anwar menjelaskan, para peserta dapat meneruskan nilai-nilai bela negara kepada masyarakat, tempat kerja maupun lingkungan sekitarnya. Ia menilai kegiatan tersebut memiliki arti penting dalam memperkuat rasa cinta tanah air di tengah masyarakat.
10: Kalau kami rasa memang kegiatan ini sangat positif dan memberikan arti penting bagi para peserta, bagaimana kita yang negara kita yang sangat luas ini, yang beraneka ragam, jadi rasa cinta tanah air itu sangat kuat, sehingga memang program seperti ini akan dilanjutkan untuk tahap selanjutnya atau ke gelombang selanjutnya. Demikian.
11: Brigjen TNI Anwar menambahkan, kegiatan serupa akan dilanjutkan pada gelombang berikutnya sesuai dengan perubahan dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Ia berharap latihan bela negara dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memperkuat semangat persatuan dan kecintaan kepada Indonesia. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Menurutnya curah hujan di wilayah Bali bagian utara dan barat mendorong masyarakat memperkuat kesiapsiagaan mengantisipasi potensi berkurangnya ketersediaan air bersih.
12: Perubahan kondisi cuaca yang berlangsung cepat dan dinamis mendorong masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap berbagai potensi dampak hidrometeorologi. Pemantauan kondisi cuaca secara berkala dinilai penting untuk mendukung langkah antisipasi termasuk dalam pengelolaan sumber daya air. Prakirawan BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Agus Mahendra mengatakan, kondisi cuaca di Bali dalam beberapa waktu ke depan berpotensi mengalami penurunan curah hujan, khususnya di wilayah Bali bagian utara dan barat.
13: Potensi curah hujannya berkurang, terutama di wilayah Bali bagian utara dan barat. Saya himbau untuk secara bijak dalam menggunakan air bersih untuk mengantisipasi terjadinya krisis supaya air bersih.
12: Penurunan curah hujan perlu menjadi perhatian, terutama apabila berlangsung dalam periode tertentu dan berpotensi memengaruhi ketersediaan sumber air. Masyarakat, sektor pertanian maupun pelaku kegiatan yang memiliki ketergantungan terhadap sumber daya air diharapkan dapat melakukan langkah efisiensi dan menghindari penggunaan air secara berlebihan.
13: Antisipasinya ya dapat melakukan update secara berkala terkait perubahan-perubahan cuaca yang dapat terjadi. Dapat kunjungi website BMKG Wilayah 3 Denpasar atau melalui informasi-informasi dari sosial media dari BMKG, baik dari Instagram dan WhatsApp group.
12: Dengan kesiapsiagaan yang didukung informasi cuaca yang akurat, masyarakat diharapkan mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi atmosfer sekaligus menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya ketersediaan air bersih. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Pendengar, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap menggelar musyawarah provinsi. Perda Krama Bendege di Bali belum berjalan optimal. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ayu Rini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz, YouTube RRI Denpasar, dan live streaming visual RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
14: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Budi Doremi. Mesin waktu sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan juga tentunya para pendengar Satya Pro 1, tadi juga kami sudah hadirkan untuk Anda warta berita lintas Dewata pagi. Semoga tentunya informasi yang kami sudah sampaikan tentunya bisa menambah wawasan dan juga bermanfaat untuk Anda. Dan tentunya senang sekali ya, Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda sampai jam 10 pagi nanti. Dan tentunya Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Tapi sebelum kita balik untuk mendengarkan lagu gitu ya pendengar ya, Sukma ingin berbagi informasi yang dimana ini cukup unik pendengar. Ya dimana ada seorang ibu hamil yang ngidam untuk keliling naik mobil damkar. Karena memang ya kehamilan itu kerap kali menghadirkan keinginan yang tidak biasa. Hal inilah yang dialami nih Putu Lilik Mas Juliantari, warga Banjar Jagatamu, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Tabanan. Jadi saat hamil anak pertama pendengar di usia kandungannya yang 6 bulan, Lilik tiba-tiba ngidam ingin naik mobil pemadam kebakaran. Jadi keinginan ini tuh muncul tiba-tiba gitu ya saat Lilik lagi bekerja. Dan tanpa mimpi ataupun pertanda sebelumnya, ibu muda ini langsung mendadak gitu ya ingin merasakan euforianya naik mobil damkar. Jadi Bu Lilik langsung menghubungi suaminya untuk menyampaikan keinginannya. Dan langsung ya, sang suami juga mengantarkan Lilik ke kantor damkar di Tabanan di kawasan Banjar Tanah Pegat, Jalan Semilajati 2, Dusun Tonje, Desa Gubuk, Tabanan. Dan beruntung sekali pendengar, keinginannya ini mendapat jalan karena ipar Lilik diketahui bekerja sebagai anggota Satpol PP dan lokasinya memang berdekatan dengan kantor damkar tersebut. Jadi melalui bantuan sang ipar juga, Lilik akhirnya mendapatkan izin deh untuk menaiki mobil damkar. Dan pastinya suaminya terkejut ya, karena mengetahui keinginan istrinya yang tiba-tiba ingin naik mobil pemadam kebakaran. Dan tentunya pendengar sesampainya di kantor damkar, Lilik justru mendapat sambutan yang luar biasa, yang ramah juga dari para petugas. Dia bahkan juga ditawari untuk menaiki sejumlah mobil damkar yang tentunya ada lagi standby di sana gitu ya pendengar ya. Namun Lilik memilih tidak ikut berkeliling karena ia juga merasa sungkan dan khawatir harus merepotkan petugas. Jadi Lilik sudah merasa bahagia dan merasa sudah cukup gitu ya dengan hanya duduk dan naik di atas mobil damkar saja. Wow, luar biasa ya pendengar. Memang hormon ibu hamil gak bisa ditebak juga ya pendengar. Ini dia contoh nyatanya. Karena tiba-tiba ngidam pengen naik mobil damkar. Dan juga pendengar, informasi ini Sukma lansir dari nusabali.com ya. Jadi untuk para pendengar yang mungkin kepo juga, siapa sih ibu ini? Dan pengen baca secara lebih lengkap lagi, nanti bisa ke Nusa Bali. Dan juga tentunya Hari Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda di Pro 1. Jadi stay tune terus ya pendengar.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
4: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi untuk para pendengar setia Pro 1 yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 untuk wilayah dan pasar dan sekitarnya, dan tentunya juga untuk para pendengar yang sudah membersamai kami melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini, edisi Jumat 25 September 2026, sampai jam 10 pagi nanti. Dan juga pendengar pastinya seperti biasa ya, di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah tentunya kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Relay dari Pro 3 Jakarta, yang tentunya akan menghadirkan banyak sekali informasi yang terupdate juga untuk Anda pendengar. Jadi stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutlah. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.